0: Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buka 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya 2026. Dirilis oleh minenews.net. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka sebanyak 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya sepanjang tahun 2026 sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang masih dirasakan di berbagai sektor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program tersebut merupakan bentuk respon pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, program Padat Karya dirancang untuk menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi, sekaligus mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik di Jakarta. Pramono menjelaskan program tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan akses pekerjaan dalam waktu cepat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masjid Abu Bakar Asyiddiq Jakarta gelar program makan siang gratis untuk jemaah dan masyarakat sekitar. Dirilis oleh minenews.net. Masjid Abu Bakar Asyiddiq Otista Jakarta Timur menggelar program makan siang bersama yang terbuka bagi jemaah dan masyarakat umum pada Rabu lalu setelah melaksanakan sholat zuhur. Kegiatan yang berlangsung di halaman Masjid Abu Bakar Asyiddiq tersebut didukung oleh program Mobil Makan-Makan, sebuah inisiatif berbagi makanan yang mengusung semangat berbagi makan, berbagi kebaikan. Program ini diselenggarakan secara gratis dan dapat diikuti oleh seluruh jemaah masjid, warga sekitar maupun masyarakat yang ingin bergabung. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat ukhuwah serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Panitia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum makan siang bersama sebagai sarana memperkuat hubungan antar sesama sekaligus membangun budaya berbagi lingkungan di sekitar masjid. Ya, Eko Taliman, sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya.

0: Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
5: Info Dunia Islam.
6: Ya, ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, dua masjid dibakar oleh warga Yahudi Israel di Ramallah, dirilis oleh minanews.net. Warga Israel membakar dua masjid di desa Jal Julia dan Mazra al-Nubani, utara Ramallah pada Rabu pagi, serta menuliskan slogan-slogan rasis dan provokatif di dinding salah satu masjid tersebut. Sumber keamanan melaporkan bahwa sekelompok warga Yahudi Israel menyusup ke desa Jal Julia dan membakar masjid agung, menyebabkan kebakaran dan kerusakan material, sementara slogan-slogan rasis dan provokatif disemprotkan di dindingnya. Sumber tersebut menambahkan bahwa warga setempat menghadapi para warga Israel ketika mereka mencoba membakar masjid, di saat pasukan Israel menyerbu kota dan menembakkan gas air mata dan granat kejut dengan laporan adanya korban luka. Dalam insiden serupa, warga Israel menerobos masuk ke Masjid Al-Faruq di Mazra'a Al-Nubani dan membakarnya, mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan isinya. Kita beralih ke berita berikutnya. Palang Merah Palestina evakuasi 35 pasien Gaza lewat Rafah, dirilis oleh minanews.net. Tim Palang Merah Palestina pada Selasa lalu berpartisipasi dalam operasi evakuasi medis baru melalui penyeberangan darat Rafah yang melibatkan 97 orang termasuk 35 pasien dan 62 pendamping sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memungkinkan pasien menerima perawatan di luar jalur Gaza. Seperti dikutip dari Wafa, proses pengumpulan dimulai di Rumah Sakit Rehabilitasi Medis di Khan Younis dan membantu memfasilitasi transfer mereka sesuai dengan pengaturan lapangan yang disetujui. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengawasi dan mengordinasikan proses evakuasi dengan otoritas terkait, termasuk penyelesaian prosedur yang diperlukan untuk keberangkatan pasien serta pendamping mereka melalui penyeberangan Rafah. Kita beralih ke berita terakhir. Jumlah korban tewas genosida di Israel di Gaza melonjak jadi 73.016 orang, dirilis oleh minanews.net. Jumlah korban tewas akibat agresi genosida Israel di jalur Gaza per hari Rabu lalu melonjak menjadi 73.016 warga sipil menurut sumber medis. Dilansir dari Wafa, mereka mengatakan bahwa total korban tewas di jalur Gaza meningkat menjadi 73.016 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan korban luka menjadi 173.265 orang sejak dimulainya agresi genosida di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Mereka menambahkan bahwa dalam 24 jam terakhir, jenazah 2 warga Palestina yang tewas dan 5 korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Gaza. Sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada siang hari tanggal 10 Oktober 2025, pasukan pendudukan telah membunuh 1.005 warga Palestina dan melukai 3.157 lainnya. Jenazah 784 warga Palestina telah ditemukan selama periode yang sama. Selain itu, setidaknya 10.000 orang hilang, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh jalur Gaza. Ya ikhwatul iman,

0: Sobat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja!
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000, 0811-3115-8000, atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Mobile Legends. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
4: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
4: Tidak. Semua tanya Ji nih. Anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum Pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
4: Hah? Memangnya kelas berapa?
5: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
4: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga, pasti mahal itu.
4: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
4: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
4: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

0: الْأَصْنَامِ.
1: Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzabar rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

0: الذنب.
1: Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: الْعَذَابِ.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: الْعَرْشِ.
1: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
2: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
1: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
2: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
2: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
1: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
2: وَذْكُرْ

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan ingatlah Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ.
0: Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqu aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Baru Ustaz. Ya, surah As-Sajdah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitaba la raiba fihi mir rabb.
1: Tanzilul kitabi.
2: Tanzilul kitabi la raiba fihi

0: سواه ونفخ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار
1: ونفخ فيه من روحه نقول يا بانجان
0: ثم سواه ورفعه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار
1: Didengar ke ibu? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ruhnya panjang.
0: Summa sawwahu wa nafakha fis.
1: Wa nafakha
0: fi. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi.
1: Ruhnya panjang. Bukan ruh. Bukan ruhihi. Ruhihi. Ruhihi
0: Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah.
1: Kita lihat bebek, jangan diulang dari awal, dari min ruhihi saja. Min ruhihi, ruhnya panjang.
0: Min ruhihi.
1: Nah, begitu.
0: Mirruhihi wa ja'ala lakumus am'a wal absar wal af'idah. Dimulang Ustaz?
1: Cukup, lanjut.
0: Qalilan ma tashkurun wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid.
1: A inna, nanya panjang. A inna lafi.
0: Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Malhum biliqai rabbihil kafirun. Qul yatawaffakum malakul

0: Hanya pendek.
1: Malakul. Sudah betul tadi yang pertama.
0: Malakul. Malakul.
2: Ya.
0: Malakul.
2: Nah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Masya Allah. Fokus di panjang pendek sama hakikatnya, Ibu.
2: Ya, Ustaz.
0: Masya Allah. Lebih baik, Fik. Jazakallahu barakallahu, Fik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan selanjutnya. Silakan Nenek Ros. Nenek Ros, silakan Nenek Ros.
3: Bentar, Nenek masuk Ustaznya. Bentar. Nenek lagi jalan.
0: Baik, ambil silakan dulu ya.
3: Berapa, Ustaz?
0: Oh, baik.
3: Enggak, ini ayat berapa sekarang?
0: Ayat 12 sampai 20 surat As-Sajdah.
3: Oh, 12 sampai 20.
0: Iya. Surah As-Sajdah.
3: Ya, sebentar. Iya, iya. Mau
0: silakan.
3: Halo, Ustaz.
0: Silakan, ya, silakan.
3: Ustaz. Iya, Ustaz. Maksudnya, Ustaz.

الزجاجا فسبحوا بحمد ربهم فهم لا يستخفون.

0: Masya Allah, jazakillah barakallahu fiik kepada Nenek Ros.
1: Terima kasih selalu. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatal iman. Naam, silakan. Naam, silakan. Baik, selanjutnya Bu Yani.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayat 21 sampai selesai.
2: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nusyrikun ma'ahum minal 'adzabil 'adzim. Duna 'adzabil akbar ilaha.

أَدْنَى مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ

0: أولم يهد لهم كم أهلكنا
1: Ibu Yani, suaranya terputus. Halo, Ibu Yani. Ibu Yani. Halo, Ibu Yani, masih ada di Zoom? Halo. Nah.
0: Ya, Ustaz, ulang dari
1: Nah,
0: awal,
1: ulang.
0: Ustaz.
1: Awalam yahdilahum. Ayat 26.
0: Ayat 26.
1: Ya.
0: Awalam

0: Masya Allah, jazakillahu khairan fik kepada Ibu Yani di Maluku Utara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan selanjutnya Ummu Nurul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ayat 1 sampai ayat 6 dari surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 1 sampai 6.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

0: InsyaAllah. Jazakallah barakallahu fiik kepada Ummu Nurul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ummu Anisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayat 7 sampai 15.
2: A'udzu billahi

0: ulang dari mana Ustaz?
1: Uzkuru ni'matallah.
0: Uzkuru ni'matallah.

0: Cristina, Mas Pak, Pak Landari Pak Ira ya, Pak.
1: Iya.
0: فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ
1: Diulang dari salakukum, bisa.
0: Ini start, ini tadi kayaknya kurang fokus, start.
1: Nah, silakan, silakan.
0: فَإِذَا

0: Masya Allah. Jazakallah barakallahu fi. Cukup, Ibu?
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ibu Mulia. Silakan Ibu Mulia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayat 23 sampai 30. Al-Ahzab ayat 23 sampai 30.

0: panjang.
1: Qital panjang.
0: Al wakafallahu al-mu'minina al-qital.
1: Panjang.
0: Iya, panjang kalau berganti. Karena di sana ada 6.
1: Wakaf, ya, Ustaz.

Zonia będzie. Sinya apanya? Soya, soya, sihim. Silakan, sir.

0: Afwan, afwan, bagi yang belum kami persilakan, mohon di mute. Nah, silakan Ibu Mulia lanjut.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.

0: தெரியும். மசாலா பிளவுஸ்
1: ஓ சூ

0: Alhamdulillah, suaranya terputus di kami.
1: Terima kasih.

ام عبد الله. هلو ام عبد الله.

أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وقالوا

ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء

0: وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته في ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Masya Allah, jazakallah barakallahu fi kepada Ibu Nafti.
0: Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nakti tadi merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan pagi yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dan keberkahannya kepada kita semua. Baik, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nata beramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
4: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
4: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
2: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
6: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
9: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwat aliman, sahabat muad dimanapun Anda berada, tentu kita semua itu saat ini sahabat-sahabat hidup di zaman yang bisa dibilang itu serba cepat ya. Apa-apa itu serba cepat. Banyak kemudahan yang memang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan saat ini. Dan berbagai pekerjaan itu dapat kita selesaikan lebih praktis lagi istilahnya sahabat-sahabat. Informasi juga bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik ya kan. Dan tentu berbagai kebutuhan dapat kita penuhi dengan lebih mudah tentunya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tapi sahabat muat, tentu dibalik berbagai kemudahan yang kita rasakan saat ini, ada hal yang memang perlu kita renungkan bersama sahabat muat, bahwa tidak ada semua atau tidak semua yang dianggap modern itu selalu membawa manfaat. Ada kebiasaan-kebiasaan ya sahabat muat yang memang perlahan itu menjadi bagian dari

0: keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat muat ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan, menjaga kesehatan jasmani sekaligus menjaga kesehatan rohani kita semua. Karena tentu keduanya ini sahabat muat merupakan nikmat yang memang sangat berharga dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh sebab itu sahabat muat penting sekali bagi kita untuk bisa memahami bagaimana sih menyikapi perkembangan zaman dengan bijak ini, bagaimana kita mengambil manfaat dari kemajuan yang ada namun tetap bisa menjaga diri dari berbagai kebiasaan yang dapat merugikan dunia dan juga akhirat kita semua. Dan insya Allah sahabat teman dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kajian dalam bentuk siaran ulang tentunya, yang insya Allah penuh dengan pelajaran dan nasihat yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Dr. Rehanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan pola hidup modern yang merugikan kesehatan dan agama kita. Untuk itu sahabat teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan uraian materi yang disampaikan, dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
2: Para jamaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas pola hidup modern yang bisa merugikan, tidak hanya merugikan kesehatan tapi juga merugikan agama. Insyaallah kita akan membahas tentang pola hidup modern yang bisa merugikan, membahayakan bukan hanya kesehatan tapi agama. Insyaallah Raja Mas kalian yang setuju tidak kita sedang berada di zaman modern ini? Setuju semuanya insya Allah ya. Kita berada di zaman modern ya. Generasi Z ya. Zaman dulu zaman milenial ya. Memang zaman modern insya Allah. Dan kalau kita berbicara kesehatan, tidak terlepas dari yang namanya pola hidup. Dan pola hidup ini kalau kita kaitkan dengan kesehatan, kita akan bicara 4 poin. 4 poin penting yang kalau kita jaga, insya Allah kita bisa tetap sehat. Yang pertama, pola makan. Yang kedua, pola gerak. Yang ketiga, pola tidur. Yang keempat, pola pikir. Ini pola hidup modern yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau orang sakit, tidak terlepas dari 4 ini. Pola makan, pola tidur, pola gerak, pola pikir, 4 ini. Makanya kalau seseorang terkena suatu penyakit, tidak terlepas dari ini ya. Karena pola makan, banyak makan, banyak tidur, banyak tidak perhatikan gerak ya. Sama yang terakhir, kakean pola bahasanya kan. Terakhir, pola pikir. Nah, kesempatan kita ini kita bahas yang 4 ini. Pola hidup modern yang benar-benar 4 hal ini dilanggar. Dan ini tidak hanya berakibat pada kesehatan tapi juga berakibat pada agama. Merusak atau merugikan, 4 ini. Dan 4 hal ini ya, dasar-dasarnya sudah ada dalam ajaran Islam. 4-4-nya ini dasar-dasarnya. Sehingga kalau kita menjalankan

0: empat ini sebagai seorang Islam, insya Allah sehat, sehat insya Allah. Tetapi nanti kita akan jelaskan ini empat hal simple yang kita langgar terus, yang ada dalam Islam gitu loh. Artinya kita nanti akan membuat pengakuan bersama, kita sama-sama ngelanggar gitu, termasuk saya. Padahal Islam ada ngajarin. Kemudian merugikan agama dan kesehatan. Satu contoh sebelum kita bahas yang lain. Karena kesehatan itu erat kaitan sama agama sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Lebih baik dan lebih dicintai. Dan syarah ulama di situ, qawiyul iman, yang kedua qawiyul badan. Iman yang kuat, dan kedua adalah badan yang kuat. Kalau iman yang kuat dicintai Allah jelas gitu ya. Tapi bagaimana bisa qawiyul badan Allah cintai? Syarahnya, karena beberapa ibadah itu membutuhkan badan yang kuat. Bukan hanya badan yang kuat ditambah badan yang fit, stamina yang kuat. Makanya badan yang kuat, stamina yang bagus itu dicintai Allah. Contoh yang paling sering kita rasakan adalah, yang paling sering saya alami, ibadah yang membutuhkan badan yang kuat adalah ibadah umroh dan haji. Umroh dan haji, insya Allah ya. Kalau sudah pernah, alhamdulillah, pasti merasakan ya, umroh sama haji itu sangat butuh badan yang fit. Kalau yang belum, semoga Allah mudahkan segera. Sangat butuh. Silakan tanya yang sudah umroh ya. Yang rata-rata tidak bisa, tidak kuat jalan, sakit, adalah yang tidak punya badan yang fit. Makanya kalau sama saya, biasanya kalau bimbingan umroh sama saya, kita buat grup. 2 pekan sebelum berangkat, saya minta kepada calon jamaah umroh, 2 pekan sebelum berangkat, setelah subuh sambil zikir pagi petang, itu jalan-jalan keliling kompleks, jalan, supaya staminanya kuat, biasa jalan, karena di sana nanti jalan, jalan, jalan, kurang tidur kadang-kadang. Dari 5 kali sehari minimal, dari hotel pondok menuju Masjidil Haram jalan sekian kilo, 1-2 kilo bisa. Tawaf sekian kilo. Sa'i juga sekian kilo. Dan biasanya ketemu pas sudah hari-hari di sana, yang sakit, yang istirahat sebentar, itu ternyata yang tidak melaksanakan. Tapi yang melaksanakan anjuran jalan itu di sana fit, kuat jalan, alhamdulillah seperti itu. Kenapa lagi badan yang kuat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beberapa ibadah lain butuh badan yang kuat. Imam Ahmad dalam satu riwayat setiap malam sholat 1000 rakaat. Kemudian setelah beliau disiksa karena fitnah khulqul Quran, dicambuk, beliau hanya bisa 100 rakaat. Kita yang sekarang sehat ini kira-kira bisa tidak 100 rakaat berdiri? Ya, udah pegel, udah capek, dan ini terbukti ketika sholat tarawih. Ya, kalau ada yang baca satu juz pertama sekaligus terakhir di situ, kita nyari imam yang bacanya triokul. Kalau kepanjangan nanti makmum kompak ahem gitu kan. Berdam itu kode supaya imam memperpendek bacaannya. Kok tiba-tiba makmum di belakang banyak yang dem-dem ya. Karena saya pernah begitu jadi tarawih, kemudian begitu maju jadi imam dipesan, "Tolong bacaan jangan panjang-panjang ya." Oh iya. langsung dipesan. Seperti itu ya. Dan yang lain banyak, kenapa kuat badan? Jadi ini kuat badan kenapa? Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang lain butuh. Kalau ulama zaman dulu safar, jalan, kemudian ini, makanya kuat badannya. Safar, ini jalan dan sebagainya, kuat. Ya, ditambah lagi kenapa perlu badan yang kuat? Karena kaum muslimin ini suatu saat kalau ada panggilan jihad, insya Allah kuat. Badannya kuat. Oke, mungkin kita mungkin di zaman damai ini tidak ada jihad tolab namanya ya. Jihad tolab itu jihad nyerang. Tapi memungkinkan tidak ada jihad difa. Jihad difa itu jihad kalau kita diserang. Iya kan? Kita enggak tahu. Makanya sebenarnya konsep wajib militer itu sebenarnya konsep Islam. Semua kaum muslimin harus siap kapanpun. Pemuda-pemudanya siapapun. Bukan hanya pemuda, yang tua juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun perang umurnya 50-an. Perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mut'ah, perang ini dan sebagainya, beliau umurnya 53 ke atas. Masih kuat. Karena butuh badan yang kuat. Umur 50, umur 40. Sekarang kita bayangkan kalau sekarang kaum muslimin ada panggilan jihad difa, tiba-tiba disuruh lari ke gunung, angkat senjata 5 kilo, gimana kira-kira? Ada yang ngos-ngosan, ada yang sakit boyok, ada yang sampai puncak gunung minta dikerok. Gimana kira? Sehingga erat kaitannya ini antara kesehatan dengan ibadah. Erat kaitannya. Allah lebih cinta. Dari hadis tadi juga menunjukkan bahwasanya perintah sehat itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat erat kaitan dengan ibadah kesehatan. Bahkan tadi kita tekankan ada ibadah-ibadah tertentu yang butuh badan sehat dan fit. Butuh. Jadi erat kaitan dua ini. Nah, dan yang kita sebutkan tadi 4 poin ini, pola makan, pola tidur, pola gerak, kemudian pola pikir, ini dasar-dasarnya ada dalam Islam. Yang nanti mungkin kita akan buat pengakuan bersama kalau kita semua sama-sama ngelanggar di pola hidup modern sekarang. Kita bahas ringkas dulu baru kita bahas pelan-pelan. Contoh yang pertama, kita mulai dari pola makan. Pola hidup modern, kira-kira banyak makan apa enggak nih jemaah nih? Kita buat pengakuan dulu bersama nih. Pola hidup modern banyak makan enggak? Banyak makan tidak? Oke. Banyak makan. Pola hidup modern ya. Kemudian di pola hidup modern lagi selain banyak makan, kan kita ada cara, kita makan pagi, makan siang, belum snacknya. Belum nanti akhir pekan ada kondangan, ada undangan, ada ini. Rapat makan-makan, ngumpul makan-makan. Pola hidup modern. Ditambah lagi pola hidup modern adalah makanan yang ada sekarang di mall ini ya. Ini kalau secara kesehatan ya. Adalah makanan yang tinggi kalori dan rendah gizi. Tinggi kalori, rendah gizi. Jadi di zaman modern ini ada makanan yang cuma segini, besarnya segini, tetapi kalorinya sangat tinggi. Dan itu isinya gula, energi, dan ujung-ujungnya diubah jadi lemak, nempel di bawah perut, bawah lengan, dan sebagainya. Bawah pipi jangan lupa. Menempel. Pola hidup. Anak muda sekarang siapa yang gak ngopi? Ya 30k, 50k. Isinya gula, boba belum lagi. Itu kalorinya sangat tinggi. Siapa yang gak? Kemudian jajan-jajan kekinian, isinya gula tepung. Gulanya tinggi-tinggi lagi. Pola hidup modern. Padahal sangat simple. Kulu washrobu wala tusrifu. Itu perintah Allah. Nanti kita jelaskan nih, kita sebutkan dulu nih. Padahal Allah berfirman, makan dan minum jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ini kita langgar semuanya. Kira-kira siapa yang gak ngelanggar nih? Ya tadi kan kita mau buat pengakuan bersama, kita ngelanggar nih. Makan pokoknya ya, makan. Padahal Islam bilang makan minum jangan berlebihan. Kemudian yang kedua juga, dengan kesibukan kita, ya kita nggak pernah puasa. Dengan kesibukan rutinitas kantor harian, pergi gelap pulang gelap, ya kan, makanya masa depan gelap terus ya. Itu bikin kita capek. Kadang-kadang kita tidak sempat puasa ya. Padahal puasa banyak, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, entah mau di awal, di tengah ataupun di akhir. Kalau di tengah namanya Ayyamul Bid. Puasa, ditanya kapan puasa terakhir? Ramadan kemarin. Pengen puasa Ustaz, tapi sibuk di kantor. Pola hidup modern menyebabkan kita jarang puasa. Iya tidak? Jarang puasa. Karena saya juga merasakan, karena besok bakal lembur, bakal kerja, aduh jangan puasa dulu deh, besok banyak kerjaan. Padahal alasan aja gitu ya. Ya tidak. Ini kita langgar. Pertama, makan banyak, jarang puasa. Kita langgar semuanya. Padahal itu simple itu ya. Pelajaran udah lama gitu ya. Oke, kita baru sebut-sebutkan aja ya. Kemudian selanjutnya, pola apa sekarang ini? Pola apa? Pola gerak ya. Dan pola makan, saya lupa tadi, pola makan tadi kan merugikan kesehatan, merugikan ibadah juga. Iya, merugikan ibadah. Karena nanti kita bahas perkataan Imam Syafi'i, terlalu banyak makan susah ibadah. Yuskilul abdan, katanya Imam Syafi'i, akan memberatkan badan. Dan terlalu banyak makan itu mengeraskan hati. Katanya Salar Zawasri, yukosil qalb. Dua hal yang bisa mengeraskan hati, kasratu ta'am. Salah satunya adalah terlalu banyak makan. Nah, terlalu banyak makan itu mengeraskan hati. Susah dapat hidayah, susah melakukan ibadah, susah tersentuh dengan hal-hal yang menyentuh. Itu salah satunya bisa jadi karena banyak makan, mengeraskan hati. Ini merugikan agama. Jadi pola makan tadi merugikan kesehatan, merugikan agama. Ini jelas sore ulama bilang, banyak makan bikin melemahkan iman, melemahkan hati. Kalau sudah kekenyangan susah ngaji, malas belajar, malas ini, malas ibadah. Makanya ulama-ulama saat itu terkenal ya, makannya sedikit, rajin puasa. Itu supaya itu menjaga hati mereka. Imam Nawawi, meskipun muda, wafatnya muda, beliau 40 tahun. Imam Nawawi ini usianya 40 tahun. Wafat, tapi karyanya luar biasa. Masjid mana yang enggak ada Riyadhus Shalihin? Masjid mana? Pesantren mana yang enggak ngapal Arba'in An-Nawawiyahnya Imam Nawawi? 40 tahun wafat. Masih muda wafatnya. Beliau disebutkan sawam wa qawam. Beliau tuh rajin sekali puasa dan rajin sholat malam. Ulama zaman dulu begitu, sedikit terkenal sedikit makan. Bahkan ketika ada penuntut ilmu yang banyak makan itu jadi celaan. Ini bukan sifat penuntut ilmu ini, banyak makan. Bukan sifat. Makanya udah merugikan badan, merugikan agama. Ini kita baru sebutkan. Lanjut sekarang ya. Pola gerak. Kira-kira kehidupan modern apa nih pola gerak yang merugikan kesehatan dulu nih, apa kira-kira ya? Iya, mager gitu ya, malas gerak, malas jalan. Negara Indonesia didaulat menjadi negara paling malas jalan sedunia. Coba di googling sekarang deh. Kalau mau penasaran, googling sekarang. Negara paling malas jalan. Siapa? Ya, Indonesia gitu. Sekitar 2.000 atau 3.000 langkah sehari orang Indonesia. Pola hidup modern, malas jalan. Kemudian pola hidup modern lagi, banyak yang mager sama baring gak? Sampai rumah, pegang HP, mager, nonton, scroll-scroll, malas gerak gak jadinya? Malas. Ini pola hidup modern. Belum lagi pola hidup modern malas gerak ya. Pola hidup modern lagi membuat kita malas gerak. Tadi mager, malas jalan, satu lagi kebanyakan duduk. Duduk seperti ini. Karena pola hidup modern itu serba duduk. Bangun tidur, buka HP, baring-baring ya. Mandi, berangkat ke kantor, naik motor, naik mobil, duduk. Sampai kantor, duduk. Istirahat, makan, duduk. Kemudian lanjut shift kedua kerja habis zuhur, duduk. Pulang jam 4, jam 5, pakai mobil, motor, duduk. Sampai rumah, baring. Jadi salah satu pola hidup modern yang merusak kesehatan seperti ini, duduk. Terlalu banyak duduk, terlebih depan komputer. Depan komputer kan gini. Ini berpotensi menyebabkan namanya low back pain. Jadi meningkat kasus low back pain. Low back pain tuh boyok sakit. Ini sakit ini, karena posisi duduk gini terus. Ya, tengkuk kena, belakang kena, ini kena, karena posisi gini terus depan laptop. Gitu ya. Nah, posisinya begini. Gitu ya. Nah. Sehingga zaman modern ini salah satu penyakit yang banyak muncul low back pain. Kebanyakan duduk terutama yang ngantor. Merugikan kesehatan. Bagi laki-laki kebanyakan duduk begini. Nah, ini sering saya bahas nih. Dia membunuh otot kejantanan. Kebanyakan duduk. Itu ada sesi khusus bahasnya ya. Kebanyakan duduk memang. Lemah otot-otot bawahnya. Merugikan kesehatan. Padahal dalam Islam kita banyak diperintahkan supaya bergerak. Nanti kita bahas lagi. Ini kan baru nyebutin ya, baru nyebutin sekilas. Sampai kapan berarti kita bahas sampai runtas ya? Baru nyebutin sekilas ya. Jadi dalam Islam bahkan kita diperintahkan bergerak, olahraga. Bahkan ada olahraga yang disunahkan untuk dipelajari dan diajarkan. Yang itu menuntut gerak semuanya. Menuntut gerak. Menuntut bergerak ya, olahraga. Seperti kita tahu olahraga yang disunahkan belajar terus diajarkan. Berenang. Itu disunahkan, kita belajar ngajarkan kepada anak-anak, ngajarkan sama teman. Sunah pahala. Memanah atau ulama mengkiaskan dengan menembak. Mengendarai kuda, ulama mengkiaskan bawa tank, bawa ini, termasuk bawa mobil. Itu semua menuntut gerak, olahraga. Nah, contoh ya. Lalu merugikan agama tidak? Iya. Merugikan. Tadi salah satunya contohnya adalah jangan sampai pemuda-pemuda kita lemah. Gak pernah bergerak. Pemuda gak bisa renang. Waduh, bahaya nih. Kaum muslimin gak bisa berenang. Padahal disunahkan belajar dan mengajarkan. Harus bisa berenang. Nanti kita bahas cara medisnya juga ya. Bahwasanya berenang itu olahraga paling aman. Sudah paling aman disunahkan untuk mengajarkan dan belajar dan mengajarkan. Anak-anak diajar renang. Jadi jangan sampai tadi ya ada panggilan jihad diva, lemah kaum muslimin, ngos-ngosan, gak biasa lari, gak biasa jalan. Kemudian mau angkat itu senjata, saya pernah angkat senjata yang benar itu 7 kilo. 7 kilo ya. Kira-kira kalau gak biasa push up, gak biasa apa, kira-kira gimana ya megangnya ya. Jadi pas mau ngekernya aja udah goyang-goyang gini. 7 kilo nih. Jadi jangan kira ini ya, jangan kira senjata tuh ini ya ringan ya. 7 kilo beratnya itu. Coba. Baru ngangkat doang. 7 kilo. Kalau fisik lemah merugikan agama. Merugikan. Malas jalan. Contohnya misalnya, ini contoh misalnya ya, walaupun bukan ekstrim. Kalau kita ke masjid, masjidnya dekat 200 atau 200 300 500 meter. Kita ini pilih naik motor atau jalan? Ini buat pengakuan bersama dulu nih. masjid sebelah rumah ya, mungkin 200, 300, 500 meter ya. Kalau sekilo oke lah ya gitu ya. Kita jalan atau naik motor. Ini buat pengakuan bersama dulu. Jalan atau naik motor ya? Naik motor. Saya juga kadang-kadang naik motor ngejar cepetnya soalnya. Bukan apa-apa, kadang masjid di rumah itu jarak azan sama iqomatnya itu cepet. Jarak apa? Antara azan sama iqomat. Jadi kalau gak pakai motor sudah. Jadi saya sempat masjid di rumah itu, kalau kita lagi makan-makan sama keluarga, azan itu berarti udah terlambat berarti. Jadi azan lagi makan sama teman anak, lagi pegang anak, tiba-tiba azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu udah terlambat pasti. Kenapa? Komatnya cepet banget. Ya akhirnya kita pakai motor gitu ya. Tapi kalau yang ini pada apa ya, pada naik, tapi kalau dekat iqomatnya lama kemudian apa milih pakai motor ya, ini kalau secara fikih kan kita bagusnya jalan ke masjid. Langkah pertama dapat pahala, langkah kedua menghapuskan dosa kan gitu ya. Iya kan? Walaupun ini perkara afdoliyah, tapi kan ya kalau hitung untung rugi, rugi enggak nih? Rugi kan gitu ya, walaupun sekedar perkara afdoliyah gitu. Ini pola hidup modern-modern. Merugikan kesehatan, merugikan agama. Kita lanjut. Ini baru nyebut sekilas ya. Yang jelas kita ngelanggar semua nih. Ya, malas jalan, malas gerak, malas olahraga. Ngelanggar. Kemudian jangan merasa aman. Yang kurus-kurus jangan merasa aman ya. Oh saya enggak. Karena sekarang ada penyakit diabetes ya. Kurus tapi namanya disebut diabetes kering. Orang awam bilang gitu ya. Memang kurus tapi di dalam lemak numpuk. Karena kita punya beberapa lemak atau ada berapa macam. Ada LDL, ada HDL. Lemak buruk. Kalau kemudian juga ada trigliserida gitu. Karena saya ini orang lab ya. Spesialisnya ya. Jadi yang kurus-kurus ini jangan bangga dulu ya. Kemudian lihat yang gemuk, kamu tuh apa ya, penyakitan gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena lemak, ada lemak HDL sama trigliserida. Trigliserida lemak yang nempel di bawah kulit, itu yang bikin orang gemuk. Tapi HDL lemak nempel di bawah pembuluh darah, itu yang nyumbat, yang menyemen pembuluh darah. Jadinya sebelumnya pembuluh darahnya lemes, elastis, disemen oleh HDL, nempel di situ, jadinya kaku dan keras. Ditambah tekanan tensi tinggi, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi apa? Ya ini kan harusnya lemes gitu ya. Ini kan ada di jantung jantung pompa. Pus. Nah ini pembuluh darahnya ini kan kalau di elastis apa? Enak ya. Tapi ketika sudah ada HDL nempel di semen, jadinya kaku. Tiba-tiba ada tekanan tinggi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pecah. Kalau di otak stroke, di jantung koroner, jantungan. Padahal orangnya kurus, rajin olahraga. Waduh. Tapi yang gemuk jangan jadi berita gembira ya. Wah, ternyata. Sama podo wae gitu ya. Makanya jangan ini dulu nih. Ya, makanya sekarang dengan pola makan sekarang macam-macam lemak masuk. Ya jadi HDL, trigliserida. Jadi ada yang mungkin lemak HDL-nya tinggi. Memang gak ada di bawah kulit, tapi di bawah pembuluh darah. Nempel. Jangan bangga dulu ya. Kayak gitu. Dan ini semua terakumulasi jadi kolesterol total namanya. Ini bahaya. Kita lanjut. Pola apa lanjutannya nih terakhir? Pola yang ketiga. Pola tidur. Pola tidur ya. Kira-kira pola hidup modern apa yang kita langgar nih, pola tidur nih? Ya udah, buat pengakuan bersama aja deh. Apa? Soheh, begadang. Jangan begadang karena tidak gunanya gitu. Iya kan? Begadang. Ini pola hidup modern. Kenapa kira-kira begadang? Karena apa? Karena ada yang namanya gadget HP. Begadang. Generasi muda sekarang gak ada yang gak begadang. Anak-anak muda begadang semuanya. Karena ada HP sama gadget. Gak ada yang gak. Saya pernah ke rumah keluarga, di situ ada anak-anak muda, ada yang kuliah, ada yang SMA, tapi semuanya udah punya HP sama-sama satu. Pergi hari libur, subuh-subuh, pagi-pagi, mana nih orang-orang? Tidur semuanya. Jam 10, jam 11 mana? Masih tidur semua, begadang. Begadang, entah main game, nonton Korea, nonton Netflix, nonton ini, begadang, begadang semua. Enggak ada anak muda sekarang enggak begadang. Mayoritasnya begadang illa man rahimahullah, kecuali yang Allah beri hidayah. Begadang. Jangan bukan hanya anak muda, orang tua, kita pun juga kalau enggak ada urusan, enggak ada apa, begadang pasti. Karena godaannya gadget. Makanya ada pasien datang, "Dok, saya insomnia, susah tidur." Gampang, gadgetnya taruh di loteng, di kamar mandi, di mana tidur pasti. Insomnia, "Dok, gampang, gadget itu coba diin dulu." Disingkirkan. Kalau mau tidur jangan sampai gadget satu, jangan sampai satu kamar sama gadget. Karena walaupun sudah mejem pakai slimmer, gadget masih dia ada di meja sana, entah kenapa kekuatan apa membuat lari ambil gadget tidur pengen lagi. Apalagi gadgetnya manggil-manggil teng teng teng teng notification gitu kan. Enggak bisa tidur. Gara-gara gadget. Begadang. Hampir semua anak muda sekarang yang ya SMA, kuliah gitu. Hampir semua, ini mayoritas, enggak tahu ya. Gimana jamaah enggak tahu, tapi kalau saya mayoritas saya ketemunya begadang. Begadang, teman-teman, keluarga. Mana nih begadang. Jam 12, jam 1 minimal. Ada gadget. Dan ini merugikan kesehatan, jelas merugikan kesehatan. Kita nanti bahas begadang, bahas pola tidur, bahas golden time untuk tidur, nanti kita bahas. Kemudian merugikan agama enggak nih? Merugikan agama, jelas merugikan agama. Pertama, melanggar perintah. Karena waktu ideal seorang muslim tidur adalah setelah isya, di awal malam. Yang kedua, merugikan agama tidak? Iya, merugikan, karena kadang-kadang subuh lolos. Kalau subuhan gitu ya. Subuh lolos. Jangankan ngomong kita belum ngomong subuh, ngomong sholat malam aja enggak berarti kan? Merugikan kesehatan enggak? Merugikan. Pola hidup modern nih. Kita belum bicara yang lain lagi, bicara tentang sunnah tidur siang, qailulah. Yang itu sehat. Kita langgar lagi karena sudah begadang, tidur siangnya enggak. Tidur sore. Bangun maghrib, on lagi. Pola tidur berubah, kesehatan terganggu. Saya punya keluarga, belum punya anak. Setelah menikah lama belum punya anak. Ternyata dua-duanya hobi begadang. Begadangnya bukan begadang sembarangan. Begadang sampai subuh. Keluarga saya ini. Begadang sampai subuh. Makanya kalau kita cari dia jam 11 jam berapa belum. Belum tidur. Begadangan sampai subuh. Terus sudah menikah. Sudah setahun lebih belum punya anak. Kena begadang. Ngerusak. Sel-sel dan semuanya, karena jelas ya dalam Al-Qur'an waja'alna laila libas waja'alna naumakum subata waja'alna laila libas, kan jelas gitu ya. Ini kita langgar gitu kan, malam sebagai istirahat. Dan akhirnya setelah diperbaiki pola tidurnya, kemudian diperiksa lagi, ternyata hasil sperma, pemeriksaan spermanya normal karena perbaiki pola hidup. Merugikan pola hidup modern ini. Gimana para jamaah, kita sudah ngelanggar semua ya. Makan banyak. Puasa jarang, gak pernah terakhir Ramadan. Terus olah gerak jarang. Jalan juga jarang. Kemudian sering begadang gak? Begadang sering apa enggak? Begadang. Sering. Begadang terus. Ya nanti kita belum bicara fikihnya pelan-pelan ya. Karena kalau sesekali begadang itu boleh untuk urusan bermanfaat, sebagaimana para ulama demikian. Kemudian kita lanjut pola hidup selanjutnya. Pola hidup selanjutnya yang terakhir apa jemaah? Pola pikir. Wah, ini lebih banyak lagi pembahasannya nih. Pola pikir modern yang merugikan kesehatan plus merugikan agama, lebih banyak lagi. Tapi kita bahas yang paling penting. Pola pikir modern yang merugikan kesehatan dan agama, yang pertama pamer atau istilahnya flexing. Kesehatan rusak, terutama kesehatan mental ya. Yang kedua agama apalagi. Yang kedua pola pikir modern yang merusak agama dan kesehatan disebut terburu-buru. Terburu-buru pola modern. Kalau tadi pamer ya mungkin riya, sum'ah. Sekarang terburu-buru yang disebut dengan isti'jal, ajul. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa kanal insanu ajula. Manusia itu terburu-buru. Allah sudah sebutkan. Ditambah modern, zaman modern ini lagi ditambah lagi. Isti'jal, terburu-buru. Atau disebutkan lagi penyakit modern yang sudah disebutkan sekarang ada. Makin banyak di zaman kita, nama penyakitnya istibtok. Istibtok disebut. Yaitu ingin sukses, ingin berhasil sebelum waktunya. Istibtok namanya. Dan dua, kita sebutkan dua, masih banyak yang lain lagi. Penyakit pola pikir modern, tapi dua ini paling muncul di zaman ini. Pamer, dan yang dipamerkan hampir semua sendi kehidupan. Pamer duit jelas ada ya. Pamer kekayaan, ada enggak? Pamer keberhasilan, pamer jalan-jalan, ada? Pamer jalan-jalan, pamer rekreasi, ada. Pamer anak, anaknya lucu imut, pamer romantisme keluarga, buat konten romantis suami istri, pamer suami, pamer istri, bahkan sampai mohon maaf pamer kebodohan, pamer konyolan, ada, disebutkan semua, ada semua dalam ulama itu. Pola hidup modern sekarang suatu kebodohan, kekonyolan dipamerkan, diviralkan. Dan ulama sudah bahas zaman dulu kala. Makanya ada ungkapan ma bala fi ma'i zamzam liyashtahir. Dia, ini ungkapan ulama zaman dulu kala nih. Dia ya, kencing, bala itu kencing, bala ya bulu kencingnya. Dia kencing di sumur zamzam supaya terkenal. Maksudnya apa? Penjelasan ulama. Kalau ente, kalau anda ingin terkenal, gampang. Nanti musim haji, ya dulu kan sumur zam-zam itu tepat di putaran Ka'bahnya itu, ya kalau sekarang kan ada gambaran Ka'bah ya, ada pelataran tempat tawafnya itu, zaman dulu kala sumur tuh di situ, sekarang kan ditutup, kemudian airnya dialirkan ke tempat yang lain. Jadi lagi haji, musim haji, orang lagi tawaf situ rame, situ ada sumur zam-zam, kalau anda mau terkenal gampang. Gak ada angin, gak ada hujan, kencingi itu di situ. Kencingi sumur zam-zam. Maka anda akan terkenal seantero Arab. Heboh, terkenal. Setiap kabilah akan pulang bawa cerita masing-masing. Kabilah Yaman pulang, ada fulan bin fulan kencingin zam-zam. Kemudian juga nanti pulang nanti. Ya kabilah Ghatafan, kabilah di sekitar Qatar sana juga. Ini Emirat Arab. Kabilah ini mau pulang bawa cerita, fulan bin fulan kencing. Jadi dia terkenal seantero Arab. Caranya gimana? Gampang, kencingi sumur zam-zam. Itu sudah ada ungkapan ulama zaman dulu. Sekarang terkenal istilahnya don't make stupid people famous. Jangan buat orang bodoh terkenal, tapi kan dibuat bodoh supaya terkenal. Makanya yang aneh-aneh, konyol-konyol ya udah, gampang. Makanya kalau sekarang ini mau gampang ya, mau apa ya? Mau viral nih. Gampang, ini kan lagi live nih, tinggal datang aja, maju ke depan, lakukan hal-hal konyol di sini, nanti kita viralkan. Ntar terkenal. Terkenal, setelah terkenal, heboh sebentar, gampang, tinggal tobat. Nanti diundang ke berbagai podcast apa dan sebagainya untuk klarifikasi. Ya saya tobat, dan Indonesia adalah bangsa yang pelupa, lupa abis itu. Ya itu dah, tapi sudah dapat terkenalnya. Oh, alhamdulillah dia sudah tobat. Lupa Indonesia, makanya berkali-kali dijanjikan nanti kalau saya begini akan begini, dipilih habis itu lupa, dihianati dipilih lagi gitu kan. Ini saya bangsa pelupa. Gampang mau terkenal sekarang, tinggal buat yang konyol-konyol apa gitu, nanti minta maaf ya, mudah-mudahan gak dipenjara gitu aja ya. Habis itu minta terkenal, dipamerkan kekonyolan. Dan yang membahayakan agama, pola hidup modern dari pamer ibadah. Nih, pola hidup modern merugikan agama, pamer ibadah. Kira-kira mudah tidak zaman ini pamer ibadah? Mudah tidak? Mudah ya. Karena bedanya tipis antara memotivasi dan pamer. Tipis bedanya, sangat tipis. Hanya Allah yang tahu niatnya. Antara apa? Memotivasi dan pamer atau riya, beda tipis. Pola hidup modern ya membahayakan agama. Pamer, yaitu pamer ibadah. Pamer ibadah, insyaallah. Dan sekarang sarana untuk pamer ibadah sangat mudah karena ada gadget, HP, sosmed, internet. Status WhatsApp, Insta Story. Sangat mudah kita pamerkan, kita melakukan pamer ibadah. Salat, sedekah, umroh, haji, mengikuti majelis ilmu, kajian, itu sangat mudah di zaman ini. Dan bedanya tipis antara memotivasi dan pamer. Ada yang sengaja subhat mengatakan kita pengen motivasi nih, tapi kok motivasinya postingan terus gitu ya. Jangan-jangan kita pamer seperti itu. Ini jelas merugikan. Merugikan ini, merugikan agama. Dan hebatnya setan di sini bermain ya. Makanya para ulama bilang ada yang lebih penting daripada sekedar amal. Ada yang lebih penting dari sekedar beramal, bahkan disebutkan lebih penting dari sekedar beramal, yaitu menjaga agar amal tersebut ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdalil dari doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah. Kalau kita mungkin melakukan sesuatu mungkin perintah seseorang, ini perintah Allah langsung. Yang kedua, cara bangunnya dan sebagainya udah diilhamkan, jadi caranya pasti benar bangunnya. Perintah dari Allah. Kemudian setelah itu, setelah dibangun bersama anaknya Ismail, dibangun oleh, artinya yang bangun ini kumpulan orang-orang soleh yang mungkin akan saling mengingatkan. Tetapi ketika selesai Ka'bah tersebut, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Setelah selesai. Dan yang bangun adalah Nabi. Nabi pun berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja, ibadahnya jelas, yang perintah Allah, gak mungkin ada kesalahan, cara bangunnya juga jelas. Yang bangun juga Nabi, bukan hanya satu dua Nabi, tapi masih Rabbana taqabbal minna. Nah, dari penjelasan ulama mengatakan ada yang lebih penting dari sekedar beramal, yaitu setelah beramal ikhlas dan kita berharap agar amal kita diterima, ini lebih penting. Karena kemudian penjelasan ulama lagi, karena sebagian kita kadang-kadang mudah beramal, udah mudah begitu. Yang biasa sholat duha. Yang punya kelebihan rezeki kadang-kadang mudah sedekah. Yang biasa bangun tengah malam sholat kadang-kadang mudah. Baru apa dari kita yang sering datang kajian kadang-kadang mudah datang kajian, dimudahkan sama Allah. Kadang-kadang mudah. Tapi yang sulit itu adalah tadi menjaga ikhlasnya supaya diterima oleh Allah. Bahkan yang mudah umroh, bolak-balik umroh, kayak bolak-balik ini aja ya, bolak-balik pulang kampung. Bolak-balik Sleman Bantul pergi umroh. Ada tuh. Sering banget umroh. Udah kayak ini aja PP Jogja Solo. Sering banget ada. Saya ketemu umroh terus. Kadang dimudahkan sama Allah. Nah, makanya yang lebih berat itu adalah menjaga ikhlas dan diterimanya itu. Nah, ini kita di zaman modern ini yang terpapar. Pola hidup modern yang merugikan agama. Ini pamer ini. Dan setan bermain halus banget. Tadi cara halusnya, selain membedakan antara motivasi dan pamer. Kan sebagian kan ada yang, misalnya contoh ya, pamer apa ya, pamer kegiatan, pamer sedekah, pamer kajian, posting begitu ya. Kalau ditanya untuk motivasi, posting ini, posting ngumpul, posting rapat, apa untuk motivasi yang lain? Padahal niatnya apa? Sebenarnya riya sebenarnya. Tipis itu. Tipis banget. Sehingga kalau mau selamat, kalau kita mau selamat, kalau enggak ada kepentingan sama sekali enggak usah posting-posting deh. Posting apapun itu dari ibadah kita, mau datang ke kajian, mau datang apa, kalau memang enggak ada kepentingan sama sekali enggak usah posting, lebih baik. Posting. Ya, begitu juga ahwat, ya ada postingan apa ahwat jalan di mall muter-muter gitu ya. Ahwat kemudian apa naik kuda memanah gitu kan, pakai caption siap memanah hatimu mungkin. Ini kenapa ada ahwat posting begini pakai cadar memanah naik kuda? Insya Allah memotivasi yang lain kan, masya Allah. Tipis bedanya. Itu cara harus nih luar biasa, karena setan itu sudah menggoda sejak zaman Nabi Adam. Udah pinter. Cara halusnya lagi apa? Cara halusnya adalah ada pamer yang sore sama gairu sore. Waduh penting ya. Kayak pelajaran fikih aja nih. Ada pamer yang sore itu artinya pamer yang tegas. Ada yang gairu sore yang tidak tegas. Tapi niatnya pamer. Kalau pamer yang sore yang tegas itu jelas. Pamer posting, pamer foto. Apalagi ibadah haji sama umroh. Masya Allah sekarang. Apalagi sekarang ya Allah. Terutama orang Indonesia katanya. Dapat peringatan khusus. Orang Indonesia ya Allah. Dikit-dikit foto, selfie, post video, masya Allah. Apalagi ibadah haji umroh sama saya, makanya ya Allah, ibadah udah haji itu udah lama, ngantri susah, bayarnya mungkin ratusan juta. Tapi ya Allah, foto sana sini posting. Tapi kalau foto untuk apa? Untuk kepentingan pribadi sih nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan fotonya untuk ini, untuk apa namanya? Untuk di posting ya. Kadang-kadang kan ada untuk sekedar dokumen pribadi ya. Habis umroh, haji, saat-saat tertentu lihat, doa, kangen, berdoa sama Allah. Ingat dulu fotonya, dulu pernah berjanji depan Ka'bah sama Allah, enggak akan maksiat lagi, pernah berjanji sama Allah depan Ka'bah begini. Itu kan enggak apa-apa ya. Tapi kalau di postingnya itu yang bahaya nih. Posting. Dan sekarang masya Allah ya. Saya pernah bimbing umroh sedang khutbah Jumat ini di sebelah saya. Kita kan dengar khutbah Jumat, dan khutbah Jumat itu rukunnya sholat Jumat, rukun yang ditinggalkan sengaja tidak sengaja enggak sah. Itu definisi rukun ya, ditinggalkan sengaja tidak sengaja itu tidak sah. Ya kita kan rukun ya, udah innal hamdalillah ya. Kita duduk dengar. Yang di sebelah saya persis nge-live gitu loh. Insyaallah. Dia pakai bahasa apa ya? Seingat saya pakai bahasa Urdu atau apalah. Dari pokoknya golongan IPB, India, Pakistan, Bangladesh. IPB gitu. Di sebelah saya persis gini, nge-live gini. Nge-live. Saya dengar-dengar sholat Jumat ya. Intinya dia pengen ngelapor gitu ya. Live, saya lihat live sebelah itu karena dia HP-nya besar kan. Sebelah saya nih. Ya kita sekarang sedang live sholat Jumat. Pokoknya ngomongnya gitulah, pakai bahasa Urdu. Pokoknya nyambung gitu loh ya, nyambung. Jadi dia sibuk laporan gitu. Kita kan dengar khutbah ya, di sebelah saya persis nih, nge-live sholat Jumat. Dia kayak reporter gitu ya. Ini saya gak tahu ya, mudah-mudahan diterima sholat Jumatnya. Tapi kan sirah fikih ini gak dengerin, ini kan bisa gak sah ini. Tidak sah gitu ya. Seperti itu. Ini pamer. Itu yang sore, ada yang goiru sore. Mamernya itu gak tegas. Contoh misalnya ya. Entah kenapa setiap jam 3 dia selalu komentar di grup. Setiap jam 3 malam selalu komentar di grup. Semua grup WhatsApp itu dia selalu komentar jam 3. Kira-kira ada apa kira-kira ya? Ya. Komentar jam 3 di beberapa grup, dan itu tiap hari. Ya, komentarnya selalu jam 3. Kira-kira kenapa kira-kira? Kalau sekali dua kali gak apa-apa. Tapi tiap hari nih komentar jam 3 di grup. Ya komentarnya ya sekedar. Komentarnya ya gak sore, gak tegas. Misalnya ayo sholat malam, enggak. Enggak gitu ya. Tapi setiap ini tiap jam 3 terus ya. Nge-share nasihat. Nyeser apa? Jam 3 terus di grup WhatsApp, di mana-mana, dan terus-terusan. Kirim nasihat ya, supaya bertakwa, supaya sharing-sharing faedah, tapi jam 3 malam terus. Kira-kira kenapa kira-kira ya? Ya kalau kita husnuzonnya dia sholat malam gitu ya. Tapi kenapa harus jam 3 terus komentarnya? Kenapa nggak subuh ya? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak apa ya di grup WhatsApp itu ya? Saya tahu ini karena ibu saya ngomong langsung. Ada tetangga ini ya, kasih nasihat jam 2, jam 3 terus gitu di grup ya. Apa nggak ada jam lain katanya? Kita tahu sih dia sholat malam katanya. Gitu ya. Ibu saya belak-belakan. Wah ternyata pamer ibadah juga ada namanya goyru sore, nggak tegas. Termasuk posting makanan, insya Allah nikmatnya buka puasa, masuk. Puasa sunnah, puasa apa, termasuk. Pamer ibadah. Makanya setan halus banget sekarang, zaman ini nih. Halus. Kita lanjut ya, lanjut. Terakhir istibto, baru kita tanya jawab ya. Kita lanjut ya. Yang terakhir, pola hidup modern yang merugikan kesehatan dan agama. Ada nama disebut dengan istibto. Kita sebut dengan istijal, buru-buru. Allah berfirman, wa kana al-insanu ajula. Manusia terburu-buru. Modern ini yang paling buru-buru. Kemudian istibto disebutkan dalam hadis, inna ayuhan nas, innakum la yamuta hatta yastakmila rizquh. Fala tastabti urizquh. Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan meninggal sampai rezekinya disempurnakan. Janganlah yastabti'u. Janganlah istibto, buru-buru. Dan para ulama memberikan definisi istibto di sini adalah ingin sukses sebelum waktunya. Ingin menunai hasil sebelum waktunya. Makanya ada kaidah fikih berbunyi man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang dia terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu, maka dia dihukum tidak mendapatkannya. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan, dia dihukum malah enggak dapatkan gitu. Itu kaidah fikih. Istibto. Dan sekarang pola pikir sekarang begitu, istibto di mana-mana nih. Pengen sukses sebelum waktunya, pengen instan, pengen buru-buru, pengen sukses. Pola hidup modern tidak terlepas dari gadget juga. Tidak terlepas juga ada konten-konten orang sukses. Tidak terlepas dari podcast-podcast orang-orang sukses. Ada podcast, ada konten. Sebulan omset 1 miliar. Berapa bulan buka cabang 5. Kemudian cara cepat jadi pengusaha. Cara sukses jadi cara sukses buka cabang. Bukan hanya itu, cara cepat dapat follower, cara instan, cara gila jadi pengusaha. Akhirnya gila beneran gitu. Sekarang banyak tidak podcast-podcast konten yang judulnya begitu, cara cepat banyak tidak, cara sukses, cara begini ya, tidak disangka 1 bulan dapat 1 miliar, banyak gak kayak gitu? Banyak. Ini kan pola pikir yang istibto sebenarnya. Kenapa? Karena benar ya, orang ini mungkin benar nih, dia benar sebulan, dalam 1 bulan omsetnya 1 miliar, benar. Soheh benar. Kemudian dia ceritakan begini. Kemudian kita yang nonton pengen gak? Pengen. Tapi kan yang membedakan pertama, memang dia benar 1 bulan 1 miliar. Tapi yang kita gak tahu apa cerita di balik itu. Dia baru bisa segitu setelah 10 tahun belasan tahun berdarah-berdarah. Pernah ditipu, pernah jatuh bisnisnya, pernah jatuh bangun, pernah nangis darah, pernah apa. Udah punya pengalaman sekian tahun, 11 tahun, barulah setelah dia itu dia bisa sukses. Sudah tahu celah, sudah tahu apa, baru 1 bulan dapat omset 1 miliar. Nah kita ini yang baru nonton, baru apa, pengen langsung. Iya kan? Akhirnya banyak yang pengen sukses, pengen cepat, pengen apa. Pas nyoba caranya dia, gak bisa. Ya jelas beda. Kan itu yang ditampilkan. Iya tidak? Itu yang ditampilkan. Makanya kalau saya nonton cara cepat sukses begini-begini, ya kamu gitu bisa. Kalau saya belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi ini belum tentu. Jadi pola hidup. Pola hidup yang ini merusak. Istijal, terburu-buru. Ya, hampir semua sendi kehidupan kita terburu-buru seperti itu. Nah, oleh karena itulah pola pikir ini, kalau saya tadi secara agama ya, mengurangi tawakal, mengurangi proses, mengurangi kona'ah, mengurangi rasa bersyukur, itu rusak kesehatan, rusak agama. Kalau kesehatan jelas yang rusak adalah yang namanya kesehatan mental. Sekarang banyak ya lagi ngetren kesehatan mental, healing, kemudian apa itu lagi ngetren. Kenapa ya? Karena itu. Karena banyak yang pamer. Dan konsepnya sama. Dari pamer tersebut, pamer, banding-bandingkan, gak bersyukur, gak kona'ah. Gitu terus. Pamer, lihat konten pamer, banding-bandingkan, gak bersyukur, gak kona'ah, stres. Begitu terus di semua sendi kehidupan. Ini merusak. Ya, merusak agama maupun merusak kesehatan. Kesehatan mental terutama. Ya, baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ya. Berarti tadi cuma sekilas doang empat ini ya. Belum ada syarah panjangnya. Penjelasan panjang karena waktu kita singkat ya. Mungkin kita materi kita cukupkan dan kita lanjutkan para jamaah sekalian, kalau ada kesempatan bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin kami persilahkan, mudah-mudahan saya bisa menjawab insyaallah.
1: Bismillah, Ustaz izin bertanya. Bagaimana cara atau tiang untuk ibu hamil menjaga berat badannya dan juga bayinya? Dikarenakan berat badan bayi melebihi usia kandungannya dalam perkiraan hasil USG. Saat ini usia kandungan 35 minggu.
0: Ini usia kandungan ya? Ya, biasanya kalau bayi dengan usia segitu berat badannya berlebihan, itu salah satu sebabnya adalah kandungan glukosa yang tinggi pada darah ibu. Kandungan glukosa yang tinggi pada darah ibu. Ya. Makanya banyak wanita diabetes. Wanita yang dia diabetes gitu ya, hamil, biasanya bayinya nanti akan gede-gede. 4 kilo sampai 5 kilo. Kenapa? Karena tadi, karena darahnya ibu kan kandungan glukosanya tinggi. Nah, sehingga janin itu kepasok-kepasok energi terus. Jadi dia besar. Jadi biasanya wanita diabetes, hamil, pasti besar bayinya. Seperti itu. Nah, cara menguranginya tentu menggunakan diet yang teratur oleh ahlinya. Salah satunya tadi ya, diet rendah glukosa. Biasanya diatur, artinya tapi bukan berarti tidak makan gula ya, nggak makan nasi gitu terus, bukan, tetap makan tapi dikontrol. Biasanya begitu ya, dikontrol supaya kadar gulanya stabil, rajin periksa kadar gula, kemudian makan rendah glukosa, nasinya dikurangin, perbanyak serat sama daging biar nggak lapar, seperti itu. Dan tentunya olahraga terutama jalan. Ya itu tadi yang belum saya sampaikan, salah satu penyebab. Di zaman sekarang kan pada laki-laki perempuan gak mau jalan ya, apa malas jalan gitu ya. Dan salah satu dampaknya bagi perempuan, karena malas jalan akhirnya otot panggul, paha, bokong, dan perut bawah itu lemah. Dan inilah yang menyebabkan perempuan sekarang susah kalau melahirkan. Banyak kasus operasi cesar. Kenapa? Disuruh ngeden gak kuat. Ototnya kaku, gak bisa ngembang untuk melahirkan. Karena kalau otot jarang dipakai, kaku. Makanya nasihat dokter bagi ibu-ibu yang sudah trimester 3 kayak tadi, itu nasihatnya kan apa biasanya? Bapak-bapak pasti hafal loh. Apa nasihat dokter kalau ibu lagi hamil? Apa nasihatnya? Disuruh jalan yang banyak. Jalan-jalan kan. Makanya begitu ibu hamil itu masuk trimester akhir, 1 bulan terakhir, 2 pekan lagi mau melahirkan dari perkiraan, nasihat dokter kan banyak jalan. Makanya bapak-bapak sering bawa jalan ke mall seperti ini kan, jalan gitu ya. Cuma tangannya digenggam erat supaya enggak milih macam-macam. Ya, digenggam erat-erat kan. Cara bapak-bapak bertahan hidup ya. Nanti kan pura-pura pilih-pilihin baju. Pura-pura lihat ukuran padahal lihat ukuran, mah ini bagus mah, padahal lihat harga. Oh ya gitu ya. Ntar lagi. Ya, suruh jalan makanya. Ya ini banyak. Jadi pertanyaan kenapa dulu kan kucing ngebrojol-brojol aja ya gitu ya. Atau orang dulu ya kalau melahirkan aja beda, belum orang dulu jalan naik ini begini dan sebagainya, aktivitas mau ambil air aja nimba, mompa ya, ngucek, nyuci, bergerak semuanya. Sekarang enggak. Jadi ya otot panggul, bokong dan lemah semua, jarang jalan. Akhirnya pas melahirkan disuruh ngeden gak kuat, pas mau buka kaku ototnya kayak gitu. Ini merugikan kesehatan. Mungkin demikian, Ustaz.
1: Ustaz, ada pertanyaan dari saudara kita.

0: Dari pola tidur tadi yang juga semasa dan dari pola geraknya mungkin bisa bisa mohon nasihatnya.
1: Iya. Sebenarnya kalau untuk pola gerak itu sebenarnya nggak ada uzur sebenarnya ya, karena kan kita nggak mungkin kerja terus 24 jam ya. Ya jadi masih ada ya, masih ada apa ya? Kan gerak kan kalau kita kerja kan ada undang-undang cipta kerja gitu ya. Paling kita kerja 18 sehari 8 jam 10 jam ya. Nah sisanya ada, kita bisa olahraga. Kemudian yang selanjutnya, selama kerja itu kan kita bisa peregangan. Ada peregangan ya, ada peregangan. Push up apa dan sebagainya itu sebenarnya sudah diajarkan, cuma kadang-kadang kita malas gitu ya. Jadi minimal itu ada peregangan, makanya ada teori. Contoh misalnya ya, ini kan waktu singkat ya, kita jelaskan singkat aja. Contoh misalnya ada teori tentang kita depan laptop terus ya, yang rusak mata. Ada teori 20, ada teori 20. Jadi setiap 20 menit itu lihat jarak sejauh 20, sejauh 20 meter. Aturan 20-20 supaya melindungi kesehatan mata. Nggak tambah minus, nggak tambah rabun. Jadi kita ke depan laptop ya. Itu ada aturan itu. Ada teman-teman spesialis mata, aturan 20. Ya jadi setiap 20 menit kita melihat. Ya melihat ini, melihat apa? Melihat tempat yang jauhnya 20 meter. Ya selama 20 detik. Jadi jangan gitu. Jadi ada sempat. Supaya ganti ngelihat tempat-tempat yang jauh. Supaya enggak ini. Sekali lagi itu setiap 20 menit, kita ganti pandangan sejauh yang 20 meter entah kemana gitu ya. Selama 20 detik kita ganti lihat. Baru lihat lagi laptop. Kan kayak begitu. Ya, begitu juga kita duduk kan kita bisa peregangan 5 menit peregangan. Di YouTube banyak tuh caranya peregangan ini apa loncat atau setiap apa kalau teorinya sih setiap 1 jam minimal apa namanya jalan-jalan. Jalan-jalan, entah kamar mandi, entah apa, tapi nanti 1 jam jalan lagi. Jadi jangan duduk terus nonstop. Jangan duduk terus. Ya, jadi kalau untuk sebenarnya gerak itu ya banyak tekniknya ya. Dan kita punya olahraga macam nggak mesti olahraga keluar di tempat kerja juga bisa olahraga. Di kantor juga bisa olahraga. Entah itu squat ringan atau apa dan sebagainya. Kita push up di tembok bisa. Jadi semuanya ada ilmunya gitu. Ya, cuma masalahnya malas gitu aja. Ya, dan kemudian juga kalau pola tidur juga insya Allah masih bisa diatur. Ya, pola tidur masih bisa diatur. Ya, kita atur ininya, atur jamnya ya. Kita ganti. Memang kalau kita orang Indonesia, kalau kita pindah ke Eropa, kadang-kadang kaget karena di sana itu, contoh, saya waktu ke Turki itu malamnya cuma sebentar, malamnya cuma 5 jam. Malamnya cuma 5 jam. Kan kita kaget gitu ya. Malamnya 5 jam. Karena di sana Isya jam Isya hampir jam 10 malam. Isyanya jam 10 malam di sana. Di Eropa itu. Di Eropa kadang-kadang siangnya panjang banget. Puasa bisa kalau kita kan 12 jam, di sana puasa bisa 16 sampai 18 jam karena siangnya panjang, malamnya pendek. Seperti itu. Nah, jadi kita tinggal atur aja ya, atur pola tidurnya. Ya karena ada ritme yang itu sebenarnya malam tapi sepertinya siang. Ya, jadi kita bisa artinya ini ada ilmunya gitu ya yang harus kita pelajari lebih rinci. Seperti itu. Tapi konsep-konsep dasarnya ada dalam Islam seperti itu. Demikian mungkin maksudnya insyaallah. Ya, baik mungkin para jamaah sekalian, kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, mudah-mudahan bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallah bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
4: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
3: Memangnya ada kah?
4: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Pejabat goblok, siap di doa.
2: dapat BBM gratis. Kan di mana, Kak?
6: Kalian itu

0: Jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
1: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwat aliman, sahabat Muad dimanapun Anda berada, di siang ini tepatnya di pukul 11:19 waktu Indonesia Tengah. Tentu di waktu seperti ini ya sahabat Muad, waktu lagi sibuk-sibuknya kita semua. Karena tentu di tengah berbagai aktivitas dan juga kesibukan ya yang kita jalani setiap harinya, terkadang sahabat Muad, hati kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Bukan sekedar istirahat fisik saja ya sahabat teman, tetapi juga bagaimana ketenangan yang didapatkan itu menyegarkan jiwa dan menguatkan keimanan kita semua. Dan tentunya salah satu cara terbaik untuk menghadirkan ketenangan itu sahabat teman adalah dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kalimat Allah yang tentu penuh berkah, penuh mampu untuk menenangkan hati kita dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ra'ad ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Karena itu sahabat Muad, mari kita meluangkan beberapa saat untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh perhatian. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan ini menjadi penambah pahala kita sahabat Muad, dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kita akan bersama dalam program acara Murotal Pilihan.
1: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, Ikhwatul Iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Mujadilah dan dilanjutkan di surah Al-Hasyr yang insya Allah keduanya akan dibawakan oleh Syekh Hasyim Al-Harras Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari awal yang kita dengar ini, sahabat muat, bisa semakin mendekatkan kita semua kepada Al-Quran. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
7: Murotal Pilihan. Murotal

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
0: Radio Muad bin Jabal

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah."

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
2: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
3: Kita yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
4: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
5: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita.
4: Inilah kita. Di sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, kini tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang masih sibuk-sibuknya dengan aktivitas masing-masing, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: 94.3 FM.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami, bahwasanya arwah mengalami perpindahan dan dihisap. Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisap adalah orang lain. Tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rob itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami asir dari ayat ini." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala berkata, 'Aku ciptakan mereka.' Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya, dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka." Ibnu Abdul Bar berkata, "Makna dari hadis ini, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya

0: radhiyallahu anhu, mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad ke pasti, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang
1: suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki beratnya sekitar 49. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kadar zakat emas kota yang akan dizakati, maka hasilnya itulah harganya, lalu dibagi 40, dan hasil pembagian itulah. Tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP. Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di Allah.

0: Atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
2: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
1: Memangnya ada, Kak?
2: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
0: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Radio Muat Bin Jabal
4: 94.3 FM.
5: قدوات نبوية, نبوية,
6: نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: قدواتٌ نبويه.
6: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar,

0: Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
0: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Radio Mu'ad bin Jabal.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
3: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
16: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a qara'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
17: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini kita di untuk mengingatkan kepada kematian supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
18: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
19: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
20: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
21: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
22: Aduh, enggak diangkat.
23: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
22: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
23: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
24: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
22: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
23: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
22: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
24: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
0: Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليالي العشر والشفع وال

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Ye.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Semua tanya Ji nih. Anaknya antum belum sunat toh?
2: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga, pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Mama, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun min Al-Quran.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku seiman dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari yang berbahagia ini di hari Kamis 18 Juni 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seperti biasa di hari Kamis siang ini hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti akan ditemani oleh saya Ibrahim Jabar. Dan semoga kebersamaan kita kali ini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muaz dimanapun anda berada, nampaknya di Kota Kendari dan sekitarnya saat ini tengah turun hujan. Walaupun hanya hujan ringan ya, gerimis. Dan sahabat Muaz dimanapun anda berada, semoga di tengah rintik hujan yang turun hari ini, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Dan hujan, sahabat Muaz, seringkali mengajarkan sebuah pelajaran sederhana bagi kita. Hujan itu, kalau kita pikirkan atau kita perhatikan, dia turun tanpa memilih tempat, ya kan? Turun membasahi tanah yang kering, menyegarkan daun-daun yang layu, dan menghadirkan kesejukan setelah teriknya matahari. Setuju ya? Nah, begitu pula dengan kasih sayang Allah yang selalu hadir bagi hambanya yang mau membuka hati dan mendekat kepadanya. Jadi di tengah kesibukan kita siang hari ini, mungkin ada yang sedang lelah bekerja, ada yang sedang menghadapi masalah, atau sedang menunggu doa-doanya dikabulkan. Ingatlah sahabat Muaz bahwa tidak ada hujan yang turun sia-sia, dan tidak ada doa yang dipanjatkan dengan tulus yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita tunggu belum datang karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang lebih dan paling tepat. Jadi mari jadikan suara hujan hari ini sebagai pengingat bagi kita masing-masing untuk menenangkan hati kita, untuk memperbanyak syukur atas nikmat yang masih kita rasakan, dan memperkuat keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Tetap semangat bagi sahabat Muaz dimanapun anda berada untuk menjalani aktivitas di siang ini. Jaga hati kita agar tetap penuh dengan harapan, jaga lisan kita dengan kata-kata yang baik, dan jaga iman kita dengan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sahabat Muaz dimanapun anda berada, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini seperti biasa, setelah jeda berikut, mengawali kebersamaan kita, kita akan mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan.
2: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
4: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
5: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatmu dimanapun anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Seperti biasa di program ini, kita akan mendengarkan kisah-kisah yang penuh dengan teladan dan contoh kebaikan dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah dari salah satu sahabat Nabi SAW yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang tunanetra, mohon maaf sahabat muat, namun beliau memiliki semangat keimanan dan dedikasi yang luar biasa. Ada beberapa hal penting dari beliau. Yang pertama, beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam pada masa-masa awal dakwah di Makkah. Dan beliau adalah orang yang dipercaya oleh Nabi sebagai muadzin pertama Bilal bin Rabah, ya, bersama Bilal bin Rabah. Beliau dipercaya oleh Nabi sebagai muadzin bersama Bilal bin Rabah. Dan meskipun beliau tunanetra, sahabat muad, beliau tetap bersemangat untuk berjihad. Menurut banyak riwayat, beliau ikut dalam pertempuran Qadisiyah dan membawa panji kaum muslimin. Yap, betul sekali, dia adalah Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat muad dimanapun Anda berada, kisah dari Abdullah ibn Ummi Maktum tentunya akan sangat menarik untuk kita dengarkan. Karena dari kisah beliau mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh kondisi fisik, status sosial, atau kekayaan, melainkan oleh ketakwaan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam mencari petunjuk. Seperti apakah kisahnya? Mari kita dengarkan selengkapnya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Para mufassirin berbicara

Siapakah gerangan orang yang membuat malaikat Jibril al-Amin turun untuk memasukkan wahyu Allah ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Dia adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an adalah orang Mekah dari golongan Quraisy. Memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah karena dia adalah putra dari Bibi Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Ayahnya bernama Qais ibn Zaid. Ibunya bernama Atikah binti Abdullah dan dikenal dengan Ummi Maktum karena melahirkan seorang bayi dalam keadaan buta. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an menyaksikan terbitnya cahaya kebenaran di Mekah. Allah Subhanahu wa taala melampangkan dadanya untuk menerima iman. Dan dia tergolong orang yang terdahulu memeluk Islam. Ibnu Ummi Maktum hidup ketika kaum muslimin Mekah sedang dalam keadaan tertindas. Dia juga turut mengalami berbagai penderitaan yang menuntut pengorbanan, ketabahan, dan keteguhan luar biasa. Dia mendapatkan gangguan-gangguan dari kafirin Quraisy, seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Merasakan pedihnya penganiayaan dan kekejaman seperti mereka. Namun semua itu tidak melemahkan semangat, iman, dan kesabarannya sama sekali. Justru hatinya semakin teguh, terpaut pada agama dan kitab Allah. Dia rajin sekali mengkaji syariat-syariat Allah kepada Rasulullah. Semangat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an sangatlah mengagumkan. Tidak ada waktu luang kecuali dipergunakannya untuk menimba ilmu agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena semangatnya, seringkali dia mengikuti juga pelajaran bagi orang-orang lain. Pada masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang giat berdiplomasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Quraisy untuk menarik mereka ke dalam Islam. Suatu hari, beliau berjumpa dengan Utsbah ibn Rabi'ah dan saudaranya, Syaibah ibn Rabi'ah, beserta Amr ibn Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, serta Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda Saifullah Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara tentang tugasnya sebagai seorang rasul dan mengajak mereka masuk Islam. Beliau sangat mengharapkan keislaman mereka, atau minimal mereka mau menghentikan gangguan-gangguannya terhadap para sahabat. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk-sibuknya, datang Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarilah saya apa yang Allah ajarkan kepada Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa terganggu membuang muka dengan masam. Beliau kembali memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Quraisy dan berharap mereka mau memeluk agama Islam. Dengan keislaman tokoh-tokoh Quraisy itu, agama Allah akan mulia dan jaya. Di samping dakwah Rasulullah pun akan semakin kokoh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bicara dengan mereka dan beranjak pulang, Allah menahan mata beliau. Kemudian turunlah firman-Nya,

0: مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang menganggap dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak memberikan diri atau beriman. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan berbuat demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. 6 ayat dibawa oleh Jibril dan diturunkan ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan urusan Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu an. 6 ayat itu masih terus dibaca hingga hari ini dan akan tetap dibaca sampai Allah mengambil kembali bumi ini dan seluruh penghuninya. Sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin menghormati Abdullah ibn Umi Maktum apabila dia datang dan duduk di sisi beliau menanyakan hal ihwal keperluannya. Ketika gangguan-gangguan Quraisy semakin keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin berhijrah. Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu an termasuk muslim yang paling cepat meninggalkan negerinya demi menyelamatkan agamanya. Bersama Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Umi Maktum termasuk rombongan sahabat yang pertama kali datang di Madinah. Di sana keduanya tanpa kenal lelah mendatangi rumah-rumah penduduk mengajarkan Al-Quran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah ibn Umi Maktum dan Bilal ibn Rabah sebagai muazzin. Mereka bertugas mengumandangkan kalimat tauhid 5 kali sehari untuk mengajak manusia mengerjakan amal kebaikan dan mendorong pada kebahagiaan. Terkadang Bilal yang menyerukan azan, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menyerukan iqamat, dan terkadang sebaliknya. Keduanya punya tugas tersendiri pula pada bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah mulai makan sahur setelah mendengar azan Bilal. Bila berazan di waktu malam untuk membangunkan orang-orang. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum berazan untuk memberitahukan saat imsak. Tak pernah keliru. Penghormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibn Umi Maktum mencapai tingkatan tertinggi dengan diangkatnya dia sebagai pemimpin pengganti atas Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kota. Beberapa puluh kali di antaranya adalah saat Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menaklukkannya. Usai perang Badar, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi kedudukan para mujahidin dan mengutamakan mereka di atas orang-orang lain. Ini memberi dorongan semangat dalam jihad, sementara orang-orang yang tidak ikut berjihad menjadi resah. Ayat-ayat tersebut menyentuh nurani Ibnu Ummi Maktum. Dia khawatir tak mampu meraih keutamaan semacam itu. Katanya, "Rasulullah, kalau saja mampu, niscaya saya akan berjihad." Kepada Allah, Ibnu Ummi Maktum melakukan munajat dengan penuh khusyuk agar dia menurunkan ayat tentang orang-orang seperti dirinya. Orang-orang yang terhalang dari jihad karena cacat tubuh. Doanya, "Ya Allah, turunkanlah ayat-Mu yang memberikan alasan yang membebaskanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, sang penulis wahyu, mengisahkan tentang Abdullah ibn Ummi Maktum. "Suatu hari aku berada di sisi Rasulullah. Tiba-tiba beliau merasa seperti dihinggapi oleh sesuatu, sehingga sejenak terdiam diri. Paha beliau terlempar ke atas pahaku, dan belum pernah aku merasakan sesuatu seberat paha Rasulullah saat itu. Setelah pengaruh berat dari wahyu itu lenyap, beliau bersabda, 'Wahai Zaid, tulislah.'

0: حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
1: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. An-Nisa ayat 95. Abdullah ibn Ummi Maktum berdiri dan bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang tak punya kemampuan berjihad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri karena wahyu sedang turun. Untuk kedua kalinya, paha beliau terlempar pada pahaku dan aku merasa berat sekali seperti kejadian pertama. Setelah wahyu berhenti, pahaku terasa ringan kembali dan beliau bersabda, "Bacalah apa yang telah kau tulis, wahai Zaid." Aku kemudian membaca, "Tidak sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut beliau berperang." Beliau melanjutkan, "Yang tidak mempunyai uzur." Pengecualian telah turut atas putra Ummi Maktum itu beserta orang-orang cacat lainnya. Mereka dibebaskan dari kewajiban berperang. Namun demikian, Ibnu Ummi Maktum tidak bisa duduk berpangku tangan saja di rumah. Dengan tekad kuat, dia turut berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Itulah cermin jiwa yang besar. Tak puas kecuali setelah berhasil mengatasi masalah-masalah yang besar. Sejak hari itu, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an selalu siaga, jangan sampai tertinggal dari perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menetapkan tugas bagi dirinya sendiri. Katanya, "Tuntunlah aku di antara dua barisan. Lalu beri aku panji-panji. Aku akan membawa dan menjaganya. Sebagai orang buta, aku tidak bisa lari." Pada tahun ke-14 setelah hijrah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an merencanakan untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Ini merupakan peperangan yang menentukan. Bila musuh yang satu ini berhasil ditumbangkan, maka jalan bagi muslimin akan terbuka lebih besar. Umar ibn Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada pembantu-pembantunya. "Jangan biarkan satu orang pun yang punya senjata, kuda, bantuan atau pendapat kecuali kalian bawa padaku, dan bergegaslah." Kaum muslimin pun berdatangan memenuhi seruan Al-Faruq. Kota Madinah dipenuhi oleh bala bantuan dari segala penjuru. Dan di antara mereka terdapat seorang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Al-Faruq mengangkat Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima pasukan. Dia mengantarkan keberangkatan pasukan sambil memberikan pesan-pesan. Sesampainya pasukan di Qadisiyah, Abdullah ibn Ummi Maktum muncul dengan baju zirah, yaitu baju perisai dan persenjataan lengkap. Seperti biasanya, dia menentukan tugas bagi dirinya sendiri, yaitu memegang panji-panji muslimin dan mempertahankannya sekuat tenaga hingga mencapai syahidnya. Kedua pasukan bertemu dan berperang sengit selama 3 hari berturut-turut. Masing-masing pihak bertempur dengan gigih. Belum pernah sejarah menyaksikan perang sedahsyat itu. Sesudah 3 hari berlalu, kemenangan mulai bergeser ke pihak muslimin. Kaum Persia, negeri terbesar di dunia saat itu, telah runtuh. Panji-panji tauhid dikibarkan di atas tanah-tanah penyembah berhala. Kemenangan gemilang itu dibayar dengan gugurnya ratusan syuhada yang di dalamnya termasuk Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Dia ditemukan gugur bersimbah darah dengan menggenggam panji-panji Islam dalam keadaan erat-erat. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
3: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
4: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
5: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
10: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
9: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf J Phone, insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jaya Pon. Altaf Jaya Pon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya Pon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Pon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat mau dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah sahabat Muat, tadi kita telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, kisah dari Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga bermanfaat bagi Anda yang telah mendengarkan, dan nantikan program Kisah Menawan Sang Teladan episode berikutnya di esok hari biiznillahi ta'ala, waktu yang sama pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Pekerjaan kita menumpuk, waktu kita terasa sempit, dan tanpa kita sadari kesehatan kita sering menjadi hal yang dikesampingkan. Padahal sahabat Muadz, tubuh yang sehat adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Menjalani pola hidup sehat itu bukan sekedar mengikuti tren yang ada, sahabat Muadz, melainkan bentuk rasa syukur kita atas karunia kesehatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Nah, salah satu sederhana, langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan rutin berolahraga. Kita tidak harus berolahraga yang berat-berat atau yang mahal-mahal. Cukup berjalan kaki, bersepeda, jogging ringan, senam, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak aktif setiap hari, itu sudah memberikan manfaat yang besar bagi tubuh kita. Olahraga dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita, memperkuat daya tahan tubuh kita, memperbaiki kualitas tidur kita, bahkan membantu mengurangi stres dan menjaga suasana hati tetap positif. Nah, di era modern ini, sahabat Muadz, banyak pekerjaan yang membuat kita lebih sering duduk dalam waktu yang lama. Karena itu, tubuh kita perlu diajak untuk bergerak agar kita tetap bugar dan tubuh kita berfungsi dengan baik. Jangan nanti menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Justru pada saat tubuh kita masih sehat, itulah waktu terbaik untuk menjaganya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka selama kedua nikmat ini masih kita miliki, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mulailah dari langkah-langkah yang kecil saja. Sisihkan waktu kita 20 hingga 30 menit setiap hari untuk berolahraga. Karena kesehatan ini bukanlah tujuan yang dicapai dalam sehari, melainkan hasil dari kebiasaan baik yang kita lakukan secara konsisten. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, di kesempatan siang ini berikutnya setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dengan sahabat Muat cilik, adik-adik yang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal dalam program Quran for Kids. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
16: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa? 1000 gurunya.
17: dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti. Mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
18: Al-Quran.
17: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
12: 94,3 FM.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di siang ini Kak Ibrahim bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam program Quran for Kids. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kak Ibrahim kok setiap ketemu selalu tanyain sehat atau enggak sih? Emang gak bosan? Masya Allah. Tentu sebagai sesama muslim, adik-adik, kita harus selalu saling mendoakan. Kak Ibrahim tanyakan apakah sehat atau tidak, karena tentunya untuk menanyakan kabar adik-adik dan juga untuk mendoakan adik-adik apabila mungkin ada di antara adik-adik yang lagi kurang sehat atau sedang sakit. Dan kembali untuk mengingatkan agar kita selalu saling mendoakan sesama muslim. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, dan bagi adik-adik yang qadarullah sedang sakit, semoga segera Allah beri kesembuhan. Gitu loh tujuannya, Masya Allah. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, bersama Kak Ibrahim kita akan belajar lagi hari ini tentang Al-Quran. Kak Ibrahim akan menjelaskan pembahasan di surah Al-Zalzalah. Masih ingat surah Al-Zalzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masih ingat ya? Masih dong tentunya ya. Kak Ibrahim akan bahas satu ayat, yaitu di ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Zalzalah, wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, kita akan lihat pelajarannya, tapi kita dengarkan dulu pembacaan surah Al-Zalzalah berikut ini yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaik versi anak-anak. Kita dengarkan pembacaan Al-Quran dari Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anak dari surah Al-Zalzalah ini. Baru setelah itu kita masuk ke pembahasannya, oke? Adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap di Quran for Kids.
12: Quran for Kids.
19: Di

0: natabrak maki. Eh, kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
3: Memangnya ada, kah?
4: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Quran for Kids.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam program Quran for Kids. Alhamdulillah kita sudah dengarkan pembacaan Surah Al-Zalzalah yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya. Nah, semoga adik-adik yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, Kak Ibrahim akan menjelaskan pelajaran yang ada di ayat yang ketiga dari surah yang mulia ini. Udah siap ya adik-adik ya? Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Tahu tidak adik-adik, ayat ini menggambarkan keadaan manusia ketika terjadi guncangan yang dahsyat pada hari kiamat. Setelah bumi digoncangkan dengan guncangan yang sangat keras dan mengeluarkan seluruh isi yang terkandung di dalamnya, manusia menjadi terkejut, adik-adik. Manusia takut dan manusia kebingungan ketika itu. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ucapan malaha, apa yang terjadi padanya, ini adalah ungkapan keheranan manusia. Manusia heran melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Gitulah maksudnya adik-adik. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa manusia bertanya-tanya karena mereka melihat bumi berubah total dari keadaan yang mereka kenal di dunia. Ya, bumi berguncang hebat, mengeluarkan beban-bebannya dan menampakkan tanda-tanda kehancuran menjelang pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, tahu tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada hari itu bumi akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berita-beritanya? Akhbaruha. Kata Nabi, sesungguhnya berita-beritanya adalah bahwa bumi akan bersaksi atas setiap laki-laki dan perempuan tentang apa yang mereka lakukan di atasnya. Itu maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik, hadis ini menjelaskan kepada kita semua alasan kenapa manusia sangat terkejut. Bukan hanya karena dahsyatnya guncangan bumi, adik-adik, bukan, tetapi juga karena bumi yang selama ini diinjak ternyata, adik-adik, ternyata akan menjadi saksi atas seluruh amal manusia. Akan menjadi atas seluruh amal manusia. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di ayat ini? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, adik-adik, yang pertama, bahwasannya, adik-adik, hari kiamat itu adalah peristiwa yang nyata, benar-benar akan terjadi, bukan hanya sekedar dongeng saja. Ayat ketiga ini, adik-adik, mengingatkan pada kita semua bahwa hari kiamat benar-benar akan terjadi dengan kejadian yang sangat dahsyat sehingga membuat seluruh manusia tercengang dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat yang pertama, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim." Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu atau suatu kejadian yang sangat besar. Yang sangat besar. Jadi adik-adik, hari kiamat itu pasti terjadi dan memang merupakan peristiwa yang nyata. Gitu ya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwasanya manusia itu sering sekali lalai hingga datangnya kejutan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia hidup di dunia, banyak orang merasa aman-aman saja dan mereka lupa akan akhirat. Namun ketika tanda-tanda kiamat datang, penyesalan tidak lagi bermanfaat, adik-adik, tidak lagi bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwasanya adik-adik, bumi ini adalah saksi amal perbuatan manusia. Setiap tempat yang kita gunakan untuk beribadah, berbuat baik, atau bahkan bermaksiat, na'udzubillah, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Karena itu adik-adik, para salaf sangat menjaga amal mereka. Bahkan mereka memilih tempat-tempat yang baik untuk beribadah agar bumi ini menjadi saksi kebaikan mereka. Gitu loh adik-adik ya. Jadi bumi ini akan menjadi saksi nanti atas amal perbuatan kita. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari ayat ketiga ini adik-adik, bahwasanya kita perlu untuk mempersiapkan jawaban sebelum hari pertanyaan besar tiba. Jika adik-adik pada hari kiamat manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Maka orang beriman telah mempersiapkan diri dengan amal soleh, taubat, dan ketaatan. Sehingga mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga mereka berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, hari ini bumi yang kita pijak tampak tenang, ya kan? Namun adik-adik, Allah mengabarkan bahwa suatu saat yang kita tidak tahu kapan pastinya, bumi ini akan berguncang dengan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, manusia akan bertanya dengan penuh ketakutan, apa yang terjadi pada bumi ini? Maka adik-adik, sebelum hari itu tiba, marilah kita memperbanyak amal soleh. Karena setiap langkah yang kita pijak hari ini adik-adik itu akan dicatat. Dan bumi yang selama ini diam, hingga saat ini diam, kelak mereka akan berbicara di hadapan Allah tentang apa yang telah kita lakukan di atasnya. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah yang bisa Kak Ibrahim jelaskan tentang pelajaran penting yang ada di surah Al-Zalzalah ayat yang ketiga. Semoga adik-adik paham ya yang Kak Ibrahim jelaskan. Dan semoga pelajaran-pelajaran ini menjadi renungan untuk kita semua. Amin. Demikian adik-adik kebersamaan kita dalam program Quran for Kids kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
17: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
16: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
17: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
16: Betul sekali Mito Hai.
18: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
6: Supaya dibantu.
5: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
6: Baik, cuma anak saya sakit.
5: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
6: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
7: La haula wala quwata illa billah.
6: Menghinakan diri pada manusia.
5: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
8: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
4: Radio Mu'ad Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jam telah menunjukkan pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat Mu'ad membayangkan berapa puluh tahun sebuah rumah diharapkan bisa berdiri kokoh? Karena tentunya rumah bukan hanya tempat kita untuk berteduh. Di sanalah keluarga kita berkumpul, anak-anak kita tumbuh, dan berbagai kenangan tercipta di dalamnya. Maka sahabat Mu'ad, membangun rumah tidak cukup hanya mengutamakan tampilan saja. Yang jauh lebih penting adalah memilih material yang benar-benar kuat dan tahan lama. Apalagi di daerah seperti Kota Kendari, dengan cuaca yang panas, kelembapan yang tinggi, bahkan hujan kadang datang tanpa kita duga-duga. Nah, kondisi seperti ini tentu membutuhkan material bangunan yang mampu bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, sahabat Mu'ad, untuk kebutuhan rangka atau atap rumah, tempat usaha, hingga pembangunan masjid, percayakan semuanya pada baja ringan kencana. Kenapa sih harus baja ringan kencana? Karena sahabat Muat, baja ringan kencana telah dikenal memiliki kualitas yang teruji. Materialnya kuat namun tetap ringan, tahan karat, tahan terhadap perubahan cuaca, aman digunakan dalam jangka panjang, sekaligus lebih efisien dibandingkan material konvensional. Jadi, jangan sampai sahabat Muat salah memilih material bangunan. Pilih yang sudah dipercaya kualitasnya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto, nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk informasi pemesanan atau informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan kajian siang pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah yang dibawakan oleh Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Sifat Gembira Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ayol ikhwan wal akhwat, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang ditolak oleh banyak orang, padahal dalilnya kuat, yaitu sifat gembira. Sifat gembira. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Fadhal wa qawluhu.
10: Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma waffir lana wa listahatina wa liwalidayhi wa limashayikhi wa jami'al muslimin. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam: إِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ. الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
0: Nah, untuk menjelaskan tentang sifat gembira Allah Azza wa Jalla, penulis membawakan sebuah hadis yang diringkas oleh beliau, diambil syahidnya, yang perlu digarisbawahi, yaitu sabda Nabi SAW, لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَحِيلَتِهِ. Sungguh Allah itu benar-benar lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya dibandingkan kegembiraan salah satu di antara kalian yang menemukan kembali tunggangannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita kupas hadis ini, kita perlu tahu bahwa hadis tentang hal ini kemungkinan pernah disampaikan oleh Nabi SAW lebih dari sekali. Dan beliau sampaikan dalam momen-momen yang berbeda. Jadi kemungkinan hadis ini oleh Nabi SAW pernah disampaikan lebih dari satu kali. Bisa dua kali, tiga kali, empat kali. Dan itu disampaikannya di momen-momen yang berbeda. Kenapa kita mengemukakan kemungkinan tersebut? Karena yang meriwayatkan hadis ini ada lima sahabat. Lima sahabat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dan yang kelima adalah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Berapa orang? Satu, Abu Hurairah, 2 Ibnu Mas'ud, 3 Anas bin Malik, 4 Al-Bara, yang kelima Al-Nu'man bin Bashir. Dan kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat itu, maka kita akan temukan redaksinya berbeda-beda. Namun intinya sama. Redaksinya apa? Berbeda-beda, namun intinya sama. Fakta inilah yang kemudian membuat sebagian ulama menyimpulkan kemungkinan Nabi SAW menyampaikannya gak cuma satu kali saja. Kayak kita, misalnya kita ketika ngisi pengajian dengan tema yang sama di masjid yang berbeda, blok sama materinya, pasti ada apa? Perbedaan. Walaupun maknanya sama. Ya. Nanti kita akan sampaikan di akhir insya Allah apa urgensinya kita menyampaikan hal ini. Apa urgensinya kita menyampaikan bahwa hadis ini pernah disampaikan oleh Nabi berulang-ulang. Nanti kita akan sampaikan di akhir. Saya akan sampaikan ringkasan kisahnya. Ya. Jadi di sini Nabi SAW sedang membuat sebuah ilustrasi tentang sangat gembiranya Allah dengan taubat hambanya. Diilustrasikan oleh Nabi SAW dengan sebuah kejadian. Kejadian yang menimpa seorang musafir yang sedang bepergian. Singkat cerita, musafir itu tiba di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di situ. Mahlakah. Dalam yang disebut itu mahlakah. Daerah kebinasaan. Alias enggak ada kehidupan. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Enggak ada pohon buah, enggak ada sungai, pokoknya mahlakah. Enggak ada kehidupan. Karena capek, maka dia pun istirahat. Dan di situ disebutkan naumatan, tidurnya cuma sebentar. Ketika tidur itu, tentunya dia saat bepergian dia mengendarai tunggangan. Ya. Yang tunggangan itu full dengan bekal. Makanan, minuman, pakaian, seluruh kebutuhan dia ditaruh di mana? Di atas tunggangan itu. Ketika istirahat, tentunya tunggangan itu dia taruh, diparkir di mana? Di sampingnya. Ya, diparkir di sampingnya. Tidur sejenak, begitu dia bangun, terjaga, tunggangannya hilang. Padahal di situ semuanya ada perbekalannya. Maka dia pun berusaha untuk nyari. Nyari ke sana, kemari. Dan tidak ketemu. Saking capeknya, dia nyari, gak ketemu. Akhirnya dia putus asa. Apa yang dia lakukan? Kembali ke tempat singgah pertama kali. Untuk ngapain?

tanpa kurang suatu apapun. Makanannya masih lengkap, minumannya masih lengkap, pakaiannya masih lengkap, kontennya masih lengkap. Maka dia mengalami perasaan gembira yang luar biasa. Karena tadi antara hidup dengan mati. Saking gembiranya dia salah ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Harusnya gimana? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Wahai Rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Harusnya gimana? Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Akhta'a min syiddatil farah. Ini kira-kira kontennya. Orang ini salah ucap saking senangnya. Jadi Rasulullah SAW saat akan menjelaskan tentang sifat gembira Allah, Nabi memberikan sebuah ilustrasi tentang kegembiraan makhluk. Dan kegembiraan makhluk yang Nabi SAW ceritakan itu kegembiraan biasa atau luar biasa? Luar biasa. Bukan cuma kegembiraan nemu sendal yang apa? Yang hilang. Ya. Ini antara hidup dengan mati. Kalau sendal hilang, mati enggak? Mati enggak? Enggak. Walaupun sendal itu harganya mahal, oleh-oleh dari Mekah misalnya. Tapi tetap itu enggak sampai hidup mati. Ini Nabi SAW kasih contoh tentang kebahagiaan yang luar biasa. Tapi Nabi SAW katakan, Lallahu asyaddu farhan. Lallahu asyaddu farhan. Di dalam riwayat lain disebutkan, Lallahu afrah. Jadi ada redaksi bunyinya apa? Asyaddu farhan. Dan ada redaksi bunyinya afrah. Maknanya mirip. Sungguh Allah lebih gembira. Berarti kalau kita baca redaksi hadis ini secara utuh, yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang sifat gembiranya makhluk atau sifat gembiranya Allah. Yang mana yang disebutkan? Hah? Gembiranya Allah, makhluk enggak? Mana yang sebutnya? Gembiranya Allah atau gembiranya makhluk? Dua-duanya. Dua-duanya. Nabi SAW ceritakan kegembiraan si pengembara. Setelah itu Nabi SAW ceritakan tentang kegembiraan siapa? Allah. Berarti Allah punya sifat gembira. Makhluk juga punya sifat gembira. Karena dua-duanya disebutkan sama Nabi SAW. Misal nih, ketika kita katakan si A lebih banyak duitnya daripada si B. Apa? Si A lebih banyak duitnya daripada si B. Yang punya duit siapa? Hah? Dua-duanya. Tapi duitnya si A lebih banyak. Ketika kita katakan si A lebih banyak duitnya dari si B, itu bukan maknanya si B gak punya duit. Bukan. Atau si A, apalagi si A, jelas-jelas si A itu lebih banyak duitnya, pasti duitnya punya dong, bahkan lebih banyak. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW katakan bahwa Allah lebih gembira. Berarti Allah itu punya sifat gembira. Lah terus bedanya apa? Bedanya apa? Kalau manusia punya sifat gembira

0: dan Allah punya sifat gembira. Bedanya, kegembiraan Allah adalah sempurna, sedangkan kegembiraan makhluk itu banyak kekurangannya. Apa bedanya? Sifat gembira Allah itu sempurna, sedangkan sifat gembira makhluk itu banyak kekurangannya. Ditinjau dari beberapa aspek. Ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, ditinjau dari penyebabnya. Aspek yang kedua, ditinjau dari hakikatnya. Aspek yang ketiga, ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya. Dan mungkin masih ada aspek-aspek yang lainnya. Berapa aspek? Tiga. Apa yang pertama? Dari penyebabnya. Yang kedua, hakikatnya. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama, perbedaan itu bisa kita lihat dari penyebabnya. Allah Azza wa Jalla ketika bergembira, penyebabnya pasti sesuatu yang mulia. Di dalam hadis ini, penyebabnya apa? Taubat. Taubat itu sesuatu yang mulia atau tidak? Super, sangat mulia. Jadi, ketika kita membicarakan tentang sifat gembira Allah, maka penyebabnya pasti sesuatu yang mulia. Nah, kalau makhluk, penyebab gembiranya? Hah? Macam-macam. Kadang sesuatu yang mulia, kadang sesuatu yang remeh. Bahkan kadang-kadang penyebab gembiranya sesuatu yang hina. Sesuatu yang remeh, contohnya apa? Gembira karena sesuatu yang remeh. Antum baru makan, gak lapar banget ya. Baru makan sih. Teman antum datang bawa gorengan seplastik. Isinya apa? Mendoan. Apa lagi? Hah? Bakwan. Pisang goreng. Sukun. Ya. Antum pengen banget yang mana? Mendoan. Kalau antum gak dikasih, antum mati gak? Enggak, baru makan kok. Cuman pengen aja gitu. Terus sama antum ditarik. Akhi, fadal, ambil. Seneng gak? Gembira gak? Gembira. Tapi pemicunya, penyebabnya sesuatu yang remeh. Dan yang lebih parah dari itu, gembira karena sesuatu yang hina. Apa itu? Maksiat. Antum disurati sama seorang akhwat. Gembira. Ana bingung, Ustaz, mau jujur, takut gimana. Mau gak jujur, itu memang perasaan yang ada. Manusia itu seperti itu. Penyebab gembiranya itu gak selalu sesuatu yang mulia. Dah ya, ini perbedaan yang pertama. Dilihat dari apanya? Penyebabnya. Yang kedua, hakikatnya. Hakikat sifat gembira Allah, kita tidak tahu. Hakikat sifat gembira Allah, kita tidak tahu. Sedangkan hakikat sifat gembira manusia, kita tahu. Karena kita merasakannya. Ya. Perhatikan ya. Ana ulangi ya. Hakikat sifat gembira Allah kita tidak tahu. Kalau hakikat sifat manusia kita tahu. Ana ngomong hakikat atau makna? Ana ngomong hakikat atau makna? Makna. Makna atau hakikat? Hakikat. Kalau makna, maklum. Gembira, maklum. Makanya para sahabat gak ada yang protes. Nanti kita akan jelaskan kepada Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan hal ini. Karena gembira buat mereka, ma'ruf sudah. Maknanya ma'ruf. Tapi hakikatnya, kaifnya, al-kaifu majhul. Ya. Seperti apa detailnya, terus bagaimana ekspresinya, itu sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena sama Rasul SAW tidak dijelaskan. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang kaif, hakikat, bagaimana bentuk aslinya, sifat-sifat Allah, itu adalah sebuah bid'ah. Ini aspek yang keberapa? Yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, dampak yang ditimbulkan. Ketika kita berbicara tentang sifat gembira Allah, maka dampak yang ditimbulkan dari sifat gembira Allah pasti baik. Dampak yang ditimbulkan dari sifat gembira Allah pasti baik. Allah akan memberikan karunia, akan memberikan surga, akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pasti dampaknya itu baik. Nah, lain cerita, gembiranya siapa? Makhluk. Dampaknya bisa tidak baik. Contohnya? Contohnya? Tadi apa? Salah ngomong. Saking apanya? Saking senang. Sampai mengucapkan kalimat kufur. Tapi orang ini tidak dihukum sama Allah karena saking gembiranya. Ya. Kalau dalam keadaan normal ngomong ucapan itu gimana? Kufur. Ya. Jadi itulah dampak yang ditimbulkan dari kegembiranya makhluk. Ya. Saking senengnya baca WA, sampai gak lihat ada selokan di depannya. Akhirnya jatuh. Ya. Itu dampak dari apa? Sifat gembiranya makhluk. Ya. Kalau Allah gak ada. Hal-hal yang negatif-negatif itu dampak dari gembira Allah gak ada. Makanya Nabi SAW katakan di sini, lallahu asyaddu farahan. Allah itu lebih gembira. Jadi berarti kegembiraan Allah dengan kegembiraan makhluk sama atau beda? Beda. Kenapa? Karena kegembiraan Allah itu sempurna, sedangkan makhluk banyak kekurangannya. Baik. Sekarang Ana menyampaikan apa yang tadi Ana janjikan di awal. Jadi kita sampaikan hadis ini diriwayatkan berapa sahabat? 5. Dan redaksinya beda-beda walaupun intinya sama. Maka kesimpulannya kemungkinan Nabi SAW menyampaikan beberapa kali. Dan subhanallah, seandainya memang betul Nabi SAW menyampaikan beberapa kali hadis itu, tidak ada sahabat satupun yang protes. Kenapa Allah gembira? Nanti kalau kita katakan Allah gembira, nanti kayak manusia. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Tidak cukup sampai di situ. Sahabat ketika mendengar hadis ini disampaikan sama tabi'in enggak? Disampaikan enggak? Ya pastilah. Kalau enggak disampaikan ya enggak nyampe ke kita lah. Pasti. Pertanyaannya, ada enggak tabi'in yang protes? Enggak ada. Kenapa ente katakan Allah gembira? Nanti kayak makhluk. Harusnya bukan gembira, maknanya bukan gembira. Enggak ada. Itu artinya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu paham bahwa gembiranya Allah itu berbeda dengan gembiranya makhluk. Dengan bahasa Arab mereka, Arab asli ya. Kalau kita kan Arab apa? Arab pating genah. Ya. Atau Arab pegon. Ya. Mereka orang Arab asli, maka mereka enggak masalah, gembira-gembira sudah. Ya pasti Allah, jelas Allah itu kan maha sempurna, ya pasti berbeda sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka enggak ada yang protes. Makanya baru muncul penolakan itu adalah setelah lewat zaman tersebut. Penolakan baru muncul setelah lewat zaman tersebut. Zaman orang-orang yang masih bersih ya pemikirannya dari virus-virus filsafat dan ilmu kalam. Baru muncul belakangan. Ya. Akhirnya muncullah penolakan-penolakan yang dikemas dengan takwil. Ya, itu maksudnya Allah bukan gembira, tapi maksudnya Allah bikin makhluk gembira. Jadi yang gembira siapa? Makhluk. Ada juga yang mengatakan, oh itu bukan gembira, itu artinya ridho. Atau artinya iradatul ihsan. Apa iradatul ihsan? Kehendak atau keinginan untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan gembira. Kenapa? Yo, nanti kalau kita katakan gembira, nanti Allah kayak manusia. Dan subhanallah, penolakan-penolakan itu tidak terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Dan juga tidak terjadi di zaman tabi'in.
1: Ayol ikhwah wal akhwat, para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampai kepada pembahasan tentang bagaimana para sahabat tidak melakukan penolakan terhadap sifat gembiranya Allah Azza wa Jalla. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itu mengerti bahwa gembiranya Allah berbeda dengan gembiranya makhluk. Sekaligus, tidak adanya penolakan itu menunjukkan bahwa para sahabat itu fokus dengan inti pesan. Apa inti pesannya? Lallahu ashaddu farahan min taubati bitaubati abdihi min ahadikum birahilatih. Apa inti pesannya? Motivasi untuk bertaubat. Jadi para sahabat itu fokus kepada inti pesan yang disampaikan. Motivasi untuk bertaubat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa banyaknya dosa yang kita kerjakan itu akan membuat Allah menjadi menolak taubat kita. Justru Allah Azza wa Jalla akan senang dan gembira ketika ada hambanya yang berkelimang dosa mau kembali. Dan itu tentu jauh berbeda dengan manusia. Pembantu yang mencuri harta majikannya terus kabur. Lalu dia kembali untuk minta maaf. Apa sikap majikannya? Gembira? Atau dilaporin ke polisi? Beda. Allah tidak seperti itu. Padahal mungkin si pembantu itu nyurinya baru sekali. Sedangkan kita berbuat dosa kepada Allah berapa kali? Jadi Allah beda dengan makhluknya. Jadi para sahabat tahu pesan, sehingga mereka tidak protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka fokus kepada inti dan mereka juga ngerti bahwa sifat gembira Allah berbeda dengan sifat gembira makhluk. Jadi kita katakan bahwa penolakan terhadap sifat ini muncul belakangan. Dan mereka mengatakan bahwa gembira itu yang dimaksud adalah apa tadi? Ridho. Sebelum itu apa? Bukan. Membuat makhluk gembira. Jadi kita akan bantah dua syubhat ini. Syubhat yang pertama, syubhat yang mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan Allah membuat makhluk gembira. Bukan Allahnya yang gembira. Kenapa makhluk itu dibikin gembira? Karena makhluk itu tahu taubatnya. Taubatnya diterima sama Allah. Karena makhluk itu tahu taubatnya diterima sama Allah, maka Allah pun bikin makhluk itu bergembira. Bukan Allahnya yang bergembira. Bagaimana membantah syubhat ini? Yang pertama, mereka katakan Allah bikin manusia ini bergembira karena taubatnya diterima. Diterima oleh siapa? Oleh Allah. Bantahan pertama, dari mana taunya taubatnya diterima? Bantahan pertama bagaimana? Dari mana taunya taubatnya diterima? Antum tahu sholat antum yang mana yang diterima sama Allah? Tahu? Tidak tahu kita. Ya. Kalau kita bergembira dengan berbahagia, bergembira dengan kita telah menunaikan sholat, no problem. Tapi bergembira sholat diterima, dari mana taunya diterima? Itu hal yang gaib. Yang tahu cuma siapa? Cuma Allah. Ya, tapi kan di dalam Al-Quran Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu akan menerima amalannya orang yang bertakwa. Berarti kan Allah menerima. Lah, emang ente muttaqin? Ya, ana sudah berusaha. Ya, ente berusaha. Tapi kan dari mana jaminan ente pasti bertakwa? Dari mana? Ya. Ini jawab bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua. Rasul SAW itu manusia yang fasih. Manusia yang sangat fasih. Dan beliau mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Dan mudah difahami. Ya, Rasulullah SAW manusia yang apa? Fasih. Sehingga beliau mampu untuk menjelaskan sesuatu secara gamblang dan mudah dipahami. Dan Nabi SAW adalah sosok yang menghindari penggunaan-penggunaan kalimat yang bisa menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman. Nabi SAW sangat menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman. Oke. Ini mukadimahnya. Pertanyaan. Lallahu afrah. Allah lebih gembira. Yang satunya apa? Lallahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira. Makna yang kita pahami dari kalimat itu yang gembira siapa? Allah. Masa Nabi SAW menggunakan kalimat ini Sedangkan maknanya bukan itu. Maknanya adalah Allah bikin makhluk gembira. Kalau Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah kalimat yang kontennya, Allah pengen bikin makhluk gembira, ya gak pakai kalimat yang tadi lah. Nabi itu adalah sosok yang sangat apa? Fasih. Ya. Kalau misalnya Nabi SAW pakai kalimat tadi, dan yang dimaksudkan adalah bukan Allah yang gembira, tapi Allah pengen bikin makhluk gembira, berarti Nabi mempersulit siapa? Umatnya untuk menangkap pesan yang beliau sampaikan. Dan Nabi itu anti untuk mempersulit siapa? Umatnya. Nabi itu sudah berpesan, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Nabi itu enggak pernah mempersulit umatnya untuk mencerna apa yang beliau sampaikan. Justru malah kalimat-kalimatnya itu faslan. Faslan itu apa? Jelas, gamblang, mudah dipahami. Yafhamuhu kullu man sami'. Setiap orang yang dengar, paham. Mau dia itu, kalau sekarang kita ya, mau dia itu tamatan SD, mau dia itu tamatan PAUD. Mau itu dia mahasiswa. Ya, kalau di zaman dulu berarti entah dia orang Badui, entah dia itu orang tinggal di kota, ya paham. Mau usia dewasa, mau anak kecil, paham. Ya. Jadi penafsiran kalian itu seakan-akan menuduh Nabi itu tidak apa? Fasih. Ya, oke. Sekarang kita pindah subhat yang kedua. Apa tadi? Itu bukan gembira, tapi ridha atau iradatu al-ihsan. Jadi Allah bukan gembira, tapi Allah sedang ridha atau sedang menghendaki kebaikan buat hambanya. Sebelum kita bantah, kenapa mereka gak mau mengatakan Allah gembira? Kenapa? Hah? Takut tasbih. Takut tasbih. Mereka takut jangan-jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga punya sifat gembira. Pertanyaannya, mereka menghindari itu. Jangan katakan Allah gembira, karena makhluk juga punya sifat gembira. Terus apa kata mereka? Bukan gembira, tapi ridho. Pertanyaan, apakah makhluk punya ridho? Punya. Mereka kabur lagi, bukan ridho maksudnya. Maksudnya adalah kehendak untuk berbuat baik kepada orang lain atau kepada makhluk. Pertanyaannya, makhluk punya enggak kehendak? Punya. Kalian itu lari menghindar dari tasbih, terjerumus kepada tasbih yang lain. Mereka akan katakan, ya enggak lah, ridho Allah berbeda dengan ridho manusia. Kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia. Ya udah, dari awal aja ente katakan gembira Allah berbeda dengan gembira makhluknya. Kan selesai dari awal. Bikin simple aja. Kenapa dibikin? Kenapa dibikin? Susah. Bikin simple aja. Dari awal kita katakan gembiranya Allah berbeda dengan gembira makhluknya. Dan kita tadi jelaskan poin-poinnya gitu loh. Jadi bantahan yang pertama, kita katakan bahwa kalian menghindar dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan kalian terjerumus kepada hal yang serupa. Ya, itu bantahan yang pertama. Kalian menghindar dari apa tadi? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi ternyata kalian juga terjerumus kepada hal yang sama. Karena makhluk enggak cuma punya gembira, makhluk juga punya sifat ridha juga punya sifat kehendak. Iradatul ihsan itu juga makhluk juga punya. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, gembira dan ridho itu beda. Gembira dan ridho itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Ana tanya sama antum, Allah punya sifat ridho enggak? Punya sifat ridho enggak? Punya. Apa dalilnya? Radhiyallahu anhum wa radhu. Allah punya sifat iradah enggak? Punya. Ya. Apa dalilnya? Wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Terus apa lagi? Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah punya sifat iradah, Allah juga punya sifat ridha. Dan Allah juga punya sifat al-farah, gembira. Jadi ini sifat ridho dengan sifat irada dengan sifat farah. Ini tiga sifat yang berbeda maknanya. Jadi enggak bisa ini maknanya ini, enggak. Karena ini sama ini beda. Buktinya beda. Ya, ana kasih contoh aja, ilustrasi yang gampang. Antum na'udzubillah min dzalik kehilangan motor. Na'udzubillah min dzalik. Bisa ridho. Bisa ridho. Udah ngaji akidah wasithiyah masa dari kita sih. Bisa ridho. Bisa. Tapi apakah antum gembira? Hah? Anda. Karena ridho sama gembira itu beda. Ada enggak orang kehilangan motor? Alhamdulillah motornya orang. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah itu ekspresi apa? Gembira. Kalau ekspresi ridho apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ganti datang mobil ini. Ridho sama gembira itu beda. Kenapa yang disamakan? Ya. Ini pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangannya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
8: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3.
9: Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain Hafizullah Ta'ala, pembahasan kitab Akidah Wasithiyah tentang sifat gembira Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi Anda telah mendengarkan, dan nantikan lanjutan dari pembahasan kitab ini karena masih ada beberapa pertemuan lagi di esok hari waktu yang sama pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat Muaz, tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan saudaraku seiman, mari kita mempersiapkan diri kita untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap di 94.3 FM. Kita dengarkan berikut ini kumandang azan salat asar.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, Kak?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
14: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: قدوات نبوية
13: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
14: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
14: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan,
15: karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Sa'ladah Al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
14: دري أبو ثعلبة الخشيني Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
16: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
17: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'az Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Mu'az Binjabal atau melalui kantor Laziz Mu'az Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Mu'az di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: أذكار المساء أعو

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
2: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
1: Memangnya ada, kah?
2: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
3: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'az Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'az Medical Center.
8: Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM,
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Terkadang kita butuh duduk sendiri untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku." Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali menyapa sahabat Mu'adz di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita kembali berjumpa dalam program Murotal by Request. Dalam program ini tentunya kami membuka ruang seluas-luasnya bagi sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami. Caranya gampang, sahabat Mu'adz tinggal merequest saja dengan mengetikkan nama, spasi alamat, spasi surah yang ingin sahabat Mu'adz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke nomor 0852-555-943. Dan tentu sahabat Mu'adz kami persilakan untuk merequest surah-surah yang ada di juz 27 sampai dengan juz 30. Karena kalau sudah juz 26 ke atas itu biasanya sangat lama sahabat Mu'adz. Jadi takutnya atau khawatirnya nanti memakan waktu yang cukup lama, sehingga mungkin per-request yang lainnya tidak kebagian untuk diputarkan requestannya. Olehnya itu kami batasi saja mulai dari juz 27 sampai dengan juz yang ke-30. Mulai dari surah yang ada di juz 27 sampai dengan surah yang ada di juz yang ke-30. Dan tentunya kami mengajak kepada sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, silakan bergabung di program Murotal by Request di kesempatan sore ini. Kami juga tidak batasi, kalau sahabat Mu'adz mau merequest lebih dari satu surah juga tidak mengapa. Silakan kirimkan requestannya, dan sebagai pembuka kebersamaan kita dalam program Murotal by Request sore ini, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid versi dewasa. Tetap di 94.3 FM dalam program Murotal by Request.
11: Murotal by Request.
13: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putiji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru he jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas.

0: Mas Jati Raya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
5: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
4: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Masih dalam program Murotal by Request. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan tadi pembacaan Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid versi dewasanya. Semoga sahabat Mu'adz yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah mendengarkan Al-Qur'an, dan semoga kita semua tentunya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu cinta kepada Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu kami mengajak lagi kepada sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada saat ini dan apapun aktivitas Anda, apabila Anda ingin bergabung dalam program Murotal by Request, maka kirimkan requestan Anda dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan requestannya di 0852555043. Tentunya sahabat Mu'adz bebas mau request surah apa saja yang ada dari juz 27 sampai dengan juz 30. Jadi bebas, mau request 2 surah juga boleh, 2 atau 3 surah boleh. Silahkan sahabat Mu'adz, ditunggu requestannya. Kirimkan ke nomor media Mu'adz di 0852555043. Dan kita saat ini sudah ada requestan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummi Abdurrahman Mu'adz di Ulu Lalimbue, request surah An-Nazi'at, metode Ummi, dengan menggunakan metode Ummi. Syukron jazakallahu khair. Afwan wa jazakillahu khairan. Jadi kita dapat requestan dari pendengar setia kita, Ummi Abdurrahman Mu'adz di Ulu Lalimbue, request surah An-Nazi'at menggunakan metode Ummi. Jadi sahabat Mu'adz, tanpa berlama-lama lagi, mari kita putarkan langsung berikut ini pembacaan Al-Quran Surah An-Nazi'at menggunakan metode Ummi. Sahabat Mu'adz, ditunggu requestannya. Jangan lupa dikirim ke 0852555043. Mari kita dengarkan berikut ini sahabat Mu'adz pembacaan Al-Quran Surah An-Nazi'at menggunakan metode Ummi. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request.

0: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
1: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
0: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
1: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
0: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Masih dalam program Murotal by Request, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran Surah An-Nazi'at dengan menggunakan metode Umi yang dibacakan oleh anak-anak sesuai dengan requestan dari pendengar setia kita Ummu Abdurrahman Mu'adz di Ulu Lalimbue. Dan berikutnya sahabat Mu'adz, kita bacakan requestan yang masuk dari Akhuna Muhammad Agung di Wawua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Oke. Jadi Akhuna Muhammad Agung merequest Surah Ar-Rahman yang dibacakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Kami juga kembali mengajak kepada sahabat Mu'adz, waktu kita masih panjang, bagi sahabat Mu'adz yang mau bergabung dalam program Murotal by Request di kesempatan sore ini, silahkan kirimkan requestannya dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin dibacakan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke nomor 0852-5550-943. Untuk sahabat Mu'adz yang tidak mau disebutkan namanya, boleh ketik saja dari hamba Allah di mana gitu ya. Misalnya di Wawa, di Andonohu, atau di Puasia. Dan juga sahabat Mu'adz boleh request lebih dari satu surah. Adapun surah yang boleh direquest dari juz 27 sampai juz 30. Dimulai dari surah Az-Zariyat sampai dengan surah An-Nas. Olehnya itu sahabat Mu'adz, kita putarkan lagi pembacaan Al-Quran Surah Ar-Rahman oleh Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizullah Ta'ala berikut ini sesuai dengan requestan dari Akhuna Agung di Wawa. Sahabat Mu'adz, kami tunggu requestannya dan kita dengarkan berikut ini tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Murotal by request.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by Request, sahabat mua dimanapun anda berada. Kembali tadi telah kita dengarkan pembacaan Al-Quran Surah Ar-Rahman yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya sahabat mua, sesuai dengan requestan dari Akhuna Muhammad Agung di Wawua, kami ucapkan terima kasih banyak yang telah merequest di kesempatan sore ini dalam program Murotal by Request. Dan sahabat muat, tidak terasa saat ini kita telah berada pada penghujung kebersamaan kita dalam program Murotal by Request, karena saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 16:54 waktu Indonesia Tengah. Dan saudaraku seiman dimanapun anda berada, sebagai penutup kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita bacakan satu requestan terakhir dari Abu Fadil di Poasia. Request pembacaan Surah Nuh yang dibawakan juga oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pendengar Radio Muaz yang telah bergabung bersama kami dalam program Rotal by Request di kesempatan sore ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, kah?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Anda telah mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
9: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
10: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
11: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan sahabat Mu'adz, malam ini biiznillahi ta'ala kita akan kembali bersama mendengarkan kajian rutin pembahasan kitab Manhajul Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, pedoman ibadah seorang muslim, yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala, Direktur Islamic Center Mu'adz bin Jabal Pusat di Kota Kendari. Tempatnya tentu seperti biasa di Masjid Sheikh Ouda Al-Bredi, Jalan Hairil Anwar, Kadia, Kota Kendari, dimulai ba'da sholat maghrib sampai selesai. Tentunya disiarkan di Radio Mu'adz bin Jabal dan juga di Mu'adz TV. Jadi bagi sahabat Mu'adz yang berdomisili di Kota Kendari dan sekitarnya, maka tentunya akan lebih utama lagi apabila kita bisa hadir langsung di tempat kajiannya. Tapi bagi sahabat Mu'adz yang mungkin tidak bisa hadir langsung, maka Anda bisa mendengarkannya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Dan berikutnya kami informasikan waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini 18 Juni 2026 Masehi adalah di pukul 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya di pukul 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya berikut ini sahabat Mu'adz kita dengarkan kajian anak-anak yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Abdul Tuasik Al-Hafidhullah Ta'ala, agar istiqomah di dalam belajar. Langsung saja kita dengarkan adik-adik yang ada di rumah. Ini kajian untuk adik-adik ya, tapi juga tidak terkecuali bagi siapapun itu yang ingin mendengarkan, karena temanya umum yaitu agar istiqomah di dalam belajar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: santri. Kalau siap itu penanya ditaruh di meja. Coba lihat. Ya, coret-coret. Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Coba enggak pegang pena lagi. Coba, coba, coba. Santri.
1: Siap.
0: Alhamdulillah. Ustadz mulai. Sore ini kita bersyukur pada Allah bisa istiqomah terus dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang istiqomah, biar adik-adik bisa semangat belajar terus. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan doa-doa ini sudah adik-adik hafal semuanya ya. Santri semua sudah pada hafal semua ya doanya ya. Doa mohon ilmu yang manfaat. Apa doanya? Apa doanya? Doa mohon ilmu yang manfaat. Allahumma ini. Oke, baik, semuanya posisi tangan berdoa. Jangan sampai ada yang Ustadz lihat pegang pena lagi, nanti ditegur. Adik-adik di rumah juga angkat tangannya untuk posisi berdoa. Allahumma ini.
1: Allahumma ini.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'ah.
1: Ilman
0: nafi'ah. Wariskon toyiba.
1: Wa amalan mutakabbala.
0: Sekali lagi, Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'a.
1: Ilman nafi'a.
0: Wariskon toyiba.
1: Wariskon toyiba.
0: Wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah,
0: aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
1: ilmu yang bermanfaat,
0: rezeki yang halal,

0: Mohon kemudahan. Gimana doanya? Gimana doanya? Allahumma la sa la. Oke. Posisi tangannya masih. Coba lihat. Penanya enggak boleh dipegang. Awas kalau ketahuan penanya dipegang. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib. Sekarang siapin pena. Nah, baru boleh pegang pena. Adik-adik di rumah juga siapin penanya. Anak soleh itu kalau pelajaran mencatat, siapa yang pakai kertas? Yang pakai kertas siapa? Sudah? Siap? Siap mencatat semuanya santri? Siap? Santri?
1: Siap.
0: Santri?
1: Siap.
0: Taib. Ustaz sapa dulu yang di rumah. Assalamualaikum adik-adik di rumah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada Aisyah, ada Alia dan Andara, ada Muhammad Raka, ada Aulia dan Rashid, ada Syahla dari Banjarmasin dan yang lainnya, Hafiza Kamal. Nanti boleh buka kamera ya. Oke. Sekarang catat judulnya ini. Ring ding, siap. Nyala enggak ini? Siap, layar. Iya. Agar istiqomah dalam belajar. Adik-adik yang di Zoom, yang di rumah, catat, catat juga. Ustadz ambil dari buku Mahasantri yang Ustadz susun. Sudah? Sudah catat? Akbar sudah? Sudah? Siap? Santri, siap? Training. Baca. Istiqomah adalah terus berada di jalan yang lurus tanpa menyimpang. Istiqomah adalah terus berada di jalan yang lurus tanpa menyimpang. Diikuti. Belum ding. Istiqomah sudah? Rukayah? Chandra? Si siapa namanya nih? Afnan. Afnan. Ustaz hafal loh nanti itu ya. Tak panggil nanti. Diikuti semuanya santri. Istiqomah.
1: Istiqomah.
0: Adalah.
1: Adalah.
0: Terus berada.
1: Terus berada.
0: Di jalan yang lurus.

0: al karoma karomatul awliya luzumul istiqamah. Karoma para wali Allah itu adalah terus menerus istiqomah. Terus menerus istiqomah. Anak ngaji itu toh, kalau ngajinya terus berangkat, gak bolos-bolos, itu namanya istiqomah. Itu karoma. Namun kalau kadang berangkat, kadang enggak, juga gak dengar rekaman, itu gak istiqomah berarti. Maka jangan sering bolos, bolos. Iya toh Rizky? Minggu depan kita belajar fikih ibadah gak boleh bolos. Nanti Ustadz cari nanti kalau gak berangkat itu cuma gara-gara main aja. Apa nonton voli, nonton itu, nonton ini gitu ya. Nanti tak cari. Ada yang nonton dangdutan malahan itu. Diikuti. Istiqomah.
1: Istiqomah.
0: Adalah karomah.
1: Adalah karomah.
0: Kemuliaan.
1: Para wali Allah,
0: kekasih Allah, yang beriman dan bertakwa,
1: yang luar biasa.
0: Baik, sekarang kita bahas kiat istiqomah. Satu, luruskan niat, ikhlas karena Allah. Berarti kita belajar tuh cari ridho Allah. Karena niat yang ikhlas yang buat amaran lebih langgeng. Langgeng itu ada terus. Sudah? Ustadz. Tadi apa? Nomor satu? Luruskan niat. Ikhlas karena siapa? Karena Allah. Karena niat yang ikhlas yang buat amalan lebih apa? Langgeng. Langgeng itu lebih kekal. Ada terus menerus, lebih langgeng atau lebih kekal. Sudah? Rizky sudah? Rizam sudah? Istiqomah terus ya. Maka jaga niatnya ikhlas dulu pertama. Cari ridhane Allah. Cari ridha Allah. Terus yang kedua. Siap? Sudah? Sudah? Terus mengamalkan ilmu. Jadi dia mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Terus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dah. Terus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ikuti. Terus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Terus tiga, bergaul dengan teman yang soleh, yang semangat belajar agama. Bergaul dengan teman yang soleh, yang semangat belajar agama. Sudah? Teman kalian itu nanti mempengaruhi loh. Kata orang Arab tuh as-sahibu sahibun. Teman itu biasanya narik. Kalau temannya itu baik nanti akan ikut baik. Kalau temannya elek, jelek, ikut jelek. Kalau temannya malas, berarti ikut apa? Malas. Maka kenapa enggak masuk? Itu karena ikut teman yang malas masuk. Betul enggak? Betul enggak? Sudah, ikuti. Bergaul dengan teman yang soleh, yang semangat belajar agama. Ya, sekarang 4 sampai 5 ya. Bersifat pertengahan, tengah-tengah. Ini dalam belajar dan beramal. Artinya tengah-tengah itu apa? Tidak berlebihan dan tidak meremehkan.

0: tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Tengah-tengah ya. Sudah? Ikuti ya. Sudah belum yang putri? Nanti tinggal satu lagi, tinggal satu lagi. Bersifat pertengahan.
1: Bersifat pertengahan.
0: Dalam belajar dan beramal.
1: Dalam belajar dan beramal.
0: Tidak berlebihan.
1: Tidak meremehkan.
0: Kalau kalian ngantuk itu apa? Tidur. Namun jangan kebanyakan tidur. Gak boleh berlebihan, gak boleh remehkan. Tetap belajar namun ingat waktu. Terakhir, 5. Memperbanyak doa kepada Allah agar diberi istiqomah. Doa itu ketergantungan hati kita pada Allah. Kita bergantung pada Allah, menyandarkan urusan kita kepada Allah. Dah, diikuti. Nomor 5, memperbanyak doa.
1: Kepada Allah.
0: Agar diberi istiqomah.
1: Agar diberi istiqomah.
0: Nah, doanya dicatat besok tapi Ustadz tuntun sekarang. Allahumma,
1: Allahumma
0: musarrifal qulub.
1: Sarif
0: qulubana.
1: Ala
0: ta'atik.
1: Allahumma,
0: musarrifal qulub.
1: Sarif
0: qulubana
1: ala
0: ta'atik.
1: Allahumma,
0: musarrifal qulub.
1: Sarif
0: qulubana
1: ala
0: ta'atik. Nah, ya Allah, sang pembolak-balik hati, teguhkanlah hati kami untuk terus taat kepada-Mu. Semoga terus istiqomah. Allahumma amin. Baik, sekarang Ustaz tuntun doa kepada orang tua. Rabbik firli wali walidayya. Coba tangannya posisinya. Ruefi, kasih contoh Ruefi. Kasih contoh. Tangan. Taruh buku.
1: Rabbighfirli
0: wali walidayya
1: warhamhuma
0: kama
1: rabbayani
0: saghira.
1: Rabbighfirli
0: wali

Doa terakhir, doa sapu jagat kebaikan dunia akhirat dijauhkan dari siksa neraka. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz tuntun satu zikir petang yang kemarin dibaca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi.

0: Sip, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita semuanya. Sekarang Ustaz tutup yang di sini dengan doa kafaratul majelis ya. Ayo sesarengan. Subhanakallahumma 1 2 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di Zoom siap pertanyaan. Oke, silakan Ummu Hafsah.
1: Baik, bismillah, silakan yang pertama adik Aulia dan Rashid.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Izin bertanya dua ya.
0: Ya. Ya.
2: Tentang belajar dari kitab-kitab bekas terlebih dahulu, mohon kiranya Ustaz berkenan merekomendasikan kitab-kitab apa saja yang cocok untuk kami pelajari di rumah.
3: Baik, nanti pertama harus lihat gurunya dulu. Gurunya nanti pilihkan kitab, tidak kita pilih sendiri. Kemudian yang kedua, kalau cuma sekadar koleksi saja, bisa dari kitab akidah. Buku-buku akidah seperti Salah Satu Usul, 3 landasan utama. Terus Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah memahami syirik. Nah, yang 4 kaidah memahami syirik ini Ustadz punya dan ringkasannya ada judulnya Muslim Tapi Musyrik. Nanti bisa cek di Rumah Iso Store. Kemudian buku fikih. Fikih nanti Ustadz pandu. Untuk bukunya ada sebenarnya, tapi Ustaz lebih ringkasin lagi. Untuk anak-anak bisa pakai fikih Safinatun Najah. Safinatun Najah itu karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ya. Yang jelas Aulia dan Rashid nanti, Aulia dan Rashid nanti pelajari buku ikut saran gurunya saja. Gurunya pakai apa, ikuti itu.
4: Gitu ya. Yang kedua, supaya tidak salah, doa agar terus istiqomah baiknya dibaca kapan Ustaz?
3: Bebas waktunya kapanpun, bisa ba'da sholat, bisa di akhir sholat sebelum salam, bisa ketika sujud, bisa ketika sepertiga malam terakhir, bisa ketika turun hujan, bisa di hari Jumat. Yang penting waktu-waktu mustajab dimanfaatkan.
4: Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi.
5: Berikutnya silakan Adik Rafki.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apakah semua orang yang beriman dan bertakwa disebut wali Allah?
3: Apakah semua yang beriman dan bertakwa disebut wali Allah? Iya. Asalkan imannya benar, takwanya benar, disebut wali Allah.
6: Iya Ustaz. Kedua, kalau kita berwudu satu kali setiap anggota tubuh badan yang dibasuh, apakah boleh?
3: Boleh. Tapi lebih afdol 3 kali 3 kali. Lebih afdol 3 kali 3 kali. Kecuali sebagian ulama untuk kepala dan telinga 1 kali.
6: Oh iya Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
5: Berikutnya silakan Adik Yakub.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Ustaz, izin bertanya dua ya.
3: Iya.
7: Yang pertama, kenapa istiqomah berada di jalan yang lurus tanpa menyimpang?
3: Iya, istiqomah itu artinya lurus. Ya. Menyimpang itu berarti tidak istiqomah. Ya, terus?
7: yang kedua, terus kan tadi poin yang kedua terus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, kalau ilmu yang telah dipelajari itu tadi tidak diamalkan, apa yang akan terjadi Ustaz?
3: Biasanya jadi tidak istiqomah, dia malah jadi kurang semangat belajar, kurang semangat beramal. Beda kalau dia paksakan diri untuk mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari.
7: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berikutnya, silahkan adik Muhammad Raka.
8: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bagaimana cara mendapatkan karomah?
3: Beriman dan bertakwa. Apa kita bisa mendapat karomah? Mendapat karomah, beriman dan bertakwa. Imannya diperbaiki, takwanya diperbaiki. Takwa itu jalankan perintah Allah, jauhi larangan.
8: Berarti kita bisa dapat karomah?
3: Bisa. Karomah yang paling luar biasa adalah istiqomah. Seperti kata Ibnu Taimiyah.
8: Jazakallahu khair.
3: Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi.
5: Berikutnya silakan adik Kaila.
9: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, di sekolahku diadakan jalan santai dalam rangka HUT sekolah. Ya. Terus ada kupon bayar 10.000 per kupon.
3: Ya.
9: Buat dapatkan door prize.
3: Ya.
9: Itu hukumnya bagaimana?
3: Ustadz khawatirkan itu judi saja ya. Maka kalau terpaksa bayar, terus kalau dapat hadiah tidak dimanfaatkan.
9: Baik, Ustadz jazakallahu khairan wa barakatuh.
3: Wallahi barik fi kaila. Berikutnya lagi.
5: Berikutnya silakan adik Gania.
10: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz, izin tanya dua ya.
3: Iya.
10: Pertama, Ustaz, bagaimana caranya supaya ikhlas karena Allah?
3: Supaya ikhlas karena Allah itu niatnya selalu dijaga. Jangan cari pujian manusia. Dan harus tahu kebesaran Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kalau makin tahu besarnya Allah, makin tahu Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah sudah beri kita nikmat yang banyak. Nanti kita terus menjaga keikhlasan. Gitu ya.
10: Yang kedua, Ustaz, kalau kita belajar sungguh-sungguh karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, itu ikhlas karena Allah enggak?
3: Nah, itu suatu yang lain, boleh-boleh saja.
10: Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
5: Berikutnya silakan adik Hasan.
11: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ustaz, izin bertanya di luar tema ya.
3: Iya.
11: Ustaz, teman saya di sekolahan pernah ada yang bandel, itu bagaimana Ustaz?
3: Di sekolahan ada yang bandel?
11: Iya.
3: Gitu?
11: Iya.
3: Kalau memang ganggu kita, jangan dekat-dekat dia. Cari teman yang baik-baik gitu.
11: Baik Ustaz, jazakallahu. Iya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
5: Berikutnya silakan adik Syahla.
12: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Izin bertanya Ustaz, gimana cara menghindari rasa malas Ustaz?
3: Nah, kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemarin itu kiat-kiat yang Ustaz sebutkan. Yang di layar ini ya. Kemarin kan bila datang malas, ini kan sudah dipelajari kemarin. minta pertolongan Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Jangan sampai santri mengalami masa kosong dalam belajar. Belajar terus, diri harus dipaksa. Minta motivasi semangat dari orang tua dan teman dekat. Belajar menghafal sedikit demi sedikit. Nah, kayak begitu. Lima ini kalau diamalkan insya Allah terus semangat, tidak malas-malasan. Cukup ya. Waalaikumsalam. Baik, cukup ya. Masuk besok lagi, bahasan terakhir kita besok tentang umur panjang dan banyak rezeki. Nah, itu dibahas oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim Tariqut Ta'allum. Nanti adik-adik ikuti ya besok ya. Semoga terus istiqomah. Semoga Allah memberikan kita semangat terus belajar dan jauhi dari sifat malas. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Masuk, masuk.
15: Ye.
14: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
15: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
14: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
15: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
14: Sudah kelas 5 SD.
15: Sudah besar itu.
14: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
15: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
14: Ada juga. Pasti mahal itu.
15: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
14: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
15: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
14: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
15: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
16: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
18: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
17: Oh iya, betul.
19: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
20: Napa bramaki? kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
21: Begitu Mi Daeng. Alhamdulillah.
20: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
21: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
22: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist.
0: melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
1: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
0: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
22: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat mau dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan sore menjelang maghrib yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, mungkin kembali mengingatkan kepada sahabat Muaz, malam ini kita akan bersama mendengarkan kajian rutin yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, Pedoman Ibadah Seorang Muslim, yang diadakan di Masjid Syekh Oud Al-Bredi, Jalan Hiral Anwar, Kadia, Kota Kendari. Dan berdasarkan pantauan cuaca yang kami lihat, sahabat Muat, bahwa di Kota Kendari dan sekitarnya, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan dengan suhu yang cukup hangat. Meski demikian, tetap waspadai kemungkinan hujan lokal pada sore hingga malam hari. Jadi, sahabat Muat, mungkin bagi Anda yang ingin menghadiri kajian di malam ini, maka alangkah baiknya mempersiapkan diri apabila nanti bisa jadi turun hujan. Jadi sahabat mau siapkan jas hujan bagi yang menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2, dan tentunya bisa menyiapkan juga payung dan lain sebagainya yang sejenisnya, agar sahabat mau bisa tetap mengikuti kajian di malam ini. Semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kami infokan sahabat muat, waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya per hari ini 18 Juni 2026 Masehi adalah di pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat maghrib di pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu masuknya waktu sholat maghrib, kita dengarkan berikut ini pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Ubaidah Muwaffaq Hafizahullah Ta'ala.
24: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan, sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya sah, adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
7: Eh Pis, apa kau bikin itu?
6: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
7: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'az bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'az Gym Club. Mu'az Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
9: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
10: الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وهذا المختصر
9: برسامة الأستاذ زيدان زين المرسلين إلسي حفظ الله تعالى.
11: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah solat.
9: Rutin setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'ath 94.3 FM dan Mu'ath TV.
8: Radio Mu'ath bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata
12: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
12: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
12: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat
16: yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
17: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
16: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu.

0: تنصحي.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ثعلبة الحشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: دري أبو ثعلبة الحشيني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk, soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
5: Okay? Absen kok dititip, emang justip?
6: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual, kalau kita jatuh selesai urusan.
7: Betul sekali itu hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi?

0: Jadi, jawaban yang paling mudah karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat,
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda dan tidak lama lagi kita akan mendengarkan bersama kajian bersama Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Tentunya dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, pedoman ibadah seorang muslim. Kajiannya dalam beberapa saat lagi akan dimulai. Maka sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari kita bergabung dengan tim Media Mu'adz yang ada di Masjid Syekh Aud Al-Bredi di Jalan Khairul Anwar, Kadia, Kota Kendari. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar sekalian, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, dan bi'nillahi ta'ala di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabuz Zakah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu ahli zakah wa man tudfa'u lahu. Bab orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dan orang yang berhak dibayarkan baginya. Yani siapa saja orang-orang yang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Naam.
4: Ahsanallahu ilaikum. La tudfa'u az-zakatu illa lil asnafi ath-thamaniyati alladhina dzakarahumullahu biqoulihi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir

0: والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
1: طيب، قال المؤلف رحمه الله شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، beliau mengatakan لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. زكاة tidak boleh diberikan kecuali kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah di ayat 60. Ya khatal iman, manusia, tabiat manusia itu sangat mencintai harta. Itu tabiat manusia itu. Mereka sangat cinta dan tergila-gila dengan harta. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai al khair. Al khair di situ maksudnya adalah harta. Oleh karena kecintaan manusia kepada harta itu sangat kuat, maka setiap pembagian harta dalam syariat ini langsung diatur oleh Allah. Ya. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Bagaimana dalam ayat yang lain, hubban jama' ayat sebelumnya? Wa tuhibbunal mala hubban jama'. Kalian itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, dalam pembagian harta langsung ditentukan oleh Allah. Misalnya, dalam bab zakat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pembagiannya bahkan tidak diberikan kepada Rasul, langsung oleh Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Demikian juga di dalam pembagian harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul, dan seterusnya. Dalam pembagian harta rampasan perang langsung dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembagian waris, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita ya membagikan harta kita sendiri kepada keluarga kita, anak, istri dan keluarga kita yang lain. Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala tentukan bagian per bagian dengan sedetail-detail dan serincinya. Kenapa? Karena kecintaan terhadap sesuatu terkadang membuat kita tidak adil. Termasuk di antaranya adalah masalah zakat. Demikian juga dalam masalah wasiat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga misalnya. Ya. Demikian pula di sini disebutkan oleh penulis, la tudfa'u zakatu illa lil asnafi tsamaniyah. Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada delapan asnaf, delapan kelompok ini. Di luar itu tidak bisa. Antum perhatikan, la tudfa'u zakah illa, kalau di dalam bahasa Arab ada penghapusan la titik titik titik illa, itu berarti pengecualian tuh, penghususan, seperti la ilaha illallah. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka demikian pula di sini, tidak boleh zakat dialokasikan kecuali kepada 8 golongan ini. Oleh sebab itu zakat pengalokasiannya tidak boleh semena-mena. Misalnya zakat mau dipakai MBG gitu. Misalkan enggak boleh karena MBG tidak disebutkan di sini. Ya, atau zakat dipakai untuk apa misalnya? Untuk membangun jembatan misalnya. Enggak, itu hak fakir miskin, enggak boleh. Ya, jadi zakat tidak boleh dialokasikan kecuali kepada mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 ini, dan jumlah mereka ada 8 golongan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama, di sini diungkapkan dalam bentuk kata hasr. Hasr itu penghususan. Innama, beda di dalam bahasa Arab, ada inna, ada innama. Kalau inna itu hanya penegas, sesungguhnya, innalladzina amanu, misalnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Itu penghususan. Sungguh hanya sannya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau saya terjemahkan lebih bebas lagi, maknanya berarti sesungguhnya tidak ada saudara orang yang beriman dengan persaudaraan yang sejati kecuali sesama orang beriman. Karena katanya, kata-katanya di sini innama. Demikian juga di sini innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Kenapa disebutkan zakat sebagai sedekah? Karena sedekah secara bahasa artinya apa? Ketulusan, kejujuran. Karena tidak ada orang yang sadar membayar zakat kecuali orang yang tulus keimanannya. Dan di sini disebutkan dalam bentuk sodakot, dalam bentuk jamak, karena zakat itu ada macam-macamnya. Beragam, ada zakat harta, ada zakat perniagaan, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Innama sodakot, sesungguhnya zakat-zakat itu. Mau zakat harta, mau zakat peternakan, pertanian, perniagaan. Innamas shadaqat, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya bagi siapa? Lil fuqara. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Yang kedua, untuk siapa lagi? Wal masakin, dan bagi orang-orang miskin. Siapa yang bisa membedakan antara fakir dengan miskin? Apa bedanya? Kata fakir dengan miskin ini, apabila disebutkan salah satu di antara keduanya, misalnya ini orang fakir, berarti dia juga miskin. Kalau kita sebutkan ini orang miskin, berarti dia itu miskin, ya juga fakir. Kata-kata fakir atau miskin, apabila hanya disebutkan salah satu di antara keduanya, maka satu kata itu meliputi keduanya. Fakir sama dengan miskin, miskin sama dengan fakir. Tapi ketika kata-kata fakir dan miskin disebutkan satu tempat, seperti dalam ayat yang mulia ini, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal masakini. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, maksudnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Berarti beda. Ada fakir, ada miskin. Apa yang membedakannya? Apa perbedaannya? Fakir adalah ya orang yang, ya, fakir itu sendiri adalah jamak dari apa? Atau fuqara jamak dari fakir. Wa huwa man la yajid syai'an minal kifayah aw yajid ba'daha mimma duna nisf. Fakir adalah orang yang membutuhkan dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan apa namanya? Kebutuhan pokoknya. Apalagi istilahnya? Hah? Bukan kebutuhan pokok apa bahasa lainnya? Bukan, bukan. Kebutuhan pokok. Primer, ada lagi? Ya. Hah? Kebutuhan sembakonya. Bukan hanya sembako kebutuhan. Ya. Sangan pandang papan tentunya meliputi itu semua. Orang fakir adalah orang yang membutuhkan dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya kurang dari setengahnya. Itu orang fakir. Kalau orang miskin adalah ya orang-orang yang membutuhkan dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya itu, tapi dia bisa memenuhi setengahnya atau lebih, tetapi dia tidak bisa memenuhi seluruhnya. Ya, contoh misalnya, ada satu keluarga kecil, suami istri punya anak satu. Untuk hidup normal, ya, katakan hidup normal yang sederhana, agar kita mudah menghitungnya aja ini, kebutuhan per bulannya itu 1 juta. Ya, berarti kalau kebutuhan 1 tahunnya berapa? Berarti dia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dalam 1 tahun, 12 juta. Sementara penghasilan dia, gaji dia bulanannya itu hanya ya 400 ribu rupiah. 400 ribu rupiah. Kalau 1 tahun berarti berapa kebutuhannya? Ya, 6 juta rupiah. Bagaimana? Berarti kalau kalau digabungkan 400 ribu dikali 12, 4 juta 800. Maka berapa dia berhak menerima zakat? 12 juta dikurangi ya dikurangi 4 juta 800. Berapa berarti dia berhak menerima zakat dari lazis atau dari basnas itu 7,2 juta rupiah. Karena dia fakir. Ya, jadi hitungannya itu hitungan 1 tahun. Kalau miskin, dia orang membutuhkan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia bisa memenuhi kehidupannya itu setengahnya atau lebih daripada itu. Katakan penghasilannya ya dia 750 ribu 1 bulan. Ya berarti kalau 1 tahun penghasilannya berapa? 9 juta. Berarti berapa dia berhak mendapatkan bagian zakat dari basnas atau dari lazis? 3 juta rupiah. Seperti itu. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi yang lebih parah itu siapa? Fakir atau miskin? Fakir. Ya, karena fakir dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya kurang dari setengahnya. Ya, hanya kurang dari setengahnya saja. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ini golongan yang ketiga nih yang berhak menerima zakat. Al 'amilina 'alaiha adalah as-su'ah, para petugas zakat yang diutus dan diangkat oleh pemerintah, oleh badan resmi negara untuk menjadi petugas zakat. Perlu dibedakan loh ya, antara petugas zakat dengan panitia zakat. Yang berhak mendapatkan zakat itu adalah petugas zakat atau amil zakat. Itu harus ada SK-nya itu. Harus di-SK-kan. Cuma dari Kementerian Agama atau misalnya dari Basnas kalau di kita. Ya, baik itu berupa LAZ, berupa UPZ. Ya. Maka mereka yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi petugas zakat itu yang namanya amil. Dan itu yang namanya, atau mereka yang berhak menerima menerima bagian dari zakat, walaupun mereka ini orang yang mampu. Dengan syarat dia tidak mendapatkan gaji tetap dari pekerjaannya itu. Misalnya sekarang ada di Kementerian Agama, ada petugas, ada bidang apa? Bidang zakat, infak, sedekah. Dapat gaji bulanan nggak dari negara? Dapat PNS. Maka kalau sudah dapat seperti itu, dia tidak boleh lagi mendapatkan bagian dari zakat. Kenapa? Karena nanti dobel-dobel dong. Karena dia memang sudah digaji dan diberikan tugas untuk mengurus zakat, infak, sedekah. Tetapi mereka para relawan yang mendapatkan mandat dan tugas dari pemerintah dengan SK resmi, maka mereka itulah yang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kalau yang menjadi panitia-panitia di masjid-masjid atau di yayasan-yayasan yang tidak ada penunjukan dari pemerintah, maka ini tidak masuk ke dalam kategori amil. Ini namanya apa? Panitia zakat. Kalau panitia zakat itu berarti dia wakil dari muzaki. Wakil dari orang yang berzakat. Maka wakil dari orang yang berzakat, dia tidak boleh mengkhianati orang yang mewakilinya. Maka dia harus menyampaikan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya dengan sempurna. Dan dia tidak boleh mengambil bagian dari zakat. Jadi perlu dibedakan itu. Karena banyak teman-teman ya yang belum memahami akan hal itu. Statusnya sebagai panitia zakat di sebagian masjid, dia yang paling banyak mengambil bagian zakat. Ini nggak boleh. Ya, itu yang ada yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh para ulama di dunia Islam, termasuk di antaranya ada difatwakan oleh Lajnah Daimah, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-amilina 'alaiha adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim untuk mengurusi zakat dan dia tidak menerima gaji karena tugas itu. Ya, ini yang dinamakan dengan amil. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Golongan yang keempat yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang yang dijinakan hatinya. Al mu'allafatu qulubuhum. Ya. Al mu'allafah jamak dari mu'allaf. Diambilkan dari kata-kata taklif. Ya, orang yang dijinakan hatinya. Imma dia itu adalah seorang muslim yang baru masuk Islam yang perlu dikuatkan keimanannya. Ya mungkin banyak saat ini banyak para mualaf yang ketika dia masuk Islam harus terusir dari keluarganya. Maka yang seperti itu adalah berhak untuk mendapatkan zakat mualaf. Ya, kalau keimanannya sudah kuat, dia sudah masuk Islamnya sudah 1 tahun, 2 tahun, semestinya tidak berhak lagi mendapatkan zakat. Semestinya keimanannya sudah kuat tuh. Kadang di Indonesia ini ada orang kenalan yang mengatakan, saya mu'alaf, Ustaz. Masya Allah, sudah berapa lama masuk Islam? Sudah kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, ini nggak ada peningkatan keimanannya kalau begitu. Mu'allaf itu artinya orang yang masih dijinakan hatinya. Masih lemah keimanannya. Mereka ini adalah berhak. Tapi kalau sudah bertahun-tahun masuk Islam, semestinya dia tidak mu'allaf lagi. Walaupun jika ia tetap harus membutuhkan penguatan, maka juga bisa dikategorikan mu'allaf. Karena mu'allaf itu pengertiannya adalah man yurja islamuhu. Golongan pertama mu'alaf itu adalah orang yang diharapkan keislamannya. Jadi terkadang ada non-Muslim, dia sudah dekat-dekat dengan Islam. Kalau kita kuatkan mungkin dengan zakat, dia mungkin akan masuk Islam. Maka tidak apa-apa, kita berikan dia zakat. Au man kuffa syarruhu wa syarru man ma'ahu. Atau mu'allaf ini adalah orang yang dikhawatirkan keburukannya atau keburukan orang yang bersamanya. Ada misalnya ya tokoh preman gitu. Ini kalau seandainya tidak kita kasih dari zakat, mungkin dia akan ganggu dakwah. Mungkin dia akan ganggu santri kita. Ya tidak menjadi masalah. Kita keluarkan sebagian dari harta zakat, kita berikan kepada mereka. Semoga dengan itu, ya hatinya bisa, apa namanya, bisa diluluhkan sehingga minimalnya dia tidak mengganggu dakwah. Ya, saya dulu ketika baru awal-awal selesai kuliah gitu, biasa kan masih sabuk putih gitu ya, semangat luar biasa kalau namanya berdakwah. Itu orang tua saya itu dekat dengan preman. Orang tua saya itu dekat sekali dengan preman. Orang-orang yang biasa ngumpul-ngumpul di deker begitu dan lain sebagainya itu. Kalau pulang dari kota, itu beliau selalu membawa oleh-oleh. Roti kah, buah-buahan kah. Yang jelas setiap lewat ke situ, pasti beliau bawakan itu. Orang-orang yang nongkrong-nongkrong di deker itu. Ya, katanya, sini misalnya, om sini datang. Sudah kenal tuh, baik gitu. Suatu ketika saya nanya sama beliau. Saya bilang, ngapain sih? Kenapa kita mesti kasih mereka gitu? Sampai kapan kita akan ngasih mereka terus? Ya, beliau bilang, kalaupun seandainya mereka tidak ikut dakwah, minimal dia tidak mengganggu dakwah kita. Berapa ratus santri kita yang lewat ke jalan ini, kata beliau. Ya. Dan itu harus kita amankan. Kalau seandainya kita tidak menjalin hubungan baik dengan mereka, maka mungkin saja santri-santri akan diganggu. Sehingga subhanallah, suatu ketika kami mengalami musibah, sedang lewat gitu, tiba-tiba ada pohon tumbang gitu kan. Pohon tumbang, mobil kena dengan tumbangan pohon kayu itu. Ya, di situ saya dari mulai mungkin jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu bagaimana supaya mobil ini bisa diderek gitu kan. Subhanallah, yang bantu itu rata-rata orang bertato. Yang nebang pohonnya ini ustaz. Yang nebang pohonnya ini, yang menjadi penyebab kita tertimpa oleh pohon itu ustaz. Ya. Si ustaznya ini, dia yang salah, itu tidak nemuin minta maaf kayak gitu. Enggak. Justru yang preman-preman yang markasnya dekat dari tempat kejadian itu, karena bapak selalu ngasih makanan, itulah yang membantu kita dari awal sampai akhir. Saya bilang, oh, ini adalah salah satu buah dari apa? Ya, buah bagaimana akhlak dan muamalah. Ya, ada salah seorang dari pimpinan preman lah gitu ya. Selalu datang ke rumah kalau kadang lagi nggak punya uang atau apa, biasa nongkrong di rumah. Ya, biasa ngopi-ngopi, cerita, disambut dengan baik, ngobrol. Nanti kalau pas waktu sholat, ya kita pergi sholat, dia nongkrong di teras rumah. Dia tidak pergi sholat. Ya, suatu saat Bapak saya mulai ngasih apa namanya sarung. Ini ada sarung nih. Oh ya, terima kasih Pak Haji. Gitu kan. Lain kesempatan lagi diberikan baju koko. Ini untuk baju lebaran. Begitu ya. Dikasih baju koko. Habis gitu dikasih peci. Akhirnya dia bilang, "Wih, tidak enak nih, saya sudah lengkap nih," katanya, "bajuku. Sudah ada mi sarungku, sudah ada mi baju kokoku, sudah ada mi peciku." Akhirnya kan gak enak kalau, apalagi alasannya, tidak ikut ke masjid. Akhirnya setelah dia nongkrong, kalau pas waktu sholat mulai dia ikut. Ya, mulai beliau ikut sholat pergi ke masjid. Mulai dia berpikir, bagaimana nih kalau anakku saya masukkan di sini di pesantren? Bilang, "Oh, ya silahkan. Masukkan mi anak tak ke pesantren." Masuk ke pesantren. Anaknya jadi hafid Al-Quran 30 juz. Ya. Orang tua ini sekarang sudah wafat insya Allah husnul khatimah. Wafat sudah sholat nih. Sudah dalam keadaan menjadi orang yang baik, istiqomah. Ketika orang sholat sudah ikut sholat, tidak lagi nongkrong di deker. Ini kan bagian daripada taklif. Karena dakwah itu enggak mesti kita mendakwain seseorang. Sekali kita nasehatin langsung ikut gitu. Enggak mesti. Mungkin saja belasan tahun kemudian atau bahkan puluhan tahun kemudian baru dia mendapatkan hidayah. Semua upaya kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Tayyib. Ini juga bagian daripada mu'allaf. Di sini disebutkan oleh oleh syarif au man kaffa syarruhu wa syarra man ma'ahu. Au yurja bi atiyatihi taqwiyatu imanihi. Atau masuk ke dalam kategori mu'allaf juga orang yang jika kita kasih keimanannya semakin kuat. Ya, mungkin orang baru hijrah. Sekarang ini kan kita kena ada muslim hijrah gitu ya. Dia sudah muslim dari awal, tetapi ya mungkin muslimnya orang kita mengatakan baru muslim KTP. Sekarang dia baru semangat untuk apa namanya sholat berjamaah, ikut kajian. Maka ini juga bisa dikategorikan sebagai mu'allaf. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di sini disebutkan wa fir riqab. Wa fir riqab, dan yang berhak mendapatkan zakat itu adalah para hamba sahaya yang berusaha untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan. Dan ini adalah bagian daripada keindahan syariat Islam di mana untuk berusaha usaha syariat Islam untuk menghapuskan perbudakan adalah dengan membebaskan para budak itu. Para budak, hamba sahaya, terkadang dia diberikan kesempatan oleh majikannya, oleh tuannya untuk memerdekakan dirinya. Misalnya ada seorang hamba sahaya, tuannya mengatakan, "Kamu akan saya merdekakan, tidak lagi menjadi budak dengan syarat kamu harus membayar sejumlah uang." Misalnya kamu harus bayar 10 juta rupiah. Kalau kamu bayar uang 10 juta rupiah, maka kamu menjadi orang merdeka. Maka orang yang diberikan kesempatan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, inilah yang dinamakan dengan wafir riqab, dan dia berhak menerima zakat. Jadi kalau dia pergi ke baznas atau ke lazis dan semisalnya, maka dia harus dibantu sehingga dia membebaskan diri dari perbudakan. Kemudian berikutnya adalah wal gharimin. Golongan yang keberapa tuh? Yang keenam ya. Yang keenam adalah al gharimin. Orang-orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah orang yang terlilit hutang karena orang lain. Gharim li islahi dhati bayin misalnya. Orang yang terlilit hutang karena dia ingin membantu orang lain. Ada orang bersengketa, ada dua muslim bersengketa. dalam kasus utang piutang. Datang orang ketiga, dia tidak ingin melihat ada dua orang Muslim berselisih karena harta. Akhirnya dia katakan, sudahlah, tidak jadi masalah. Daripada kalian berdua bersengketa, biar mi utang kamu saya yang bayarkan. Ya, inilah indahnya Islam. Walau dia kemudian harus berhutang, maka jika dia berhutang karena ingin mendamaikan dua saudaranya ini, maka dia ini adalah berhak untuk mendapatkan zakat. Sehingga utang bekas mendamaikan orang lain ini bisa terbayarkan. Ini ghamir atau gharim li islahi dhatil bayyin atau gharim li ghairihi. Ini juga berhak ya menerima zakat. Yang kedua, masuk ke dalam kategori gharim atau orang yang terlilit hutang adalah orang yang terlilit hutang karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Bukan orang yang terlilit hutang karena lifestyle. Nah, karena gaya hidup. Ini nanti akan kita bahas khusus di pengajian keluarga Muslim hari Ahad sore. Di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal. Khusus masalah utang, apa, kapan seorang Muslim boleh mengutang, bagaimana keluarga Muslim memanage ekonominya di zaman krisis moneter. Insya Allah akan kita bahas di kajian keluarga Muslim, kajian bulanan setiap pekan ketiga di Masjid Islamic Center Mu'adh bin Jabal. Jadi yang dimaksud dengan gharim li nafsihi, ada orang yang terlilit hutang demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Kalau orang yang terlilit hutang, dia punya gaji, punya aset, ya, dan aset serta penghasilannya itu mungkin untuk membayar utangnya, maka dia tidak perlu mendapatkan bagian dari zakat. Tetapi yang dimaksud dengan gharim di sini adalah orang yang terlilit hutang karena dia tidak mampu untuk membayarnya akibat dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Baik. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah wafi sabilillah. Wafi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Mayoritas ulama terdahulu mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Dan maknanya tidak diperluas oleh para ulama dahulu. Termasuk diantaranya adalah pendapat mayoritas ulama saat ini di Saudi Arabia. Oleh sebab itu menurut mereka zakat boleh enggak dipakai untuk pembangunan masjid? Untuk pembangunan pesantren? Menurut mereka tidak boleh. Karena itu merupakan pintu kebaikan tersendiri. Mereka mengatakan tidak boleh harta zakat dipakai untuk membangun masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadikumullah. Mereka mengatakan tidak diperbolehkan harta zakat dipakai membangun masjid. Biarkanlah dia merupakan pintu surga tersendiri. Agar supaya orang-orang kaya juga termotivasi untuk membangun masjid dengan keutamaannya tersendiri. Karena kalau seandainya dikatakan boleh membangun masjid dari harta zakat, mereka akan semakin pelit dan mereka katanya akan mengatakan, eh, kita bangun saja dari uang zakat. Oleh itu kalau masyayikh kita di Saudi Arabia, mereka mengatakan tidak boleh membangun masjid dari harta zakat. Harta zakat tidak boleh dibangun masjid. Tidak boleh dipakai membangun masjid. Tidak boleh dipakai untuk pemandian jenazah. Tidak boleh dipakai untuk membangun misalnya pesantren, sekolah. Itu enggak boleh. Ulama-ulama terdahulu kita dapatkan juga seperti itu. Hanyasannya dengan perkembangan zaman ini, setelah tentu konsep jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian kata perang saat ini hampir tidak ada, dan penyebaran agama Islam saat ini bukan lagi fasenya disebarkan dengan cara berjuang dalam artian kata perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi disebarkan dengan cara yang lebih persuasif melalui pendidikan, melalui dakwah, melalui media. Maka para ulama kontemporer, terutama ulama-ulama dari negara-negara Muslim yang menengah ke bawah, misalnya para ulama dari Mesir, para ulama dari Sudan, para ulama dari Tunis, dari Maroko, dari Indonesia, hampir semuanya mengatakan boleh. Ya, menggunakan harta zakat untuk kepentingan-kepentingan keumatan, karena menurut mereka ini adalah bagian dari fisabilillah. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi masalahnya adalah masalah khilafiyah. Oleh sebab itu kalau saya sendiri, ada orang mau bayar zakat, dia mengatakan, Ustaz, ini zakat saya kalau bisa dipakai untuk pembangunan masjid. Ya, saya pakai untuk pembangunan masjid. Karena juga kita terkadang mendapatkan ya berbagai macam kasus di masyarakat tentang bagaimana sulitnya mereka membangun masjid. Ada beberapa masjid di Sulawesi Tenggara ini dari sejak saya datang 22 tahun yang lalu sampai sekarang itu belum selesai. Antum perhatikan di masjid di Kendari ini ada beberapa masjid yang mungkin dari sejak antum ke Kendari sampai sekarang belum tuntas juga itu pembangunannya. Oleh sebab itu, para sebagian ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama kontemporer dari negara-negara Muslim yang boleh dikatakan bukan negara-negara kaya, mereka memperbolehkan penggunaan zakat untuk pembangunan masjid dan semisalnya. Ya, jadi masalahnya ini adalah masalah khilafiyah. Kemudian berikutnya yang terakhir, wabni sabil. Golongan yang kedelapan, yang berhak menerima zakat itu adalah ibnu sabil. Ibn itu artinya apa? Anak. Sabil artinya jalan. Berarti anak jalanan. Yang dimaksud dengan ibnu sabil bukan anak jalanan. Tapi yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, namun dia kehabisan bekal dan ongkos sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju tujuannya. Maka orang yang seperti itu harus dibantu dari harta zakat. Kalau tidak salah tahun lalu ada ya dari Laziz Mu'adz itu kita bantu ke Lombok kalau tidak salah ya. Ya, ada satu keluarga tidak bisa pulang ke Lombok. Kita bantu, kita berikan ongkos sampai dia ke kampung halamannya. Ya, ini adalah Ibnu Sabil. Ya. Sabil artinya jalan, dikatakan anak jalan seakan-akan karena dia tidak memiliki tempat tinggal dan dia harus tetap di jalan, maka dikatakanlah ibnu sabil. Tapi pengertian ibnu sabil adalah al-musafir alladhin qata'a bihi safar ila ahlihi. Ya, ibnu sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju keluarganya. Maka mereka semua berhak mendapatkan zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faridatan minallah." Ini adalah sebuah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya Allah Maha mengetahui siapa yang berhak menerima zakat dan siapa yang tidak berhak menerima zakat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam semua hukumnya. Naam. Kemudian penulis mengatakan, wa yajuzul ikhtisar ala wahidin minhum. Dan boleh harta zakat itu diberikan hanya kepada salah satu kelompok itu. Kadang terkadang di satu tempat, di sebuah daerah, tidak ada 8 asnaf itu. Yang ada cuma 1-2 asnaf. Atau hanya satu asnaf saja, satu sinf saja, satu golongan saja. Maka boleh difokuskan pada satu golongan saja. Liqaulin sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman, fa inhum ata'uka lidzalik fa alimhum anna Allah afterada alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika penduduk Yaman itu mentaatimu dalam membayar zakat, maka dalam salat, maka beritahukan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu engkau kembalikan kepada orang fakir mereka. Jadi di sana Nabi SAW hanya menyebutkan satu satu golongan. Naam. Wasil.
0: Ahsanallahu alaikum. Wala tahillu zakatu ligoni, wala
1: Naam.
0: likawiyin muktasib,
1: Naam.
0: wala li al
1: Wahid,
0: Muhammad.
1: wahid. Taib, zakat tidak dihalalkan untuk diberikan kepada orang kaya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Kecuali siapa tadi? Amil zakat. Kalau dia seorang relawan, sebagai amil zakat, dia berhak mendapatkan zakat walaupun dia orang kaya. Wala liqawiyyin muktasib. Demikian pula zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat bisa bekerja. Ya, semestinya orang yang bisa bekerja, dia harus produktif. Dia jangan mengandalkan ya pendapatannya dari zakat. Nah.
0: Assalamualaikum. Alaikum. Wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum banu Hashim wa mawalihim.
1: Dan tidak dihalalkan pula zakat bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Banu Hashim dan Mawalihim dan mantan-mantan budak dari mereka. Ya, jadi keluarga Nabi Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam yang mengaku Habib-Habib itu, ya, itu haram mendapatkan zakat. Jadi kalau ada yang mengaku Habib atau Syarif, tapi dia meminta zakat, meminta sodakoh, pastikan dia palsu. Ya, pastikan dia itu Habib palsu. Karena kalau seandainya dia itu Habib, itu tidak akan mengumpulkan zakat, tidak akan menerima sodakoh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna sodakota la tanbaghi li ali Muhammad. Sesungguhnya sodako itu tidak layak untuk diterima oleh keluarga Nabi Muhammad. Innama hiya awsahun nas. Karena sesungguhnya harta zakat itu adalah kotoran dari harta manusia. Makanya kan harus dibersihkan. Harta kita harus dibersihkan dengan apa? Keluarkan zakatnya. Jadi tidak layak bagi keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu kalau sekarang ada orang yang mengaku Habib tapi gemar mengumpulkan zakat atau sedekah, maka ya ini adalah perlu dipertanyakan. Naam.
0: Assalamualaikum. Alaikum. Wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu waqta jarayaniha.
1: Naam. Wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu halu juryaniha. Dan tidak pula zakat boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi di saat kita wajib membayar zakat itu. Oleh sebab itu, zakat tidak boleh kita berikan kepada kedua orang tua. Tidak boleh juga kita berikan kepada anak. Ya, tidak boleh juga kita berikan kepada istri. Ya, dengan tujuan apa? Untuk menggugurkan kewajiban memberikan nafkah. Tapi boleh enggak kalau seandainya itu untuk memenuhi kebutuhan yang bukan kewajiban kita untuk memenuhinya? Boleh. Misalnya, ada seorang seorang pria, si Fulan, dia punya anak, namanya Alan. si Fulan ini ketika mengeluarkan zakat, dia tidak boleh mengeluarkannya untuk Alan, untuk anaknya kan. Tetapi suatu ketika si Alan ini, anaknya, dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia nabrak mobil orang lain. Mobil dia juga sudah rusak, dia pun dituntut harus mengganti kerugian ya kendaraan yang ditabraknya itu. Dia kasihan, Alan ini tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa memenuhi tuntutan dari pemilik kendaraan yang ditabraknya. Maka dalam kondisi seperti itu, orang tuanya, Fulan, dia boleh mengeluarkan dari harta zakatnya untuk membantu anaknya. Karena mengganti rugi kendaraan yang ditabrak oleh anaknya tadi, sesungguhnya bukan merupakan kewajiban siapa? Kewajiban orang tuanya. Tetapi ini adalah bagian bab bantuan kepada anaknya dan ini boleh dikeluarkan dari zakat. Nah, lanjut.
0: Assalamualaikum wala li kafir.
1: Wala li kafir. Nah, tidak diperbolehkan juga ya zakat diberikan kepada orang kafir. Kecuali manakala orang kafir itu adalah ya sudah sangat dekat dengan Islam, maka sangat diharapkan keislamannya, maka sebagian ulama mengatakan ya dia boleh untuk diberikan dari zakat, tetapi sebaiknya itu diberikan dari sedekah umum, tidak diberikan dari zakat. Nah,
0: Assalamualaikum. Fa amma sadaqatu at-tatawwu' fa yajuzu daf'uha ila ha'ula'i wa ghairihim. Walakin kullama kanat anfa'a naf'an 'amman aw khassan fa hiya akmal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran fal yastaqilla aw liyastakthir. Rawahu Muslim. Wa qala li Umar radhiyallahu an ma ja'aka min hadzal mal fa anta ghairu musyrif wala sa'il fa khudhhu wa ma la fala tutbi'uhu nafsaka. Rawahul Muslim.
1: Taib. Kemudian penulis mengatakan, adapun sedekah sunnah, bukan zakat. Maka boleh diberikan kepada mereka yang 8 asnaf dan juga boleh diberikan kepada selain mereka. Walakin kullama kanat anfa'u naf'an 'aman aw khasan fahuwa akmal. Akan tetapi jika diberikan kepada seseorang yang lebih bermanfaat, ya baik bersifat umum atau khusus, maka dia lebih sempurna. Oleh sebab itu ketika kita hendak berinfak, maka sepatutnya bagi kita sekalian untuk bisa memilih kira-kira infak atau sodakoh atau zakat saya ini saya berikan kepada siapa yang lebih bermanfaat. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan skala prioritas orang-orang yang berhak untuk menerima zakat atau kepada siapa yang harus kita prioritaskan, kita berikan sedekah kita. Ya, di antaranya misalnya adalah bersedekah kepada orang yang baik agamanya ketimbang memberikan sedekah kepada orang yang kadang sholat, kadang tidak. Maka antum bersedekah kepada orang yang lebih baik agamanya tentu akan lebih baik, karena setiap antum bersedekah kepada orang yang bertakwa, semakin dia beribadah kepada Allah dengan ya harta yang antum berikan kepadanya, maka antum pun akan mendapatkan pahala dari setiap ibadah yang anda lakukan. Demikian juga misalnya bersedekah kepada karib kerabat, bersedekah kepada mereka orang yang sudah menikah, ya bersedekah kepada mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih lebih baik. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran?" Barang siapa yang meminta harta manusia demi untuk memperkaya dirinya, fa inna ma yas'alu jamron, sesungguhnya dia hanyalah meminta bara api. Fal yastaqilla aw yastakthir, maka hendaklah dia dia mengurangi permintaannya atau dia menambah permintaannya. Jadi sesungguhnya ketika kita suka meminta kepada orang lain, hakikatnya kita hanyalah meminta apa? Api neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala li Umar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Umar. Ini yani suatu ketika Umar itu dikasih sedekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu fakir. Umar bin Khattab itu miskin. Sehingga diberilah dari harta sedekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, a'ti ila man huwa afqar minni," kata gitu. Wahai Rasulullah, tolong berikan kepada orang yang lebih miskin, yang lebih fakir dariku. Berarti beliau sendiri kan fakir. Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Rasulullah, sebaiknya Anda berikan saja kepada orang yang lebih miskin daripadaku." Akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Umar, "Maja'aka min hadal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu." Sesuatu yang datang dari harta sedekah ini, sementara engkau tidak mengidam-ngidamkannya dan engkau tidak memintanya, maka ambil. Ini selagi ini halal, kau ambil. Jangan kau tolak. Wa mala, adapun yang engkau inginkan sehingga engkau ya teridam-idam atau selalu mengidam-ngidamkan, membayang-bayangkan harta itu, fala tutatba'hu nafsak, maka janganlah engkau ya ikuti hawa nafsumu itu. Engkau harus putus.

0: kepada orang lain yang lebih berhak daripadaku. Namun kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, apa yang datang dari harta ini kepadamu sedangkan engkau tidak mengidam-ngidamkannya dan tidak pula engkau memintanya, maka ambillah. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang halal bagimu. Demikian para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar sekalian. Kita telah menyelesaikan kitab zakah. Dan bi'idznillah ta'ala di pertemuan yang akan datang, kita akan mulai pembahasan pada kitabul hajj. Pembahasan seputar masalah haji. InsyaAllah akan kita mulai di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu solat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat solat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat solat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan solat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib solat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban solat dan boleh digauli.

0: Wallahu a'lam.
1: Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
0: Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
1: حديث 40 ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku maka aku mengumumkan perang kepadanya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: Al-Hadis at-Tasi'u wath-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li 'an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
1: حديث 40 ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: Al-Hadith Al-Arba'un An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: Hadis 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: Al-Hadithul Hadi wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
10: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
12: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
11: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
13: A few moments later.
12: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
11: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
14: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek.
3: bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
14: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
3: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala. Kembali
15: dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
3: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
16: 94,3 FM.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir setelah sholat.

0: 94.3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz menjawab.
1: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
2: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
3: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
4: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
5: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
6: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaru, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya, untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
7: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Ya. Kalau anjing hias, ya anjing hanya untuk pelangenan. Ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini nggak boleh. Ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
9: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat, saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
6: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufiralah tabarakalladhi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladhi biyadihil mulk.
10: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
11: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
12: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini kok barangnya jelek ya?
12: Ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
12: Halo, Pak.
13: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
12: Halo? Iya, halo?
14: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
15: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
14: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
15: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
16: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
15: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
14: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
15: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
14: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
17: Tapi antum kapan pi? Astagfirullah.
18: Kenapa bro?
17: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
18: Mana-mana?
17: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
18: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
17: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
19: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
20: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
22: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

dan orang yang berpacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SNS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: كافر أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hibatifillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, segala puji hanya milik Allah Sang Jala Jalalu yang telah mempertemukan kita semua tentunya dengan malam yang penuh keberkahan. Di mana sahabat Muas sekalian, malam Jumat seperti ini adalah momen yang sangat kita nanti-nantikan. Terlebih lagi sahabat Muas sekalian, di mana malam ini terdapat begitu banyak amalan yang dapat kita kerjakan. Semoga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Kota Kendari dan sekitarnya, yang di mana saat ini tentu senang menikmati suasana malam pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan serta keberkahan kepada kita semua. Dan tentu sahabat Muas, malam Jumat adalah malam yang istimewa bagi kaum muslimin. Di mana sahabat Muas sekalian, malam ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, terkhusus surah Al-Kahfi yang dianjurkan dibaca pada hari Jumat, dan juga untuk memperbanyak istighfar, zikir, berdoa serta memperbanyak amalan kebaikan lainnya sebagai bekal menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat Muas sekalian, di keheningan malam yang penuh ketenangan ini kembali dengan ana Aki Iyad yang insya Allah akan bersama dengan sahabat Muas sampai kita di ujung perjumpaan kita di malam ini. Dan semoga dalam program-program yang akan kami perdengarkan dapat menjadi penenang bagi hati kita semua dan juga menjadi peneman di segala aktivitas malam kita. Dan insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani dalam program Murotal Pilihan Malam. Oleh karenanya, sahabat Muas jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali menemani di malam ini tentunya dalam program Murotal Pilihan Malam. Dan di mana tentunya sahabat Muas sekalian, di malam seperti ini apalagi malam yang hening dan juga dengan udara yang sejuk, tentunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan terasa lebih menyentuh hati kita semua dan juga dapat menenangkan jiwa serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas dan kelelahan yang kita rasakan sepanjang hari tadi. Bahkan sahabat Muas sekalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kembali meski hanya dengan mendengarkan, semoga menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa mencintai kalamullah dan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muas sekalian, dalam program Murotal Pilihan Malam edisi kali ini akan bersama kita mendengarkan lantunan dua murotal, yakni Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Murotal Quran Surah Al-Kahfi yang akan dilantunkan oleh Syekh Yasir Al-Dosari Hafizullahu ta'ala. Semoga murotal yang kami putarkan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian dapat menjadi penenang dan juga penyejuk hati kita semua. Dan yang terlebih penting adalah untuk menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita di hadapan Allah Sang Jala Jalalu kelak. Dan berikut selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
2: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
6: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden, tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
5: Ya ayyuhalladzina amanu, atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka? Bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah? Bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. Fat-taubah la budda fiha min al-amrayn: ar-ruju' mimma yakrahu Allah wa al-iqbal 'ala ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana al-insan bi hadhihi as-sifah raji'an tarikan ma yakrahu Allah muhibban lima ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala bihi fa innahu yakunu muflihan haqqan ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya, penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
3: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?
2: Qul inni akhafu ada yaumin azim.
3: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
4: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hai Batifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya di malam hari yang

0: penuh keberkahan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabat muat sekalian, malam ini kembali kita menyapa dalam program yang baru saja akan kembali live streaming ke ruang dengar sahabat muat dengan pembawaan baru, yakni Dienkes, podcast ngobrolin seputar agama. Dengan tema kita di malam ini yakni godaan, fitnah dan juga kemuliaan. Faedah dari surat Yusuf yang akan disampaikan oleh narasumber kita di malam ini, yakni Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizallahu Ta'ala. Dan karena saat ini programnya sedang berlangsung, maka langsung saja kembali sahabat muat sekalian yang mungkin juga memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui nomor media kami di 0852-555-00943 via WhatsApp. Dan langsung saja bersama, mari bersama kita dengarkan program Dienkes berikut ini.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saya pertanyakan, Ustaz, bicara tentang godaan dan fitnah ini, betul ya kalau yang saya katakan bahwa godaan dan fitnah ini kehidupan manusia sampai dia tidur dalam keadaan kalau kita bilang mati kecil, Ustaz. Betul, itu dulu saya mau konfirmasi dulu nih. Betul ya bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
3: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang tempat ujian. Tempat ujian. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alaihi wasallam. Jadi bahwasanya kita yang hidup di dunia ini ya akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiril shadirin." Dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, wa naqsi minal amwali, dan juga kekurangan harta, wal anfusi, jiwa. Wabashiri sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa memang hakikatnya manusia itu benar-benar akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum. Di sini kalau bagi mereka yang barangkali paham bahasa Arab ya. Kata-kata walanabluwannakum ada lam taukid di sana ya. Kemudian ada nun taukid, itu semua penguat yang menegaskan bahwasanya hal ini betul-betul merupakan sesuatu yang mesti, sebuah kemestian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujian di sini dalam berbagai macam bentuknya. Sesuatu dari ketakutan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, makanan, kelaparan dan seterusnya. Sehingga ya bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit, bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
2: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
3: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
2: Nah itu dia.
3: Ya, ujian, ujian. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Ya, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan.
2: Justru
3: kadangkala ujian terhadap kebaikan itu yang kadang-kadang menjerumuskan.
2: Dan ternyata kalimatnya itu kebaikan dan keburukan. Kebaikan dulu baru keburukan.
3: Keburukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Hikmah seperti apa yang jelasnya? Kehidupan manusia itu kan silih berganti, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit. Tetapi ini dimaknai sebagai sebuah ujian. Artinya bahwa yang namanya ujian itu ya ibarat kalau kita menggambarkan sebagai sebuah sekolah ya. Ujian itu kan soal. Soal. Berarti kita ini sebagai murid yang memiliki kewajiban untuk menjawab
2: soal.
3: Ya, hasil itu tergantung bagaimana jawaban kita kan. Hasil Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan apakah hasilnya baik atau tidak. Itu tergantung bagaimana kita mengisi jawaban.

0: Tetapi kita harus sadar bahwasanya kita ini dalam tahap ujian kan berbeda. Yeah. Ada orang yang sadar dia mau dia akan diuji dengan tidak kan berbeda. Yeah. Yeah. Kalau yang sadar dia akan diuji, bahwa dia akan mempersiapkan diri dia belajar sebaik-baiknya, betul. Agar dia bisa mengisi jawaban soal dengan benar. Sedangkan orang yang tidak mempersiapkan diri, dia akan bingung nanti. Jadi sebagaimana yang antum katakan ya, hidup ini adalah ujian. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, kapan kita merasa tenang? Ya. Bahkan kata beliau, sampai kita menginjakkan kaki kanan kita di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru betul-betul kita tenang, terlepas dari segala macam hal.
1: Jadi maksudnya begini, kita bukan diberikan rasa takut berkepanjangan, tapi kalau kita takut itu wajar. Dan memang harus takut sebenarnya.
0: Iya. Ya, jadi takut itu kan ada takut yang sifatnya tabiat. Iya. Ya, tabiat bawaan ya. Ada takut yang sifatnya ibadah. Ya, takut yang sifatnya ibadah itu ialah bahwasanya kita takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak berani untuk menerjang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga berusaha untuk mawas diri terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam itu adalah kekhawatiran kita, jangan sampai jangan sampai kita nanti kehidupannya seperti apa. Nah, tema kita berkaitan dengan fitnah dan ujian dan godaan. Memang di dalam surat Yusuf itu sendiri adalah hal yang sebenarnya patut untuk kita, secara umum seluruh Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk ya. Petunjuk. Hanya saja masing-masing ayat, setiap ayat, setiap surat itu berbicara tentang petunjuk bagi kita umat manusia. Baik itu berbicara tentang akidah, keimanan, keyakinan, baik itu berbicara tentang ibadah atau bagaimana hubungan kita bermasyarakat, keluarga dan seterusnya. Hanya saja surat Yusuf sebagaimana dikatakan oleh para ulama itu memiliki sebuah kekhususan ya, tersendiri. Meskipun tidak secara nas disebutkan tentang keutamaan secara khusus dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Hanya saja kalau kita berbicara tentang kandungan yang terdapat di dalamnya, kata para ulama merupakan hal yang selayaknya setiap orang di antara kita untuk bisa mempelajarinya dan mengambil faedah darinya. Oleh karena itu kita dapatkan banyak tulisan-tulisan yang berbicara tentang faedah dalam surat Yusuf ini. Karena yang pertama, sosok Nabi Yusuf alaihissalam sendiri adalah sosok yang sangat istimewa kan. Tentu tanpa menafikan Nabi, tapi kita hanya karena kita berbicara tentang objek kita dalam pembahasan surat Yusuf. Sosok Nabi Yusuf adalah sosok yang sangat istimewa, khususnya ketika kita berbicara dalam konteks generasi muda misalkan. Ya, generasi muda. Beliau adalah seorang pemuda yang tentu dengan tumbuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam surat Yusuf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Kami mengkisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Nabi Yusuf ini di antara kisah yang terbaik yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bima auhayna ilaika, sebagaimana yang kami wahyukan kepadamu. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Meskipun engkau sebelum itu termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Sebagian ulama menyebutkan surat Yusuf ini turun sebagai tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib, kemudian juga ditinggal wafat oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Tentu ini menyisakan kesedihan. Meskipun kalau Khadijah radhiyallahu taala anha sesuatu yang tentu jelas ya. Beliau adalah istri Nabi yang senantiasa menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dengan hartanya, dengan raganya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan Abu Thalib? Meskipun beliau adalah seorang yang musyrik,

0: reward yang kita dapatkan, yaitu naik kelas atau lulus.
1: Iya, betul.
0: Nah, apakah juga dalam agama kita begitu?
1: Pasti. Pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedangkan mereka yang beramal keburukan meskipun sedikit, mereka akan melihatnya. Sebagaimana misalnya kita analogikan tadi ya. Ujian itu sebagaimana kita mengerjakan soal. Kalau kita menjawab dengan baik, tentu hasilnya juga akan baik. Misalnya dari 10 soal kita bisa menjawab 8, hasilnya 80 misalnya. Sedangkan dari 10 soal kita hanya menjawab 2, hasilnya hanya 20. Seperti itu. Akan tetapi memang ketika kita berbicara matematika kehidupan, itu tentu konteksnya jauh lebih luas. Ya. Hanya saja saya menganalogikan ini untuk menyamakan beberapa sudut pandang. Yang pertama bahwa ujian itu pasti ada, ya, ujian itu pasti ada, dan ujian itu sebenarnya sebagai evaluasi terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Ujian itu merupakan evaluasi sejauh mana pemahaman kita terhadap soal ini. Nah, sudut pandang itu juga yang kita bawa dalam kehidupan. Ujian itu datang untuk menguji sejauh mana kita memahami masalah konsep
0: kehidupan. Berarti sama ini dengan ibaratnya ketika kita belajar sekolah dengan agama gitu. Sesuatu yang tidak boleh cuma sekali kemudian ditinggalkan, tapi harus berulang-ulang terus, diulang-ulangi terus, istilah kita merujak gitu, Seth.
1: Betul, betul.
0: Karena itu yang kemudian membuat kita lebih paham tentang satu
1: hal gitu ya. Ujian itu bukan hanya sekali. Kadang ujian yang sama datang. Hari ini ujiannya A, besok mungkin B, tetapi bisa jadi esok hari lusa ujiannya tetap ujian kembali sama. A. Allah yang Maha mengetahui hikmahnya, karena Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lam man khalaq?" Apakah yang menciptakan ini tidak mengetahui? Allah paling mengetahui kecenderungan kita. Allah paling mengetahui kita, tetapi di balik ujian itu sebenarnya ada hikmah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan reward kepada mereka sebagaimana aku bilang. Dan rewardnya ujian itu adalah ketika seseorang menghadapinya dengan benar. Kalau kesempitan itu dia menghadapinya dengan sabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan berupa dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Artinya begini, saya tidak, ini kita hanya berbicara sudut pandang saja ya, untuk memahamkan. Kira-kira begini, kalau kita bisa menjawab ujian dengan baik, maka nilai-nilai merah yang dahulu kita itu dimaafkan, atau kesalahan-kesalahan yang dulu kita dimaafkan. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian kita mendapat reward berupa nilai yang baik. Kita mendapatkan reward berupa nilai yang baik. Nah, mungkin sisi-sisi seperti ini yang kemudian kita memahami.
0: Baik. Sebelum kita lanjut, Sat. Ini kamu menyampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, ya, sahabat Mos. Jadi, apa yang Anda saksikan saat ini itu tidak sama dengan apa yang terjadi saat ini juga. Jadi di tayangan Anda atau mungkin di televisi Anda atau dimanapun Anda menyaksikan program ini, Anda cuma menyaksikan saya dengan narasumber saya. Tapi di kesempatan malam hari ini juga di DJS Coffee ini sudah juga hadir saudara-saudara kita saja.
1: Teman-teman kita.
0: Jadi nanti siapapun boleh bertanya. Silakan ya nanti.
1: Silakan nanti teman-teman. Yang ingin bertanya santai aja kita.
0: Santai aja, nanti kalau mau pesan-pesan nanti produser yang tanggung jawab. Nanti juga kembali mengingatkan untuk Anda yang menyaksikan program ini, sahabat Mos, nanti bisa kembali atau mungkin bertanya di 0852, ini melalui pesan WhatsApp ya, 0852 555-00943. Berarti kalau misalnya mengirimkan pertanyaan di kolom komentar bisa berarti ya? Yang kirim pertanyaan di kolom komentar YouTube juga boleh. Atau sudah ada yang ingin mulai bertanya? Yang sudah hadir? Belum ada ya? Baik. Mungkin masih sibuk semua bahasa surat Al-Kahfi ini kan malam Jumat.
1: Surat. Kita kembali dulu ya tadi.
0: Jadi surat ini surat hiburan untuk Rasulullah.
1: Iya, hiburan. Kenapa? Karena dalam surat Yusuf itu terdapat pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran tentang kesabaran. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan. Beliau dikhianati oleh saudaranya, dibuang, kemudian dizalimi ya. Bagaimana kemudian beberapa persoalan-persoalan yang beliau hadapi hingga kemudian bisa keluar dari dari hal itu dan sampai beliau menjadi raja. Seolah-olah lisanul hal, artinya bahasa isyarat ya, yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa mengatakan bersabarlah. Ya, ingatlah bahwasanya Nabi Yusuf itu pernah mengalami hal yang buruk.
0: Iya,
1: akan tetapi kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bersabar dan bertakwa kepada Allah.
0: Banyak-banyak bercermin berarti ya.
1: Iya.
0: Saya ini harus mengikuti Nabi Yusuf lah. Tampang-tampangnya juga mungkin. Walaupun misalnya ya jauh lah gini. Tapi minimal merasa itu dulu.
1: Iya. Ya. Jadi ibrah yang kita ambil adalah pelajaran hidup tentang perbuatan sikap ya. Tetapi tentang fisik ya itu beda lah.
0: Kalau yang tampan saja bisa bersabar, apalagi kita yang belum tentu tampan.
1: Masya Allah ya.
0: Nah, terus kemudian faedah apa lagi yang bisa diambil dari itu?
1: Baik. Jadi pertama kita lihat bahwa kadang-kadang memang dalam kehidupan ini kan adanya empati itu akan sedikit meringankan beban kita, ya kan? Artinya begini. Kalau kita merasakan satu sedih, ketika kita mendapatkan, oh ternyata ada saudara saya yang lebih sedih. Akhirnya kesedihan itu kita bebannya lebih ringan, ya. Bebannya lebih ringan. Mungkin ini agak ekstrim sedikit ya, saya berikan contoh, agak ekstrim sedikit. Kenapa? Karena ini saya hanya ingin berikan, mungkin di saat-saat kita SMA dulu kan, kita berikan contoh kalau kita dihukum, misalnya terlambat. Kalau hanya kita sendiri yang dihukum,
0: betul,
1: itu rasanya luar biasa.
0: Antum dulu sering dihukum.
1: Makanya saya bilang ini contohnya ekstrim.
0: Siapa tahu kan.
1: Tetapi kalau misalnya bertiga, berempat dihukum itu menjadikan kadang-kadang bukan saya sendiri ternyata.
0: Gitu
1: ya. Jadi maksudnya bukan apa. Maksudnya dengan kita membaca kisah ya, kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu dan sebaik-baik kisah adalah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka tentu akan menjadikan ternyata apa yang saya alami belum seberapa, belum apa-apa dibandingkan dengan mereka, sehingga itu akan merubah mindset kita berpikir. Yang menjadikan berat terkadang ya, ini yang perlu kita ini kadang-kadang
0: salah bercermin gitu ya.
1: Ya, ada orang-orang dia merasa seolah-olah dialah yang paling tersakiti, ya kan? Jadi ketika dia tidak bercermin kepada orang lain, dia mendapatkan satu masalah, seolah-olah dia orang paling menderita di dunia ini. Dan itu adalah sebuah hal yang memang selayaknya bagi kita untuk banyak melihat. Karena apabila kita terjebak dengan kondisi seperti itu, justru orang-orang yang terjebak dengan kondisi bahwasanya ketika dia tersakiti, dialah orang yang paling menderita, padahal masih banyak di sekelilingnya orang yang menderita. Ini akan mengubah arah psikologis dia berpikir. Ya, kadang-kadang kita dapatkan orang-orang seperti itu, artinya tidak punya rasa empati dan seterusnya kan. Ini kadang-kadang terjadi, sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, kehidupan ini maksudnya, dalam masalah dunia. Jangan melihat kepada orang yang di atas. Karena hal itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalau kita melihat ujian kita dengan membandingkan orang yang berada di atas kita, memang hidup ini akan terasa jauh lebih berat.
0: Dan mungkin kita sebagian banyak terbalik gitu, Seth. Ketika bicara agama, kita melihatnya ke bawah. Terus kemudian bicara dunia, lihatnya ke atas. Akan tidak sampai gitu.
1: Iya.
0: Harusnya terbalik.
1: Harusnya ketika kita berbicara agama, kita melihat kepada orang yang di atas.
0: Iya.
1: Fastabiqul khairat. Betul. Ya. Tapi ketika kita berbicara masalah dunia, bukan berarti kita tidak boleh melihat ke atas.
0: Betul.
1: Tidak mengapa kita melihat ke atas sejauh ketika kita bisa mengambil manfaat.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat ke atas hanya sebatas kekaguman terhadap dunianya, nah, ini yang berat nanti. Resikonya akan kembali kepada kita. Resikonya akan kedapatkan. Padahal sudah banyak nih. Tapi kita masih merasa belum ada apa-apanya.
0: Dan nampaknya kita juga harus, rasa takut itu kan harus selalu ada saat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi ketika misalnya kita terlalu terlena sama kenikmatan. Kayaknya saya enggak diuji sama Allah ini. Kenapa saya rezekinya dikasih lancar
1: ya.
0: Keluarga alhamdulillah sehat, istri anak sehat semua.
1: Iya, iya.
0: Enggak ada ujian ini.
1: Iya.
0: Itu yang biasa kita tidak sadari.

0: Nah.
1: ada orang dapat ujian semua soal,
0: Iya.
1: ada yang tidak dapat. Kira-kira kalau kalau kita menganalogikan
0: Iya.
1: seperti itu, kira-kira bagus nggak kira-kira orang yang tidak dapat soal?
0: Yang pertama pasti dia salah sekolah itu.
1: Dia salah sekolah.
0: Karena kenapa dia tidak dapat soal?
1: Iya.
0: Itu yang pertama. Pasti kita merasa terasingkan itu, Ustaz. Dan kita tidak akan merasa bahwa berarti saya tidak perlu
1: diberikan kesempatan.
0: Iya.
1: Kita tidak diberikan tidak
0: dikasih
1: kesempatan untuk
0: kesempatan
1: naik,
0: gitu.
1: naik kelas.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Ya itu dia makanya.
1: Artinya ya keterlenaan seseorang dengan kehidupan dunia
0: Iya.
1: dengan mengatakan bahwa ini adalah sebuah persepsi yang salah
0: Iya.
1: sebenarnya. Memang kalau kita berpikir hidupnya hanya di dunia,
0: Betul.
1: itu adalah sebuah kesenangan yang diinginkan oleh semua orang, ya kan?
0: Iya.
1: Muda foya-foya, tua kaya raya,
0: Mati masuk surga.
1: mati masuk surga.
0: Terlalu sekali itu.
1: Terlalu.
0: Oke, mungkin kita buka layanan WhatsApp yang mau, yang pernah merasakan ini. Bisa kita sharing dulu lah gitu ya.
1: Iya.
0: Apakah Anda sudah pernah merasakan, apa tadi?
1: Muda
0: foya-foya. Muda foya-foya.
1: Tua kaya raya.
0: Bukan. Muda kaya raya, tua foya-foya,
1: oh,
0: mati
1: gitu
0: masuk
1: ya?
0: surga. Iya. Begitu kayaknya ya? Mujib belum gitu kayaknya ya? Iya. Oke, tapi tunggu dulu. Mungkin saudara ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya.
1: Ayo, fadal, fadal.
0: Iya.
1: Santai aja gitu.
0: Ada
1: santai,
0: mungkin
1: santai,
0: yang
1: gitu.
0: Merasa bahwa kayaknya saya pernah kena ujian atau pernah godaan. Ada gini, Seth. Apakah memang ada keadaan di mana kita tergoda, tapi kita belum melakukan gitu. Memang ada begitu.
1: Maksudnya kita tergoda.
0: Tergoda, tapi tidak sampai melakukan.
1: Iya, ada.
0: Misal.
1: Misal contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi, sebenarnya nanti akan ada pembahasannya nih ya,
0: ya.
1: Tapi tidak mengapa karena
0: sedikit kisi-kisinya
1: ya,
0: berarti.
1: Kisi-kisi. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sampai pada satu keadaan di mana beliau kita tahu sendiri seorang Nabi Yusuf adalah seorang yang sangat gagal luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketampanan
0: beliau.
1: Itu beliau itu Allah ada 100 ketampanan. 99 itu diberikan kepada
0: Nabi Yusuf.
1: Yang satu ini dibagi-bagi oleh kita.
0: Itulah Nabi makanya Yusuf. Akhirnya sekarang
1: coba membayangkan ini.
0: Makanya saya punya kesimpulan sekarang, Ustaz.
1: Iya.
0: Kita di sini dari yang setengah ini.
1: Iya. Atau lihat ini.
0: Iya.
1: Jadi beliau sampai pada satu kondisi di mana orang yang memelihara beliau, Imratul Aziz, ya, istri dari raja ini, itu suka dengan beliau. Wajarlah wanita, seorang
0: ya.
1: Wanita.
0: Ya.
1: Suka. Dan wanita yang suka bukan wanita sembarang.
0: Ya.
1: Istri raja.
0: Permaisuri.
1: Permaisuri. Ya. Wanita yang sangat cantik. Penuh dengan perawatan.
0: Ya.
1: Tinggal di lingkungan istana raja.
0: Ya.
1: Nah. Dikisahkan, disebutkan di dalam ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan wara wadat su dan dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Waghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, dan dia menutup pintu-pintu.
0: Ya.
1: Kemudian dia mengatakan Yusuf, ayo. Ya.
0: Ya.
1: Dia sudah menutup pintu semua ini.
0: Ya.
1: Bukan satu pintu, ada beberapa pintu yang dia tutup. Yusuf, ayo. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam awalnya mengatakan qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Mengkaruniakan dengan segala macam kebaikan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Ya. Artinya dalam kondisi itu Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi, beliau sadar dengan sesadar-sadarnya. Ini perbuatan adalah perbuatan zalim. Tetapi ayat setelahnya menyebutkan kondisi Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal beliau seorang nabi yang senantiasa menjaga keimanannya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula an ra'a burhana rabbih. Dan sungguh Nabi Yusuf itu menginginkannya hamma. Atau hammat bihi. Wanita ini sangat menginginkan Nabi Yusuf dan di dalam hati Nabi Yusuf sebenarnya juga menginginkan wanita ini. Tergoda secara hati. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau sekiranya dia tidak melihat bukti atau tanda dari Tuhannya. Sebagian ulama berselisih pendapat tentang tanda apa yang dimaksud. Yang jelas ada semacam alarm dari Allah Subhanahu wa taala, signal keimanan. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, agar kami palingkan dia dari keburukan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Wastabaqal baba. Maka keduanya mengejar pintu.

0: Ya.
1: Tapi beda tujuannya.
0: Ya.
1: Yang satu mengejar pintu untuk keluar,
0: keluar.
1: Yang satu mengejar untuk menutup.
0: Ya.
1: Ya kan? Sama-sama mengejar pintu.
0: Ya.
1: Tetapi syahidnya bahwasanya tergoda.
0: Ya.
1: Tetapi yang menjadi persoalan bukan kita tergoda apa tidak. Tapi yang menjadi persoalan bagaimana sikap kita ketika kita tergoda dengan hal seperti itu.
0: Ya.
1: Itu yang penting untuk kita tahu. Karena namanya manusia ini kan kita punya hawa nafsu.
0: Ya. Ya. Dan itu kita belum tercatat sebagai dosa gitu.
1: Artinya begini, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah katabal hasanat wassayiat." Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan.
0: Ya.
1: "Tsumma bayyana dzalik." Kemudian Allah menjelaskan.
0: "Faman
1: hamma bihasanatin." Barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Kemudian "walam ya'malha," dan dia tidak jadi melakukannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna.
0: Ya.
1: Demikian pula dalam redaksi ketika menyebutkan keburukan.
0: Keburukan.
1: "Wa in hamma bisayyi'atin." Kalau sekiranya dia memiliki keinginan untuk melakukan keburukan. "Walam ya'malha," dan dia tidak jadi melakukannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilah. Maka akan dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan. Jadi bukan persoalan ada
0: ditimbang sama ini, tidak ditimbang sama ini.
1: Tidak.
0: Kebaikan itu tetap diganjarkan kebaikan.
1: Iya.
0: Keburukan ketika kita mampu menghindarinya,
1: dia
0: ternyata
1: gini,
0: kita diganjar kebaikan.
1: Diganjar kebaikan. Gitu. Diganjar. Selama kemudian kita memang tidak jadi melakukannya.
0: Iya.
1: Berbeda kalau terpaksa tidak jadi melakukan. Anda paham bedanya?
0: Beda ya.
1: Itu yang pertama, karena memang keinginan kita sendiri yang memilih untuk tidak jadi melakukan.
0: Ya.
1: Kalau yang kedua, karena terpaksa. Makanya kita membatalkan. Contoh misalnya, seorang pencuri.
0: Ya.
1: Sudah hampir dia mencuri, tiba-tiba dia terkaget mendengar tuan pintu buka rumah. Jadi dia tidak jadi mencuri.
0: Oh, itu bukan niatnya.
1: Oh, itu bukan.
0: Dan kalau dapat, dimari.
1: Iya, karena kalau tidak, orangnya tidak keluar, dia pasti akan
0: itu
1: melakukan.
0: Tidak sampai diganjar kebaikan.
1: Enggak, tetap diganjar keburukan itu.
0: Oh iya.
1: Karena dia sudah melangkahkan kakinya dan dia sudah akan.
0: Iya, hanya dia lagi sial.
1: Hanya dia.
0: Nah. Kenapa memang yang nama Yusuf begitu saat dia?
1: Gitu, Nabi Yusuf alaihissalam yang kita ceritain.
0: Oh, enggak ya. Oh.
1: Banyak juga yang tadi ya.
0: Ya kan ada saudara kita juga Yusuf gitu ya. Masya Allah. Gitu.
1: Nama adalah doa ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadulkan kebaikan. Nah.
0: Oke, mungkin saudara yang bertanya, ini sudah kali keberapa nih saya tawarkan? Ada? Belum ada ya? Dari ini belum ada pertanyaan juga? Oh, nah ini yang masalahnya. Bagaimana cara bukanya ini? Ya sudahlah, kita... Iya. Oh, Nam. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkritik.
0: Mengaji di mana itu?
1: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal Islam dengan baik ya. Dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita belum sempurna untuk mengamalkannya, tetapi minimal ilmu itu sudah ada sama kita. Dan Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallam mengatur segala hal, bukan hanya mengatur persoalan akidah, bukan hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi mengatur persoalan kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Quran sebagai tibyanan di kulli syai'. Menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan sesuatu. Termasuk bagaimana muamalah kita dengan pemerintah. Kita harus paham bahwa pemerintah itu adalah pemimpin kita. Dan kita ini adalah rakyat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, beliau ini ketika haji wada, haji terakhir Nabi SAW, sebagaimana digambarkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Najih, beliau mengatakan, "Wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan." Rasulullah SAW pernah atau memberikan mau'idah, sebuah mau'idah itu nasihat, peringatan yang sangat apa, yang sangat menggugah kepada kita. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, yang menyebabkan hati kami bergetar dan air mata kami ini menetes. Kemudian kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'usina, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah sebuah peringatan perpisahan, nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini dasar yang paling pertama. Kita sebagai seorang muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasam'i wat tha'ah, mendengarkan dan taat. Kepada siapa ini yang dimaksud? Dijelaskan di redaksi setelahnya. Wa in ta'ammara ilaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Ingat dua hal ini, mendengar dan taat. Meskipun yang memerintah adalah hamba sahaya. Padahal dalam Islam kita tahu seorang budak itu kan tidak boleh menjadi pemimpin. Tetapi Nabi menggambarkan kondisi seperti ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa kalaupun dalam kondisi terburuk,
0: iya,
1: terpaksa harus mengambil pemimpin seperti itu, kalian harus dengar dan taat. Ya. Wasami wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Tetapi kita kembali kepada hadis ini. Ini menjadi dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya dan juga ulil amri di antara kalian, pemimpin. Ulil amri itu pemimpin. Kemudian dalam hadis yang lain, kalau memang kita mau berbicara nasihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Kulna liman, kami bertanya kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitab-kitab Allah, bagi rasulnya, dan bagi pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Kita lihat, sebenarnya pemimpin itu kan sudah termasuk kaum muslimin kan? Artinya kalau saja Nabi SAW menyebutkan kaum muslimin secara umum, itu kan mencakup seluruh orang muslim kan? Tetapi Nabi SAW memisahkan antara nasihat dengan pemimpin dengan nasihat kaum muslimin secara umum. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya nasihat kepada pemimpin ini memiliki aturan main yang bersifat khusus, berbeda dengan nasihat sesama kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka hendaknya dia menasihati secara diam-diam. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan nasihat. Karena ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan kepada kita memberikan kepada kita sebuah jalan. Kalau kita kembali kepada ujian tadi.
0: Iya.
1: Ini kan ujian. Ujian kan ada jawaban.
0: Iya.
1: Ujian dalam kehidupan jawabannya kan dengan sikap, ya kan? Dengan sikap kita. Iya. Bagaimana sikap kita menyikapi ini? Ibarat soal, ini ada soal ujian, ini jawabannya.
0: Ya.
1: Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita kisi-kisinya. Sekarang misalnya orang-orang yang kemudian melakukan narasi-narasi, membangun narasi-narasi seperti itu, tidak percaya pemerintah dan seterusnya. Dasar keyakinan mereka seperti apa? Mari kita dudukkan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, meskipun pemimpin itu zalim, kita wajib taat kecuali dia memerintahkan kita kepada maksiat. Inilah kisi-kisinya. Kadang-kadang kan begini. Kadang-kadang
0: ini batasnya di maksiat saja, Seth.
1: Ya.
0: Ketika maksiat baru kemudian kita
1: tidak boleh taat. Kalau dia memerintahkan kepada maksiat. kisi-kisinya kan sudah ada. Ibarat kalau soal, kan kadang-kadang ada soal itu yang mengecoh.
0: Iya, iya.
1: Zahirnya seperti ini, padahal jawabannya bukan kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Jawabannya bukan. Tetapi kalau kita salah jawab, akan tidak akan mendapatkan nilai. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini. Kalau kita ragu, ini kan semua saling berkaitan. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki semua makhluk. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Mengapa kita tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini? Padahal Allah yang mengatur alam ini, iya kan? Itu kan konsekuensi-konsekuensi yang harus dipahami. Maksudnya begini, kalau kita berbicara tauhid misalkan, ketika misalnya kita meyakini Allah yang menciptakan, otomatis kan harusnya ketika kita beribadah kepada pencipta kita, iya kan? Yang menghidupkan dan mematikan. Maka demikian halnya ketika kita tahu Allah yang mentakdirkan ini, Allah yang mentakdirkan kepada kita ujian seperti ini, harusnya juga kita mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya untuk menghadapi persoalan ini. Sebagai seorang muslim, kita kan di sini berbicara dalam perspektif Islam ya. Ya kalau yang lain berbicara ya silakanlah kalian. Tetapi seperti ini dasar yang kemudian. Nah, sebagai generasi muda, sebagai seorang muslim, kita harus berpikir cerdas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita akal. Ingat, ya. Jalan keluar itu bukan karena semata kita kuat, bukan. Bukan karena semata kita punya potensi, bukan.
0: Ya.
1: Kita punya sumber daya yang banyak, bukan itu semata jalan keluar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka sesempit apapun kita akan menemukan jalan keluar. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, selapang apapun kita tidak akan pernah menemukan jalan. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Antum tahu bagaimana Fir'aun?
0: Iya.
1: Antum pernah lihat bagaimana? Bukan pernah lihat. Kita tidak ada yang pernah melihat.
0: Baru saya mau bilang agak susah nih.
1: Antum rata bagaimana Fir'aun? Maksudnya melihat di Al-Quran.
0: Iya.
1: Fir'aun itu bagaimana cara dia untuk mencegah agar tidak lahir seseorang yang menghancurkan kerajaan? Kan Fir'aun ini bermimpi.
0: Iya.
1: Di antara riwayat yang menyebutkan bahwasanya Fir'aun itu bermimpi. Dia melihat api datang dari Baitul Maqdis, membakar istananya dan rumah orang-orang Kipti, tapi tidak membakar rumah Bani Israel. Nah, ditafsirkanlah mimpi ini akan lahir seseorang yang akan menjadi sebab kehancuran. Maka Fir'aun itu mengeluarkan maklumat. Antum tahu? Yudhabbihuna abana'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Itu kebijakan barangkali belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada lagi setelahnya.
0: Betul.
1: Antum tahu? Itu pemimpin paling jahatnya luar biasa.
0: Yeah.
1: Caranya bagaimana? Dia di setiap orang yang hamil, Bani Israel hamil, dan yang dibunuh hanya Bani Israel saja loh, bukan mereka, hanya Bani Israel saja. Dijagai oleh tentara Fir'aun. Diambil kemudian disembeli. Itu kira-kira jahatnya luar biasa.
0: Yeah.
1: Israel memang jahat kan, bukan Israel, Yahudi. Dia membom, tapi ini Fir'aun, dia ambil langsung anak dia sembeli di rumahnya. Maksudnya tentara-tentara Fir'aun. Nah, tapi tahukah kita bagaimana Allah Al-Latif yang maha yang maha lembut memberikan jalan keluar? Ya nanti ini mungkin nanti pembahasan lain lah kita cerita. Yang jelasnya Nabi Musa ternyata dipelihara oleh Fir'aun.
0: Iya.
1: Tanpa dia sadari. Coba lihat bagaimana Allah memberikan jalan keluar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Kita ini orang beriman menerjemahkan kehidupan bukan hanya dari apa yang kita lihat.
0: Iya.
1: Ingat. Orang beriman itu tidak menerjemahkan kehidupan hanya sebatas apa yang dia lihat dengan matanya. Tapi orang beriman itu menerjemahkan kehidupan ini dengan hatinya dan keyakinan. Ya? Dengan hati dan keyakinan. Kita hidup ini dengan keyakinan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat orang bertakwa yang pertama kali apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Saat ini kan kita dibawa kepada persepsi seolah-olah kita hanya menilai sesuatu yang tampak saja.
0: Ya.
1: Bahkan lebih parahnya lagi, hanya tepesan kosong begitu. Artinya bukan hanya sesuatu yang tampak, bahkan sesuatu yang tampak yang merupakan gulistan itu dijadikan sebagai sebuah dasar. Iya kan? Sekarang dengan tersebarnya informasi, dengan berbagai macam ininya, orang-orang muda terprovokasi, harusnya kita tidak begitu. Kita ini beriman kepada yang gaib.
0: Pertanyaan itu kemudian disambung, Ustaz. Kan tadi antum katakan bahwa sampaikan dengan cara yang lemah lembut.
1: Iya.
0: Nah, langsung ada yang bilang, "Ih, enak ngomong begitu." Nah, kita masyarakat, rakyat tidak punya akses untuk menyampaikan langsung bagaimana?
1: Pemerintah kita kan sudah punya. Ada DPR.
0: Iya.
1: Ada ini. Ya kita sampaikan melalui mereka. Artinya begini. Kalau kita untuk mendatangi istana, kita tidak punya
0: repot,
1: kapasitas.
0: Repot, ya.
1: Tapi kan kita punya orang-orang. Ya. Makanya ini kan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ketika kita sudah menyampaikan, sudah tugas kita selesai. Kalau mengatakan, wah, apa itu hanya sampaikan kepada mereka waktu mereka juga itu.
0: Nah, iya. Lanjutkan lagi, lanjutkan lagi.
1: Kita hanya kan sampai, kita kan begini. Bukan kita yang akan merubah keadaan.
0: Ya.
1: Kita ini tugas kita hanya menjawab soal. Saya katakan tadi. Bukan kita yang memberikan hasil. Tugas kita hanya menjawab soal. Soalnya kan sekarang ini.
0: Ya.
1: Dan soal itu kan masing-masing berbeda. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4. Kita kan ibarat di kelas 1 soalnya ini. Maka jawabannya juga seperti ini.
0: Ya.
1: Ya kan? Kita tidak mungkin melangkai kelas seperti ini. Karena kapasitas kita hanya sebatas ini. Maka kita menjawab soal sesuai dengan kapasitas kita.
0: Ya.
1: Kalau kita misalnya sebagai seorang mahasiswa, ya kapasitas mungkin untuk bisa menyuarakan, ya silakan. Tapi jaga adab.
0: Iya.
1: Ya, jaga adab.
0: Karena kalau memang, agama kita begitu yang diajarkan.
1: Iya. Kalau memang mau mengkritisi pemerintah,
0: ya.
1: Bahkan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tiya Fir'auna fa'kula lahu qawlan layyina. Datangilah kalian berdua Fir'aun dan katakanlah kepada dengan perkataan yang lemah lembut. Antum siapa yang dihadapi? Fir'aun. Bukan. Fir'aun. Tapi Nabi Musa tetap diperintahkan untuk berkata yang lemah lembut. Ya. Makanya ketika ada seorang Yahudi yang pernah kemudian datang mengkritisi Harun al-Rashid. Dia mengatakan, wahai, saya ini bukan Fir'aun. Dan engkau juga bukan Nabi Musa. Sementara Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, katakanlah dengan lemah lembut. Ya. Jadi kita tidak usah terpengaruh, ya teman-teman sekalian yang mendengarkan ini atau yang menonton ini, kita punya jalan kita sendiri, kita punya keyakinan kita sendiri. Ingat, hidup ini tidak semua hal harus tampak di hadapan mata kita. Ada hal-hal yang kita tidak lihat, itu Allah yang mengaturnya.
0: Intinya pokoknya kalau kita tidak punya akses, minimal kita doakan.
1: Kita doakan kebaikan. Kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita.
0: Ya.
1: Tidak lebih.
0: Tadi itu enak itu bahasanya. Jawab sesuai soal saja.
1: Iya, sesuai soal. Ya? Soal yang diberikan kepadamu dan kau kelas 1, ya jawab sesuai dengan soalnya.
0: Okay.
1: Jangan kau jawab. Kau di kelas 1, kau menjadi seperti seorang mahasiswa.
0: Berarti kita harus belajar banyak sabar lagi nih ya.
1: Iya.
0: Begitu tuh. Karena kan rasa gelisah. Apalagi kau pegang handphone. Stop. Ini kita ada pertanyaan kita harus angkat. Takutnya nanti kita dikomplain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana cara seorang muslim menjaga diri agar cinta dalam diam tidak mengganggu ibadah dan ketaatannya?
1: Cinta dalam diam. Apalagi tuh?
0: Agak lain kayaknya ini ya. Cinta dalam diam.
1: Coba siapa yang bisa terjemahkan ini? Saya belum tahu mana cinta dalam diam itu apa.
0: Bagaimana cara seorang muslim menjaga diri agar cinta dalam diam tidak mengganggu ibadah? Oke, baik.
1: Untuk atau mengagum rahasia mungkin ya?
0: Iya, untuk antum yang mengirimkan pertanyaan ini, mungkin salah kirim pertanyaan ini. Anggap saja begitu. Iya, pokoknya kita tidak mampu jawab kalau ini. Ustaz pun tidak mengerti, tidak bisa jawab.
1: Iya, saya belum mengerti apa maksudnya. Cinta dalam diam, cinta kepada siapa maksudnya ini?
0: Iya. Ya, sudahlah. Antum saja yang berilmu tidak bisa belajar kita ini.
1: Yang jelas begini,
0: ya.
1: Cinta itu sesuatu yang fitrah.
0: Iya, oke, tetap dijawab.
1: Cinta itu sesuatu yang fitrah pada diri seseorang, dan itu tidak terlarang. Sejauh kita tidak mengapresiasikannya dengan hal-hal yang dilarang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sama dengan tadi, benci dan cinta itu diapresiasikan dengan, direfleksikan dengan sesuatu yang baik. Doa saja gitu ya.
1: Iya, doa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Kalau misalnya mungkin yang bertanya laki-laki, ya Allah, semoga dia jodohku. Mungkin bisa begitu.
1: Boleh saja.
0: Nah itu. Bisa
1: apa
0: ya?
1: Apa yang tidak boleh?
0: Semoga itu jawabannya maksudnya.
1: Iya.
0: Cinta dalam diam.
1: Artinya begini. Pertama, kita banyak beribadah, banyak menyembuhkan diri ya. Jangan terjebak dalam persoalan itu sampai kemudian membawa kita melakukan hal-hal. Dan banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini manusia biasa.
0: Iya.
1: Jangankan kita Nabi pun punya punya kecintaan dalam diri, menyukai seseorang. Itulah hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Kalau ada yang mengatakan itu sesuatu yang salah, wah, sudah pernyataannya salah itu kalau seperti itu.
0: Ya. Hanya sudah pernyataan salah. Bagaimana kita mewujudkan itu gitu
1: ya. Ya, bagaimana kita mewujudkan selagi tidak diikuti oleh hal-hal yang mengandung unsur keharaman.
0: Ya.
1: Ya, tidak, dan kita tetap bisa berlaku adil, tidak berbuat kedzaliman. Dan tidak adanya upaya untuk melakukan hal-hal tersebut. Hanya sebatas, jadi sebatas cinta dalam diam ini sebenarnya gitu. Kalau menurut saya juga adalah sesuatu hal yang artinya bisa kita pahami bahwasanya mungkin dia mencintai sesuatu tapi dia hanya simpan saja di dalam hatinya.
0: Tapi bagus begitu daripada
1: lebih bagus
0: salah jalan.
1: Lebih bagus daripada mengungkapkan dengan harus bertemu dan seterusnya. Betul. Itu kan salah kan dalam pandangan Islam.
0: Okay.
1: Ya Allah.
0: Masya Allah. Luar biasa. Baik, closing statement ini. Kita cukup ya? Cocok ya? Cukup ya? Baik. Closing statement tentang bagaimana sih sebenarnya kita mengelola, menghadapi godaan dan fitnah ini. Apalagi dalam kondisi-kondisi kita. Khususnya di negeri kita ini sendiri lah, Seth.
1: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Jadi sebaik-baik persiapan adalah persiapan dengan ilmu. Itu yang pertama. Ya. Pemahaman. Ibaratnya kalau antum bilang tadi, kita analogikan seperti orang yang jawab soal. Antum tahu soal, antum harus persiapkan jawabannya.
0: Iya.
1: Ya. Teka-teki kehidupan, soal-soal kehidupan itu jawabannya Allah sudah berikan.
0: Iya.
1: Allah sudah berikan.
0: Kisi-kisinya ada.
1: Kisi-kisinya ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itulah dia petunjuk.
0: Iya.
1: Yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada Nabi Adam alaihissalam semenjak ketika Allah mengeluarkan Nabi Adam. Kan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Nabi Adam, Allah berfirman, Qulna bitu min hajamia, turun kalian semua. Ba'dukum li ba'din adun. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian kalian yang lain. Tapi kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau datang petunjuk daripada-Ku, barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat. Dan dia tidak akan celaka. Dalam ayat yang lain, dia tidak akan takut dengan apa yang telah sedih terhadap apa yang dia telah lewati dan dia tidak takut dengan apa yang ada di akan datang. Jadi, tugas kita sekarang generasi muda kita belajar. Sekarang persoalan misalnya bagaimana menghadapi pemimpin, kisi-kisinya ada di dalam Islam. Cari Islam, pelajari dia, kemudian ikutilah.
0: Kasih jawaban sesuai soal. Gitu.
1: Ya, kasih jawaban sesuai soal dan kita tahu kapasitas kita di mana.
0: Ya.
1: Kenali kapasitas kita, kemudian jawab sesuai dengan soal yang diberikan kepada kita, sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Ya. Wallahu ta'ala.
0: Marilah kita sama-sama mendaftar di sekolah yang kita mau gitu ya.
1: Ya. Madrasah.
0: Ya. Tapi, Ustaz, Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali ya. Dan semoga apa yang antum nasihatkan pada kesempatan kali ini betul-betul bisa menguatkan diri kita pribadi.
1: Amin.
0: Masing-masing ya. Bahwa kita harus sadar kapasitas kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut dari seorang pemimpin gitu ya. Tetap harus berjalan sesuai porsinya saja lah. Tidak usah overlapping gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Sebisa mungkin misalnya kita tidak sanggup berdoa.
1: Yeah.
0: Kita doakan saja. Baik, Ustaz, barakallahu fikum jazakallahu khairan atas nasihatnya pada malam hari ini dan semoga antum dan keluarga juga senantiasa
1: disehatkan
0: dan diberkahi
1: Allah. Doa yang sama.
0: Dan kepada saudara-saudaraku sekalian yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum jazakallahu khairan dan kepada pemirsa juga yang sudah menyaksikan ini, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan dan insyaallah saksikan terus program Dinkes di Muas TV setiap malam Jumat atau Kamis malam di jam yang sama di pukul 21.00. Dan kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak. Di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapain ikan? Bukan, HP maksudku. Di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
3: Hah, gampang Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf JF Phone. Insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
10: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
12: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Welcome to Mobile Legends.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
8: Ye.
9: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak. Semua tanya Ji nih, anaknya antum, belum sunat toh?
9: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
9: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
9: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
9: Ada juga. Pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
9: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
9: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya setelah mati kita akan dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kenikmatan bagi siapapun adanya. Akan tetapi setelah mati kita akan dibangkitkan lalu ditanya tentang segala yang telah kita lakukan. Banyak pelajaran dari orang-orang di sekitar kita. Sepak terjang orang-orang derhaka sepanjang zaman atau kisah-kisah kebaikan orang-orang di sekitar kita, semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Kafilah orang-orang bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kisah berikut kami hadirkan untuk kita mengambil faedah dan manfaat. Berikut penuturan kisahnya. Dulu aku tidak begitu mengenalnya. Kadang kulihat ia di masjid, namun terkadang berhari-hari aku tidak melihatnya. Aku menyalaminya dengan hangat. Aku demikian rindu kepadanya, ingin lebih mengenalnya dan berbicara kepadanya. Datanglah kesempatan tersebut. Ketika kami selesai sholat asar, aku dan seorang temanku berdiri di luar masjid sambil mengobrol. Tiba-tiba ia datang. Ia pun mengucapkan salam kepada temanku, kemudian kepadaku. Tampak bahwa mereka berdua sudah saling kenal-mengenal. Keduanya dahulu memang teman sekolah. Kami terlibat pembicaraan. Aku meminta keduanya untuk berkunjung ke rumahku. Kami pun sepakat untuk bertemu bersama sesudah sholat asar besok. Aku bertanya kepada temanku tentang orang tersebut. Temanku menuturkan bahwa ia adalah orang yang baik sekali. Aku menanyakan tentang sebab kenapa ia sering tidak terlihat di masjid, padahal ia tinggal bertetangga dengan masjid. Temanku menceritakan bahwa ia memiliki teman-teman yang kurang baik dalam pekerjaannya. Kalau sudah berhubungan dengan mereka, ia akan meninggalkan masjid dan tidak sholat di masjid. Bahkan banyak bepergian. Kami banyak mengobrol membicarakan cara terbaik untuk menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik. Aku menenangkan temanku dengan menjanjikan bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik tersebut. Doakan saja semoga Allah memberi pertolongan kepadaku, sehingga aku dapat mengharapkan pahala dari Allah. Aku mempersiapkan diri untuk pertemuan esok hari sesudah asar. Aku amat bergembira sekali dengan harapan semoga Allah memberi hidayah kepadanya melalui tanganku. Aku berkata kepada teman-temanku dan memberitahukan bahwa kita ingin menjauhkan orang itu dari teman-temannya yang kurang baik. Semua itu hanya dapat direalisasikan dengan kerjasama di antara kita semua, dan berusaha menggait simpati dan rasa suka orang tersebut. Semoga dengan itu Allah memberi petunjuk kepadanya. Kunjungan berhasil dilakukan pada waktunya. apa yang kuharapkan pun menjadi kenyataan. Ternyata lelaki itu memang senang dengan kebaikan dan jiwanya dekat dengan jiwa kami. Perbincangan bercabang kemana, kesana kemari, terkadang tentang musim hujan baru-baru ini dan bahwa di daerah ini dan itu sekarang adalah musim semi dan tanahnya menghijau. Kami terlibat obrolan. Ternyata ia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang tanah-tanah yang subur, yang memiliki pemandangan yang menarik. Ia menyebutkan bahwa daerah tersebut, daerah ini adalah yang terindah dibandingkan daerah-daerah lain, karena daerah itu memiliki tanah berpasir, namun ditutupi oleh rumput yang hijau. Jadi di samping sebagai daerah yang penuh pasir, ia juga daerah yang kaya air. Kami pun bersepakat untuk pergi ke daerah yang indah itu di akhir pekan. Ia ingin agar kami yang menjadi tamunya. Namun kami menolak. Kami menyatakan, Anda cukup memberikan pemikiran dan menunjukkan jalan saja. Setelah bermusyawarah, akhirnya kami sepakat untuk menanggung bersama semua kebutuhan perjalanan tersebut, kecuali ide yang memang datang darinya. Sebuah suasana musim semi yang amat indah. Sebuah tempat rekreasi yang dipenuhi oleh pasir di berbagai sisinya. Ada sebuah taman di tengah pasir. Sungguh tempat yang paling indah dalam kenyataannya. Lelaki itu menjadi menyukai kami dan di antara kami pun timbul rasa saling suka dan keakraban. Terutama karena perjalanan amat jauh sehingga menimbulkan rasa dekat di antara kami semua. Persahabatan kami berlanjut terus dalam waktu yang lama. Keluar ke berbagai tempat dapat kami lakukan tanpa rencana lagi karena kami sudah bersepakat untuk bepergian di setiap akhir pekan. Kami sudah membuat jadwal keseharian untuk bepergian dan memanfaatkan waktu, terkadang dengan melakukan olahraga atau sekedar kesempatan untuk beristirahat. Kami juga menyediakan waktu untuk pelajaran selesai sholat subuh, kemudian ditambah dengan sesudah asar. Sebentar saja. Aku mendapatkan banyak kesulitan karena adanya acara mingguan tersebut untuk keluar rumah. Karena bagiku waktu itu sebenarnya waktu yang pas kugunakan untuk berkonsentrasi membaca dan menulis. Di samping berarti aku harus meninggalkan banyak sekali acara-acara keluarga. Namun lelaki itu kini selalu menjaga sholatnya dan selalu melakukan sholat berjamaah di masjid, termasuk diantaranya sholat subuh. Sudah tampak pada dirinya tanda kesolehan dan sikap konsekuen. Acara khusus yang kubuat bersamanya memberikan kesempatan kepadaku untuk mendekatinya. Ia menceritakan kepadaku berbagai kesulitan yang dihadapinya selama ini. Fase-fase di mana ia kehilangan dirinya. Dahulu ia adalah anak yatim dan dibesarkan di rumah kakeknya. Kegiatan kami berlangsung terus hingga 2 bulan penuh. Sesudah itu Allah menakdirkan diriku untuk pindah dari tempatku sekarang ke pinggiran kota. Karena tempat itu dekat dengan lokasi kerjaku. Otomatis hubungan dan kegiatan melakukan perjalanan menjadi terputus, termasuk hubungan melalui telepon karena di rumahku memang tidak ada telepon. Oleh sebab itu, aku kehilangan kabar tentang dirinya lama sekali. Sehingga ketika aku menghubunginya melalui telepon di rumahnya, mereka menyatakan tidak ada di rumah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang merubah segala sesuatu. Sebagian temanku yang pernah pergi bersama kami menyebutkan bahwa ia kembali lagi berteman dengan teman-teman yang kurang baik. Ia kembali menjauh dari Allah, bepergian ke sana kemari, menghabiskan kebanyakan waktunya. Kembali dia menelantarkan keluarganya. Kebiasaan lamanya ia ulangi lagi. Ia sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Secara perlahan ia kembali seperti dahulu. Ia mulai mendengarkan lagu-lagu, meninggalkan hafalan Al-Quran, menjauhi orang-orang yang soleh, dan meninggalkan membaca buku bermanfaat. Aku kecewa terhadap hal itu. Aku berdoa untuk kebaikan diriku dan kebaikannya. Aku menganjurkan teman-temanku untuk kembali mengulangi kebiasaan mengajaknya berjalan-jalan. Beberapa lama kemudian, salah seorang temanku mengabarkan lewat telepon dengan suara yang berubah, bahwa lelaki itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi dengannya? Sejak sekian lama aku tidak melihatnya lagi dan tidak pernah bisa kutemui di rumahnya. Padahal aku sering menghubunginya lewat telepon. Katanya ia pergi ke Asia Timur bersama teman-temannya yang kurang baik dan menenggak minuman dalam jumlah yang banyak. Ia meminum minuman keras dalam jumlah banyak. Ia meninggal di sana dan mayatnya dibawa dengan menggunakan peti bersama pesawat yang hendak pulang, disertai dengan hasil visum bahwa ia memang meninggal karena terlalu banyak menenggak minuman keras. Hatiku menjadi sungguh sangat miris mendengar akhir hidupnya yang su'ul khatimah. Aku menjadi yakin bahwa hati manusia berada di antara jari-jari Ar-Rahman yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Ia tidak meneruskan tobatnya, justru kembali kepada kebiasaan yang lama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia berubah dalam kehidupannya dari jelek menjadi baik, namun kemudian kembali ke jalan yang jelek, lalu menutup hidupnya dengan jalan itu dengan cara yang jelek. Keluarganya berkata, andai kata saja ia meninggal dengan cara apapun, tetapi bukan dengan cara ini dan dengan hasil visum semacam ini. Aku mengangkat tangan dan berdoa dalam hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bisa menebak dan menentukan akhir perjalanan kehidupan kita di dunia? Tentulah hanya Allah yang bisa melakukannya. Kepadanya kita berdoa dengan doa untuk diistiqomahkan di atas dinul Islam ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam ketaatan dan kebaikan dan diberikan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang.

0: صدقة الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله بابا صدر يعني منيقنا الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan dan masih tetap dikuatkan iman kita untuk selalu tetap berpegang kepada al-haq dan melaksanakan yang hak itu. Ikhwan fiddin azakumullah, juga alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan bapak dan saudara sekalian. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang sudah lama tidak bertemu. Bagi kawan-kawan yang lama yang pernah mengikuti pengajian saya pernah mengisi di tempat ini kurang lebih tahun 86, 85, 86. Setelah itu tidak pernah ngisi lagi. Kemudian bertemunya hanya beberapa kali dalam daurah, dalam beberapa training. Dan berjumpa lagi sekarang ini di masjid ini tahun 95, kurang lebih 10 tahun. Ikhwan fi din a'azakumullah, kita akan mengkaji satu kitab, yaitu dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang nanti saya akan jelaskan. Kita mengkaji kitab yang seperti ini atau diistilahkan dengan kutaib, sebuku kecil, karena kita sudah lama mengaji, menjadi muslim alhamdulillah sudah lama, mendengarkan ceramah alhamdulillah sudah lama, dari ceramah ke ceramah, dari khutbah ke khutbah, dari pengajian ke pengajian. Tapi yang kita lihat ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Kita ingin kita ini ada peningkatan. Karena ceramah, sekian banyak ceramah, tidak menjadikan kita ini alim. Sebanyak kita mendengar ceramah, puluhan tahun kita mendengar ceramah, tidak menjadikan kita alim. Karena kekuatan kita untuk mendengarkan ceramah terbatas. Apa yang kita dengar sekarang ini, besok sudah lupa. Apa yang kita dengar sekarang ini, pekan depan sudah lupa. Apa yang kita dengar bulan ini, bulan depan sudah lupa. Terus seperti itu. Akhirnya diisi lagi, terus seperti itu. Kita ingin kajian kita ini meningkat. Maka diusulkan oleh pengurus untuk mengkaji kutaib. Dan saya setuju, memang seharusnya demikian, kita meningkat. Kalau mungkin kita melihat kitab ini agak berat kok, berbahasa Arab dan gundul. Kenapa untuk bahasa yang lain kita bisa? Bahasa Inggris kita bisa. Bahasa Jepang kita bisa, bahasa yang lain banyak orang sebentar bisa. Dan dengan semangat yang tinggi dia bisa mengkaji sampai lancar. Kenapa untuk bahasa Arab tidak? Bahasa Al-Quran wa Sunnah, bahasa agama kita Al-Quran wa Sunnah. Bisanya kita mendalami Al-Quran dan Sunnah ya dengan kita mengkaji. Sampai dikatakan oleh para ulama ya, harus kita belajar bahasa Arab. Ya meskipun kita belum mutlak ada guru bahasa Arab, tapi dengan kita mengkaji kitab ini banyak faedahnya. Kita bisa belajar bahasa Arab, kita belajar, bisa belajar hadis, kita juga bisa belajar tafsir Al-Quran, kita juga mengetahui bagaimana para ulama terdahulu mempelajari Al-Quran wa Sunnah. Karena dahulu umumnya para ulama mengkaji Islam itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya banyak yang sekarang ini khutbah, seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di zaman kita, kata Ibnu Mas'ud, banyak ulama dan sedikit khutbah. Ulamanya banyak tapi khutbahnya sedikit. Khatib yang pandai bicara mimbar sedikit, tapi yang alim banyak. Menguasai Quran wa Sunnah, hafal Quran, hafal Sunnah. Tapi nanti kata Ibnu Mas'ud, satu hari datang, satu zaman datang, ulamanya sedikit sekali. Yang mengerti Quran dan Sunnah sedikit, tapi yang banyak khutbah. Apa yang diramalkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terbukti sekarang ini. Yang banyak khutbah. Ketika menyampaikan apa yang disampaikan tidak mempunyai dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Kadang-kadang disampaikan juga, tapi dasarnya hadis-hadis dhaif dan maudhu, lemah dan palsu. Dan ini juga diantara kata para ulama yang membuat Islam ini zalim. Umat ini menjadi hina diantaranya, dari sekian banyak itu diantaranya ini. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umat ini ingin kembali kepada yang benar, umat ini mendapatkan izzah, mempunyai harga diri tengah umat-umat yang lain, maka kata Nabi apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Daud wa Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat, kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Lantas obatnya bagaimana? Supaya bisa izzah lagi. Ya'alu wa la yu'la alaih. Bagaimana kata Nabi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama Islam, ya kembali kepada sumbernya yang benar, Al-Quran wa Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah masih termaktub bil Arabiyah. Al-Quran tetap bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ila yaumil qiyamah dan tidak berubah. Al-Sunnah juga bil lughah al-Arabiyah dan tidak berubah ila yaumil qiyamah. Maka kita harus mempelajari dua sumber ini dari sumber aslinya, sehingga kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan juga harus ada yang memandu, nggak bisa kita belajar sendiri. Kita harus ada yang memandu. Lebih-lebih kalau kita bicara soal sunnah, nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kita harus tahu dan harus kita pelajari. Kalau kita semata-mata cuma mendengar saja, kita nggak tahu nantinya. Selama kok kita begini terus, yang dikasih sudah tinggal jadi. Ini hadisnya, kata Rasulullah. Tapi enggak pernah tahu juga sahih atau dhaif, atau mungkin palsu hadisnya. Nah sekarang kita berusaha yang terpokok karena kajian kitab ini bicara soal akidah, karena itu yang pertama. Islam ini bisa izzah, bisa mengalami ketinggian, yang harus kita belajar dari akidah, karena itu yang pertama. Tashihul akidah artinya kita meluruskan akidah kita. Setelah itu baru kita mempelajari yang lainnya. Ya, sambil kita berjalan nanti, artinya dalam kajian kita juga nanti ada beberapa hadis Nabi. Karena setiap kalimat dibawakan dalilnya. Setiap pembahasan dibawakan dalil oleh penulis. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sambil kita baca Sunnah itu nanti saya akan jelaskan. Ya, kalau yang sahih saya jelaskan sahihnya. Kalau dhaif saya akan jelaskan yang dhaifnya. Karena kita perlu penjelasan demikian supaya nanti kita tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyampaikan bahwa ini hadis Nabi padahal bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Terserang seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kajian kutip ini perlu. Karena dulu para ulama meskipun dia hafal Quran, hafal hadis, selalu dalam pembahasan tidak pernah tinggal baca kitab. Saya tunjukkan satu contoh saja. Kitabnya di Indonesia ini orang sudah tahu. Pernah dengar kitab namanya Bulughul Maram? Pernah dengar ya? Sudah diterjemahkan dari tahun 60 oleh Hasan. Bulughul Maram. Dan dijual di mana-mana. Kalau kita tanya ke toko buku orang tahu. Bulughul Maram itu. Itu Bulughul Maram ditulis oleh seorang yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang lahir tahun 773 Hijriah dan wafat tahun 852 Hijriah. Al-Hafidz dikatakan Al-Hafidz karena dia hafal lebih dari 100.000 hadis. Hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Maka dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz itu hafal. Berarti sudah hafal Quran dia. Quran sudah hafal, kemudian dihafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 100.000 hadis dengan sanadnya. Lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ketika dia mengajar, umumnya Sahih Bukhari itu sudah hafal. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sudah hafal di luar kepala semuanya. Kalau ngajar, tetap dibawa kitab, dibuka. Dibacakan depan murid-muridnya. Hafal di luar kepala. Begitu kehati-hatian seorang alim. Seorang alim, ulama. Beda dengan khutbah. Asal ambil sana sini, pokoknya dipakai ceramah. Mau salah, mau benar, wallahu a'lam. Padahal setiap yang kita sampaikan akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Mas'ul amam Allah kita. Akan ditanya oleh Allah. Maka tidak boleh sembarangan. Ketika kita menafsirkan ayat, apa sudah kita lihat tafsirnya? Ketika melihat hadis, apa sudah kita jelaskan hadis yang sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Ini yang seperti ini harus berhati-hati. Karena diantara juga yang membuat Islam ini lemah, adanya seperti itu. Adanya orang-orang yang menafsirkan Quran sembarangan, sehingga timbul dari kelompok-kelompok yang sesat karena menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Ada orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang kemudian dari hadis yang dhaif dan palsu ini timbul bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin. Maka kita harus merujuk kepada kitab aslinya. Jadi kita belajar dari mulai kitab yang kecil seperti ini, nanti meningkat terus seperti itu. Kalau anak-anak pondok, mungkin bapak punya anak atau ponakan yang di pondok, mereka bisa, kenapa kita gak bisa? Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Masalahnya soal waktu saja. Soal kajian yang di pondok juga sama. Maksudnya soal waktu, kalau mereka itu cuma berapa jam, kita cuma bisa 1 jam. Tapi kalau rutin, insya Allah kita akan bisa. Dan gak usah minder begitu lihat, wah bahasa Arab kita gak mungkin bisa. Jangan. Mungkin di antara jamaah juga ada yang begitu buka kaget. Kok gundul? Selama ini baru lihat. Padahal sudah ngajinya sudah lama. Bukan baru sehari dua hari, bukan baru sepekan dua pekan. Mungkin sudah berapa tahun ngajinya. Tapi kita harus berusaha. Dan ini gampang. Mudah. Sebenarnya yang seperti ini mudah. Dan saya akan bacakan satu persatu dan saya akan artikan satu persatu. Mudah. Jadi jangan kita anggap bahwa ini sulit. Semua yang ada dalam Islam ini mudah. Kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Sekarang kenapa masalahnya dalam kita melaksanakan syariat Islam itu ada orang mengatakan sulit, sukar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu merasa sulit atau sukar dalam menerima Islam. Yang pertama, faktor jahil. Kenapa dia itu sulit atau menganggap Islam ini sukar? Itu masalah yang pertama, karena jahil. Dia bodoh tentang agama. Sehingga agama itu terasa berat bagi dia. Terasa berat. Karena kalau dia belajar, insya Allah semuanya akan mudah. Seperti sekarang ini, orang banyak membicarakan masalah haji. Haji itu ringan. Ringan sekali. Tidak berat. Cuma karena diterangkan oleh orang-orang yang jahil, ditulis dalam buku-buku, yang nasnya tidak jelas sulit. Satu contoh seperti tawaf. Tawaf pertama bacaannya ini, tawaf kedua bacaannya ini, tawaf ketiga bacaannya ini. Siapa yang sanggup untuk menghafal yang demikian? Siapa yang sanggup? Kiainya aja belum tentu sanggup hafal. 7 putaran, 7 doa dan berbeda-beda doanya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Apa itu? Hadis Nabi. Antara dua rukun Yamani cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tidak ada yang sulit. Tapi karena di buku itu seperti itu, sehingga ada yang berapa? Jamaah itu, wah saya enggak mau haji berat haji itu. Ad-dinu yusrun, ringan. Karena jahil. Masalah yang pertama, jahil. Tidak tahu nas Nabi, tidak melihat kepada Quran dan Sunnah yang sahih, sehingga dia menulis buku itu dan berani dia menulis. Kemudian disebarkan kepada jamaah haji. Oh ini, harus dibaca begini. Ini karena jahil. Sehingga orang merasa sulit karena jahil. Tapi kalau dia tahu, ringan. Yang kedua faktornya orang itu merasa sulit, sukar masalah agama. Itu yang kedua faktornya karena kelemahan iman. Karena dia lemah iman, sehingga apa yang disampaikan itu terasa berat. Ini berat, itu berat. Lemah imannya. Kelemahan iman. Makanya kita harus mengadakan majelis-majelis yang di tempat itu menyuburkan iman kita. Di antaranya, ya seperti majelis seperti ini. Atau kita berzikir kepada Allah. Atau kita ta'lim. Yang dengan itu tumbuh subur. Karena iman itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Rasulullah, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb, fas'alullaha ta'ala ay yujaddida imanakum. Kata Nabi, sesungguhnya iman itu lusuh di dalam dada kamu sebagaimana lusuhnya baju yang kamu pakai. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman kami. Harus mengadakan majelis yang di situ ada wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu juga dalam rangka menumbuhkan keimanan kita. Karena al-iman kata para ulama yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Jadi faktor kelemahan iman. Jadi kalau berat itu ya karena imannya lemah. Yang ketiga, faktor manusia ini berat dalam menerima Islam ini, itu karena sebabnya banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, sehingga ketika menerima al-haq itu, dia tolak. Seperti diumpamakan dalam satu hadis yang sahih, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kata Nabi,

hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lain. Kata Nabi, sungguhnya seorang hamba ini apabila berbuat dosa, maka akan ditulis dalam hatinya itu titik hitam. Apabila dia melepaskan dari dosa itu, dia istighfar kepada Allah, dia bertobat, maka akan dihapus titik hitam itu oleh Allah. Tapi apabila dia berbuat lagi, dia melakukan lagi perbuatan itu, maka akan ditambah titik hitam itu oleh Allah sampai menutupi hatinya. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana, tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang itu menutupi hati dia. Nah, kalau sudah tertutup, ya begitu datang peringatan, begitu datang masyarakat, langsung tertolak. Beda dengan orang yang masih bersih, yang masih fitrah, diberikan ayat, diberikan hadis, sejuk menerima dia. Bahkan kalau perlu, kalau diingatkan itu dia menangis. Karena apa? Karena betul-betul dia merasa dia salah. Tapi kalau orang yang sudah tertutup hatinya, sudah berat. Menurut Al-Hafidz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, kata beliau, sebelum terjadinya penutupan hati itu banyak kita lihat orang-orang yang berbuat salah. Kita bicara soal orang Islam, bukan orang kafir. Itu dicabut rasa malunya. Kita lihat orang Islam yang banyak berbuat dosa, kita lihat rasa malu tidak ada. Seperti minum khamr di tengah jalan, dilihat orang banyak. Atau sogok-menyogok dilihat oleh orang lain. Atau segala macam pelanggaran-pelanggaran atau yang haram-haram dia lakukan yang demikian itu. Karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu sudah menutup hati. Sebelum menutup hati, kata Ibnul Qayyim, yang pertama dicabut rasa malunya. Hilang girahnya. Girah tidak ada. Rasa cemburu dari Islam tidak ada lagi. Kemudian banyak lagi. Kemudian lagi diantaranya lemah. Antum bisa introspeksi juga sambil evaluasi terhadap diri kita sendiri. Coba lihat, kadang-kadang baca Quran malas, melaksanakan sholat yang wajib malas, bangun di tengah malam malas. Itu akibat perbuatan dosa. Coba kita ulang, apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa sih yang kita lakukan kemarin? Apa sih yang kita lakukan minggu yang lalu? Apa kesalahan kita? Segera bertobat kepada Allah. Nabi tidak pernah tinggal 70 kali sampai 100 kali istighfar kepada Allah setiap hari. Nah itu, coba perhatikan. Malas, mau sedekah malas, mau ini malas. Itu akibat perbuatan dosa dan maksiat. Nah, orang yang seperti ini, ketika disampaikan kebenaran, rasanya berat. Berat sekali kebenaran itu. Yang hak itu rasanya berat. Ini diantara faktornya. Karena banyak dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian faktor yang lain lagi, orang itu merasa berat, ya karena faktor lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek di masyarakat sudah terbiasa, kemudian dia ingin melaksanakan yang hak, itu berat. Masyarakat sudah terbiasa seperti ini, kok kita melawan arus. Akhirnya karena perasaan tidak enak, perasaan begini, sehingga dia meninggalkan yang hak itu, meninggalkan yang wajib itu, atau meninggalkan yang benar. Ditinggalkan semuanya. Karena terasa berat Islam itu. Nah, begitu juga kita kalau ingin mengaji yang benar, mengaji yang artinya sungguh-sungguh, seperti ini, salah satu contohnya. Ada orang yang merasa berat. Karena apa? Karena kebiasaannya cuma dengarkan aja. Sambil tiduran, khotib khutbah, ceramah, yang lain tidur. Tapi suruh baca begini, berat rasanya. Karena faktor kebiasaan, maka kita harus ubah cara-cara yang seperti itu. Artinya kalau cuma kita mengandalkan pendengaran, cuma sambil santai, kadang-kadang ada juga jamaah yang minta di tempat yang asri saja, biar enak sambil tidur ngajinya. 10 tahun juga gak jadi pintar. 10 tahun ngaji seperti itu gak bakal jadi pintar. Nah, kita harus berkorban. Kita ingin mencari yang hak, harus berkorban. Ya, korban waktu, korban tenaga, korban segala macam. Bab Islam ini ditegakkan oleh Rasulullah SAW dengan pengorbanan, bukan dengan santai.
dengan pengorbanan, dengan tetesan darah, dengan

0: tetesan air mata. Itu pengorbanan sehingga Islam ini bisa izzah. Kok sekarang kita mau enakan aja terima Islam ya, sudah yang gampang-gampang yang sudah terima jadi. Kita harus berusaha. Kalau orang yang terdahulu begitu kerasnya berusaha, maka kita pun demikian. Kata Imam Malik, bisanya Islam ini jaya, kata Imam Malik, la yasdu hadzal ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Islam ini bisa jaya, bisa kembali lagi bangkit kalau umat Islam mengikuti generasi yang pertama. Bagaimana perjuangan mereka, itu yang kita ikuti. Jadi kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang hak. Untuk mendapatkan satu cita-cita, kita harus butuh pengorbanan. Dan kita alhamdulillah, artinya guru datang, kitab ada. Kalau zaman sahabat dulu, Jabir bin Abdullah nyari satu hadis, itu berjalan satu bulan. Dari Madinah ke Mesir, satu hadis. Ibn Sirin juga berkata, innal asirul layaliya wal ayyama fi talabil hadisil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak, perjuangan untuk mendapatkan yang benar, perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang mahal sekali, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kita sudah menerima Islam ini, maka pemeliharaan terhadap Islam ini berat. Artinya, saya katakan berat, penuh perjuangan. Bukan berarti Islam itu berat, tapi perlu pengorbanan dan perjuangan. Kita juga begitu. Jadi kalau kita cuma korbankan waktu, korbankan tenaga, ini belum seberapa. Jangan kita merasa bahwa wah ini berat dan segala macam. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, kita akan mulai mengkaji kitab Usul Salasah. Kenapa kita pilih kitab ini? Jadi, tadi saya sudah jelaskan mukaddimah. Banyak orang menerima Islam ini berat. Sekarang saya kasih mukaddimah tentang kitab ini. Kitab ini kita pilih. Banyak kitab-kitab yang lain sebenarnya, kutaibat yang lain. Saya pilih kitab ini karena kitab ini ringan untuk kita baca. Pembahasannya pun ringan. Dan isinya ini pembahasan dikatakan al-usul as-salasa. Dikatakan usul itu artinya pokok. Aslun jamaknya usul, artinya pokok-pokok. Jadi aslun itu pokok, jamaknya usul. Jadi pokok-pokok as-salasa. Salasa artinya tiga. Wahid satu, isnan dua, salasah tiga. Jadi kalau kita mau artikan, tiga pokok landasan utama, begitu. Al-usul as-salasah, tiga pokok landasan utama. Tiga pokok landasan utama ini yang dibahas masalah yang penting sekali, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nanti akan dibahas. Tiga ini dibawakan oleh penulis, dibawakan tiga masalah ini karena tiga masalah ini yang akan ditanyakan nanti ketika kita masuk ke liang kubur. Yang lain tidak ditanyakan. Ketika masuk ke liang kubur yang ditanyakan tiga. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Siapa Rabbmu? Siapa Nabi kamu? Dan apa agama kamu? Kalau seorang yang belajar tentang ini, artinya dia mempelajari ketika dia masih hidup, dia belajar, dia akan bisa menjawab. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa menjawab. Jadi tentang Rabbuk juga bukan sembarangan, harus kita tahu siapa Rabb kita dan bagaimana kita mengetahui Rabb kita. Kalau sekedar Rabb itu artinya Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan rezeki, orang kafir pun mengakui demikian. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard layakuna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Mengaku orang kafir. Tapi Rabb yang bagaimana? Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi. Dan Rabb itu yang satu-satu yang kita ibadahi. Tidak kita ibadah kepada yang lain. Maka disebutkan dalam ayat, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Yang mana Allah itu? Yang menciptakan kamu. Jadi kalau cuma sekedar pengakuan Allah sebagai pencipta, tapi dalam ibadah tidak hanya kepada Allah, berarti pernyataan itu batil, tidak benar. Maka ini yang harus kita pelajari tentang tauhid uluhiyah yang kita setiap hari ucapkan 17 kali. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Bukan ringan, 17 kali kita sebut setiap hari itu minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa yang dipilih ini oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang diulang 17 kali. Pentingnya masalah ini, dan justru ini yang masih dilanggar oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mengenal Rasul. Bagaimana kita mengenal Rasul? Kita harus tahu, jangan cuma mengenal Rasul dalam bentuk-bentuk yang seperti kita lihat di masyarakat. Tapi mengenal Rasul dengan benar, nanti akan dijelaskan di sini. Bagaimana? Kita bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mengenal Muhammad Rasulullah SAW? Jadi supaya kita benar, sebab tanpa bimbingan Rasul kita akan sesat. Yakin, seyakin-yakinnya tanpa Rasul kita akan sesat. Makanya setiap umat dikirim seorang Rasul. Dan untuk kita dikirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu as-sadiqul masduq. Nah, kalau ada orang yang menyeleweng dari petunjuk Nabi Muhammad, dia akan sesat. Akan sesat. Maka Nabi mengatakan, taraktukum ala mislil bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian seperti putih bersih. Sunnah ini bersih, Islam ini bersih, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cacatnya, tidak ada tambahannya, tidak ada pengurangan. Sempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Sempurna Islam ini. Kata Nabi, aku tinggalkan Islam ini putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Kalau ada yang menyeleweng dari Islam ini, halik, dia pasti binasa. Binasa fi dunia, binasa fil akhirah. Dia akan masuk dalam neraka. Makanya masalah ini bukan masalah yang sambilan. Daruri, penting. Kalau sampai kita gak mengenal Nabi kita Muhammad SAW, orang akan sesat. Akan sesat. Karena orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia pasti akan sesat. Pasti. Bukan kira-kira sesat, pasti. Kalau orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, pasti sesat. Kalau sudah sesat, di dunia dia akan rugi, fil akhirah dia akan binasa. Ini sabda Rasulullah. Kemudian juga kita harus mengenal agama Islam dengan dalil. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya, kita mengenal agama Islam ini dengan dalil. Bukan kira-kira kita jadi muslim, agama kita menganjurkan bahwa kita harus belajar dengan dalil. Bukan kira-kira. Di antara satu ayatnya saja, dari sekian banyak ayat, satu ayat saja. Saya bawakan dalam surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Surah Bani Israel, surah 17 ayat 36, Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita gak boleh sembarangan. Harus kita belajar dengan dalil, dengan benar. Mana keterangan ayatnya, mana keterangan hadisnya. Sebab dalam masalah ibadah ini, asalnya tawakkuf. Sampai ada keterangan dalil yang menyuruh. Itu yang kita akan bahas tentang tiga pokok landasan utama. Tentang penulis kitab ini, penulis kitab ini, penulis ini sudah masyhur. Penulis ini, ya, di sini disebutkan ta'lif al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ta'lif artinya penulis atau pengarang, penyusun, ta'lif. Itu di muka ini. Ya. Di sini ada penjelasan ta'lif al-imam al-mujaddid. Imam dan mujaddid pembaharu Syekhul Islam. Syekhul Islam itu biasa di lakop yang diberikan oleh orang yang sudah menguasai beberapa disiplin ilmu, sehingga disebutkan dengan Syekhul Islam. Tapi yang terkenal kalau disebut Syekhul Islam itu yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. karena semua cabang ilmu dia kuasai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia hidup tahun abad ke-7 Hijriah. Kalau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia lahir tahun 1115 Hijriah. Jadi 1115 Hijriah dan wafatnya tahun 1206 Hijriah. Jadi lahir tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Dia hidup di Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian nanti oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Islam, oleh para penjajah, oleh Nasara, Yahudi, kufar, itu memberikan istilah dengan istilah yang jelek. Selalu yang benar itu diberikan istilah yang jelek. Disilakan dengan Wahabi. Mungkin pernah dengar Wahabi. Oh ini Wahabi. Wahabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena penjajah tidak bisa masuk Saudi, Pakistan masuk, India masuk, tempat-tempat yang lain masuk, Mesir masuk, untuk Saudi Arabia tidak masuk. Karena dibangkitkan semangat jihad oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai jadinya negara Saudi. Dikatakan dia sebagai pembaru, sebenarnya bukan membawa sesuatu yang baru. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, di Saudi Arabia itu kembali kepada seperti masa-masa jahiliyah. Dan ini memang sudah merupakan sunnatullah pada masa Nabi bersih Islam ini. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada Khulafaur Rashidin, kemudian setelah wafatnya Khulafaur Rashidin mulai lagi kotor. Dengan adanya kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi orang yang memberantas itu. Pada tahun 160 Hijriah itu mulai ada ulama yang memberantas bid'ah-bid'ah, syirik dan segala macam. Yang pertama kali yaitu yang terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam bin Hanbal sudah ada yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki sudah ada. Tapi masa-masa kerasnya itu pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah wafatnya Imam Ahmad dan Imam Mahdi Aziz mulai lagi timbul kesyirikan di mana-mana. Di Timur Tengah itu timbul kesyirikan. Kemudian bangkit Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Diberantas habis kesyirikan, bid'ah-bid'ah, kemudian juga segala macam pemikiran-pemikiran ideologi yang rusak dibantah. Dan semuanya ada kitabnya, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Juga dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Ibn Katsir, Imam Az-Zahabi, kemudian yang lain-lain. Yang semua para murid-muridnya ini terkenal di dunia Islam. Dan buku-bukunya sampai sekarang banyak sekali dipakai oleh para ulama. Kemudian timbul lagi syirik-syirik bid'ah. Kemudian tampil lagi ulama-ulama yang berpegang kepada yang hak ini memberantas. Terus seperti itu. Ketika wafat mereka timbul lagi. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Madinah banyak syirikan. Orang banyak minta-minta di kuburan Nabi. Di Ka'bah. Dan segala macam. Artinya melakukan kesyirikan banyak. Orang yang menyembah kubur, meminta kepada pohon, meminta kepada batu, banyak pada waktu itu. Lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai dibersihkan. Ketika pertama kali didakwahkan dakwah tauhid, itu ditentang habis oleh masyarakat, diusir, dipukul, di segala macam. Seperti pada waktu pertama kali Nabi dakwah, bersabar dia, nuntut ilmu lagi, kemudian pindah ke tempat lain, terus seperti itu. Belajar, kemudian dakwah lagi. Sampai Allah memberikan kemampuan. Dan ada dukungan dari penguasa setempat. Jadi penguasa yang ada pada waktu itu, Al-Saud. Yang ada di Diriyah waktu itu mendukung dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan berjanji, kalau urusan ulama, soal agama, serahkan kepada saya, kata Syekh Muhammad bin Wahhab. Tapi urusan negara, antum. Tapi kita harus bekerja sama. Sampai kubur-kubur yang dibangun dan segala macam dibongkar oleh Syekh Muhammad bin Wahhab dan murid-muridnya Sehingga timbul fitnah di kalangan orang-orang awam, di kalangan orang-orang yang jahil, di kalangan orang-orang yang menyembah kubur, di kalangan orang-orang yang benci kepada Islam, itu timbul. Memberikan istilah-istilah yang jelek, dibantu lagi oleh orang-orang kufar, Yahudi, Nasrani, penjajah, itu mengatakan ini Wahabi. Ketika kita berjalan yang benar, ini Wahabi. Jadi istilah itu kita mungkin pernah dengar dengan istilah Wahabi. Bahkan ada juga yang berangkat ibadah haji, sudah diingatkan oleh kiainya, oleh ustadznya di kampung, oleh guru ngajinya, hati-hati kalau ke Saudi. Kalau sudah haji, jangan ambil apa-apa, hajinya saja. Sebab di sana ajarannya Wahabi. Kampung-kampung masih yang seperti itu. Artinya mereka jahil, itu ditanamkan oleh para penjajah, oleh orang-orang kufar. Jadi ajaran yang hak itu dianggap Wahabi, bahwa itu jelek. Tapi yang beda, yang khurafat, yang tidak benar, dianggap itu ajaran yang bagus. Terbalik cara menilai. Maka kita akan lihat, kalau kita melihat seseorang bagaimana dia benar atau tidak, kita lihat, kita baca buku-bukunya. Mereka sudah meninggal, kita lihat, buktikan kita di kitabnya, apakah ada yang menyimpang. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan yang kecil, wajar, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini benar, isinya benar. Dan dalam usul salasah ini beliau memberikan mukaddimah. Jadi sebelum membahas soal tiga pokok landasan utama, ini dibahas tentang mukaddimah dulu. Ada dua pasal mukaddimah, pasal pertama dan pasal kedua. Yang kita akan bahas sekarang al-faslul awwal, pasal yang pertama. Dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. I'lam artinya ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Yang terbaik ditulis di bukunya ini, ditulis di sininya, artinya. Jadi cepat. Ya, I'lam rahimakallahu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. I'lam rahimakallahu. Ketahuilah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Annahu, bahwasanya yajibu alaina, wajib, yajib artinya wajib, alaina atas kita. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu mempelajari arba'i empat masail, empat masalah. Mas'alatun, mas'alatani, masail. Masail itu jamak daripada mas'alah. Mas'alah itu dari bahasa Arab. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat mas'alah, arba'i masailah. Mempelajari empat mas'alah. Al-ula itu yang pertama. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-ula yang pertama, al-ilmu, yaitu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Ma'rifah artinya mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Dengan dalil-dalil. Iya. Jadi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, karena ada bi ya, bil adillati, Seperti al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Jadi yang dimaksud ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Asaniyatu yang kedua. Asaniyatu yang kedua. Al-amalu bihi. Ini sudah tahu semua artinya. Al-amal, mengamalkannya. Al-amalu bihi, mengamalkannya. Kalau sudah belajar, ya mengamalkan. Al-amalu bihi, mengamalkannya. As-salisatu. As-salisatu yang ketiga. Ad-da'watu ilaihi. Ad-da'watu ilaihi. Ad-da'wah artinya mendakwahkannya. Ringan kan? Enggak berat. Sudah paham. Ad-da'watu ilaihi tahu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kayak antum umumnya ada yang jadi montir, itu bukan fardu ain jadi montir itu. Fardu kifayah. Ada yang urusannya teknik, fardu kifayah. Ada yang urusan ini, fardunya fardu kifayah. Ada yang fardu ain yang tidak boleh tidak harus tahu dia. Yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat, apa? Mengenal Allah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Maka yang pertama kali mengenal Allah dulu. Harus belajar dia mengenal Allah. Dalam kata-kata mengenal Allah ini, artinya mengenal Allah ini, ada empat perkara yang harus kita pahami. Yang pertama dalam mengenal Allah ini, yaitu iman tentang wujudnya Allah. Kita mengimani tentang wujudnya Allah. Yang pertama, dalam mengenal Allah ini ada empat. Yang pertama, yaitu mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat, iman dengan asma wa sifat. Nah, bentar, saya tulis dulu. Al-iman biwujudillah. Al-iman birububiyatillah. Dan tiga, al-iman biuluhiyatillah. Yang keempat, al-iman biasma'ihil husna wa sifatihil ula. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib. Kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu dia harus berilmu, artinya belajar. Nah, ilmu yang harus dipelajari yang mana? Maka ilmu yang dipelajari ini tiga landasan utama ini. Ini yang akan dibahas nanti, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini yang dikatakan usul as-salasa. Tiga pokok landasan utama. Dan ini nanti akan dibahas satu persatu. Tentang mengenal Allah itu bagaimana, mengenal nabinya itu bagaimana, mengenal agama Islam bagaimana, itu nanti akan dipelajari. Yang saya akan tekankan di sini, yang perlu kita ingat, bahwa dalam menuntut ilmu, yang jelas yang wajib itu yang fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap individu wajib, laki maupun perempuan, dan tidak ada uzur nanti di hadapan Allah. Tapi kalau wajib kifayah, sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur. Contohnya wajib kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sebagian sudah sholatkan, yang lain tidak wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Yang wajib ain yang mana? Fardu ain setiap orang itu harus mempelajari, yaitu tentang mengenal Allah. karena Allah yang menciptakan dia, dia harus tahu siapa Allah itu dan bagaimana beribadah kepada Allah. Nanti akan dibahas dalam al-aslul awal, nanti akan dibahas tentang mengenal Allah itu, ma'rifatul Rabb, di halaman 5 nanti ada dibahas di halaman 5 itu. Nanti akan dibahas di halaman 5 tentang ma'rifatul Rabb, bagaimana mengenal Allah dan apa kewajiban kita, apa hak kita yang harus kita penuhi terhadap Allah. Selama ini kan selalu ditanya apa hak kita, apa kewajiban kita, di mana saja selalu begitu. Tapi enggak pernah orang tanyakan apa hak dan kewajiban kita kepada Allah. Padahal itu yang pertama ditanyakan oleh para sahabat. Jadi yang harus dipenuhi oleh seorang makhluk, seorang abid kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah saja dan dia tidak boleh menyentuhkan Allah. Sedangkan hak Allah atas hambanya yang harus dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang tidak menyekutukan Allah. Allah tidak akan menyiksa. Orang yang tidak menyekutukan Allah, Allah tidak akan siksa. Tapi penuhi dulu syarat pertama, hak manusia ini. Artinya hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia harus dipenuhi dulu, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika bicara soal hak, hak manusia dan hak Allah. Nanti akan dibahas tentang mengenal Allah. Cuma yang saya sampaikan di sini, dalam mengenal Allah itu dalam iman kepada Allah, itu ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, iman biwujudillah, yaitu iman tentang adanya Allah. Biwujudillah, iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman birububiyyatillahi, iman tentang rububiyah Allah. Iman tentang rububiyah Allah artinya mengakui Allah itu sebagai khalik pencipta, mengakui Allah sebagai razik pemberi rezeki, mengakui Allah sebagai malik yang memiliki langit dan bumi, mengakui Allah sebagai mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Jadi artinya mengimani tentang rububiyah Allah, artinya mengimani bahwa Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Sampai yang Allah yang mematikan, menghidupkan. Kemudian dilanjutkan lagi, iman kepada uluhiyah Allah. Artinya iman kepada uluhiyah Allah artinya mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Hanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi hanya Allah saja yang diibadahi. Jadi mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, untuk disembah tidak berhak. Kemudian baru setelah itu mengimani tentang asma'ihil husna wa sifatihil ula. Mengimani tentang nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama-nama. Husna artinya baik. Dari kata-kata hasan, baik. Husna, asma'ihil husna wa sifatihil ula. Ula itu artinya tinggi. Sifat-sifatnya yang tinggi. Dan saya akan jelaskan sedikit ini. Kalau mengimani tentang wujudnya Allah, semua mengakui. Artinya secara fitrah, secara akal, secara apapun juga menunjukkan bahwa Allah itu ada. Adanya siang, adanya malam, ada tumbuh-tumbuhan, segala macam, semua orang mengakui. Jelas ada pencipta. Kemudian yang kedua, tentang rububiyah Allah. Mengakui, betul-betul mengakui. Bukan ada dengan sendirinya, tapi betul-betul. Allah itu ada dan dia yang menciptakan, dia yang pertama. Bukan ada dengan sendirinya. Artinya mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua ini dan yang pertama diakui oleh orang-orang kafir, diakui oleh orang-orang musyrikin. Ahlu Makkah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Sayaqulunallah. Mereka katakan Allah. Anda bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan ada juga dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 83, 84, 85. Surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang mengakui cuma sebatas Allah sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi yang menguasai alam semesta ini. Kalau cuma sampai situ saja dia tidak dilanjutkan. Ya sama dengan orang-orang musyrik. Kalau sampai di situ saja pengakuannya. Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84. Dari mulai ayat 84. 84, 85, 86, 87, 88, sampai ayat 90. Jadi kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, kul afala tadzakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar? Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yusharu 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi tetapi dia tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Jadi semua disebutkan dalam surah Yunus juga ada. Dalam surah yang lain juga ada. Bahwa orang-orang kafir ketika ditanya tentang masalah ini, mereka jawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan mereka. Yang segala macam, mereka akui Allah. Tapi ketika mereka diajak kepada yang ketiga. Ini perbedaan. Antara kaum musyrikin dengan mukminin. Dan terjadinya peperangan antara mukminin dengan kafirin. Terjadi peperangan antara al-anbiya ur-rusul dengan umatnya ketika mendakwahkan ini. Yang ketiga ini, tauhid al-uluhiyah. Mengimani tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu mereka tolak. Jadi ketika mereka disuruh tinggalkan semua patung itu, tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kubur-kubur yang kamu sembah tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Batu-batu yang kamu sembah, pohon-pohon dan segala macam, ketika diajak untuk menyembah Allah saja mereka tidak mau. Disuruh orang-orang yang menyembah jin itu suruh tinggalkan jinnya. Menyembah Allah saja. Minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada jin. Mereka tidak mau. Terjadinya peperangan antara al-anbiya wa rasul dengan umatnya di sini. Dan ini diutusnya para rasul oleh Allah ke muka bumi ini, diutusnya mereka mendakwahkan dakwah tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengakui muslim atau mukmin tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, belum bisa dikatakan dia mukmin, bahkan dia telah melakukan syirkun akbar, syirik yang besar. Ngaku muslim tapi masih minta ke kubur, ngaku muslim masih minta kepada patung, masih ngaku muslim minta kepada pohon, ngaku muslim minta kepada jin, minta kepada yang lain. Nah, yang seperti ini sudah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Yang seperti ini namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik yang seperti ini namanya syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan balasannya, yaitu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya.
1: dan semua amalnya gugur, semua amalnya gugur. Nah itu bahayanya.
0: Karena ini paling bahayanya paling besar, maka yang pertama kali kita harus dakwakan dalam masalah thalabul ilmi ini dulu sebelum yang lain, tauhid. Dakwakan dakwah tauhid seperti para nabi dan al-anbiya wa rusul, itu dakwahnya, dakwah tauhid. Memperkenalkan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Kita lihat kenyataan kaum muslimin. Antum lihat, sudah lihat, bapak-bapak juga sudah lihat dan dengar bahwa banyak orang-orang yang ziarah. Ziarah mau apa mereka? Ziarah ke kuburannya wali, ke kuburan ini. Apa yang dilakukan di sana? Minta kepada wali. Ini kuburan-kuburan keramat. Enggak ada kuburan namanya kuburan keramat. Selama-lamanya dalam Islam tidak ada. Ila yaumil qiyamah enggak ada yang namanya kuburan keramat, tidak ada dalam Islam. Ya. Kuburan ini bertua segala macam. Itu masih dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak sedikit yang melakukan, jutaan. Di Indonesia jutaan. Tapi siapa yang perangi? Siapa yang dakwahkan? Tidak ada, diam semuanya. Padahal ini yang dakwahkan oleh anbiya wa rusul sebelum yang lain. Tapi justru yang dakwahkan yang lain. Soal masalah sosial, masalah ekonomi, masalah mengentaskan kemiskinan. Atau khatibnya ikut-ikutan. Mengentaskan kemiskinan. Padahal soal kemiskinan, Nabi tidak takut soal miskin. Itu yang perlu kita ingat. Dan depan sahabat Nabi bersabda demikian. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu, kata Nabi. Jelas-jelas depan para sahabat. Tapi yang aku takut atas kalian, dibukakan pintu dunia. Kemudian kalian berkejar-kejaran, sehingga harta itu membinasakan kalian, sebagaimana harta ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu Nabi tidak takut. Jadi yang harus dikhawatirkan oleh para nabi apa? Takut umatnya berbuat syirik. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama kali dalam surah Luqman ayat 13 itu. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun 'adzim. Itu yang pertama sebelum yang lain. Baru masalah sholat, masalah yang amar ma'ruf nahi munkar yang lain. Pertama, jangan kau berbuat syirik. Kemudian juga kita lihat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Takut anak cucunya itu jatuh dalam perbuatan syirik. Bukan takut anak cucunya enggak makan, enggak kerja, enggak ini. Takut anaknya jatuh dalam syirik. Apa dia Ibrahim dalam surah Ibrahim itu? Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, yang aku khawatirkan, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Kita dikhawatirkan oleh Ibrahim. Baru nanti doanya yang lain. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak cucuku. Tapi setelah yang pertama, akidah dulu, tauhid dulu yang pertama. Agar dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Begitu apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Rusul, Khatamun Nabiyyin, As-Sadiqul Masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad menjelang wafatnya? Berdoa kepada Allah, apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, jangan kuburanku dijadikan tempat ibadah. Jangan kuburanku ini disembah oleh orang. Itu yang di Nabi berdoa. Jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Karena kemungkinan untuk kesana, hawa nafsu itu besar. Untuk menyekutukan Allah, besar. Pengaruh apa? Pengaruh setan. Karena godaan setan yang pertama, bagaimana supaya orang ini murtad dari Islam. Supaya orang ini kafir. Baru setelah itu, yang kedua, setan menggoda supaya orang Islam ini berbuat bid'ah. Setelah itu baru berusaha, kalau enggak sanggup lagi, bagaimana supaya umat Islam ini berbuat dosa-dosa besar. Itu setan. Yang pertama syirik. Bagaimana supaya umat ini melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran sehingga keluar daripada Islam. Kalau sudah murtad umat Islam atau sudah berbuat syirik, paling gembira setan. Gembiranya luar biasa setan itu.
1: Kalau tidak mampu baru dia menyuruh umat ini melakukan bid'ah. Setelah itu baru menyuruh mereka melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang kita dakwahkan, menuntut ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan pertama kali tauhid, mengenal Allah secara benar, bukan mengenal Allah seperti orang-orang tarekat. Dengar kan, tarekat. Tarekat itu dikatakan jalan tertentu untuk mencapai kepada Allah. Dengan zikir, sambil nyanyi, sambil lompat-lompat, sudah Allah itu bersatu dengan dia. Dia sudah bisa melihat Allah. Nanti sesudah itu dia katakan bahwa kita ini sudah mencapai hakikat. Antum ini baru syariat, antum masih sholat. Kalau kita udah gak sholat lagi, sudah ketemu sama Allah. Ini ajaran kufur. Kufur yang luar biasa kufur. Tapi orang banyak berbondong-bondong. Dan Indonesia itu tumbuh subur, tarekat macam-macam. Naksabandiyah, Qadiriyah, Sanusiyah, Tijaniyah, segala macam banyak tarekat. Padahal sudah diingatkan oleh para ulama. Cuma banyak orang yang tidak baca. Peringatan-peringatan ulama itu tidak baca. Karena lebih banyak baca terjemahan daripada buku bahasa Arabnya. Padahal ini yang harus diingatkan. Sampai Ibnu Jauzi mengarang satu kitab khusus tentang masalah ini. Apa judulnya? Talbis Iblis. Untuk menghantam tarekat sampai akar-akarnya. Talbis Iblis. Pengkaburan Iblis. Sudah dikatakan Islam, Iblis dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Kelihatannya kasar, tapi itu yang kenyataan. Kalau kita baca, baru kita akan tahu dalil-dalilnya yang dibawakan oleh para ulama. Itu bukan hanya satu buku, ada beberapa buku yang lain yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Karena dia menganggap bahwa dia ma'rifatullah, di sini ma'rifatullah. Mana Allah itu melalui zikir. Dia bertemu dengan Allah. Bersatu. Apa dalam bahasa Jawa? Manunggali kaula gusti. Bersatu. Wahdatu wujud. Hudul. Yang dipropori oleh Ibnu Arabi. Al-Hallaj. Yang dua-duanya mati dibunuh oleh para ulama. Yang dikagumi oleh Nur Khalis Majid itu Ibnu Arabi. Yang sudah dibunuh oleh para ulama. Wahdatu wujud. Paham? Allah bersatu dengan dirinya. Dikir. Sehingga nanti kalau orang bilang, Bapak, Pak Kiai kok gak sholat? Saya sholat Jumatnya di Mekah. Jawabannya spontannya di Mekah sholatnya. Bagaimana? Wallahu'alam caranya. Itu, semuanya bohong. Semuanya bohong, tak benar. Artinya dia ingin melepaskan beban. Kenapa banyak orang yang ikut tarekat itu? Karena banyak manusia ini condong hawa nafsunya untuk melaksanakan yang paling gampang saja. Kalau pakai sholat dulu segala macam kan berat kewajiban-kewajiban. Karena dalam tarekat itu nggak ada ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini ma'ruf, ini mungkar, nggak ada. Apa saja boleh halal. Sampai walinya itu kiainya kalau sudah minum khamer, memang kamu lihat khamer, tapi kalau sudah lewat tenggorokan jadi air biasa. Seperti itu yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Benar, seperti itu. Ini kesesatan yang terus-menerus. Semua orang tidak sadar. Nah, mengenal Allah dengan cara yang begitu salah. Makanya ajarannya semua juga salah. Kalau misalnya kita mengenal Allah, bagaimana kita bisa melihat alam semesta ini dengan melihat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Apa yang Allah minta kepada kita? Apa yang Allah minta kepada kita? Itu yang harus kita tahu. Jangan sampai salah. Nah, ini nanti kita akan bahas. Tentang mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyihi. Mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi harus kita tahu. Yang antum ingat pokoknya satu dulu ini, ayatnya. Nanti baru pembahasan yang lain. Ingat dulu ayatnya ditulis di surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Esensi dari mengenal nabi itu ittiba. Esensi dari mengenal nabi ittiba. Surah 3, surah Ali Imran, ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jadi esensi mengenal Nabi Muhammad SAW yang pokok, artinya ittiba. mengikuti, bukan bukan mengadakan bid'ah cara-cara baru, tapi ittiba, beda itu antara ibtida dengan ittiba. Kita ini ittiba bukan ibtida. Yang banyak sekarang ini ibtida, ini berlawanan tuh ya, antara ittiba dengan ibtida. Ikuti ibtida artinya mengadakan yang baru. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u, ikutilah Rasulullah SAW. Jangan kamu mengadakan beda, faqad kufitum. Kamu sudah cukup dengan Islam ini, dengan Quran Sunnah sudah cukup. Enggak perlu tambah-tambah lagi Islam ini. Dan Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Nanti akan dibahas tentang mengenal Nabi. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil. Kita ini bukan baru jadi orang Islam. Sejak kecil, umumnya yang hadir di sini juga sejak kecil Islamnya. Atau kita dibebankan oleh Allah sebagai orang Muslim yang mukallaf sejak umur 15 tahun. Sejak ihtilam. Balik itu, sejak balik, kita sudah Muslim. Yang benar artinya. Kalau yang umur 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun ikut-ikutan. Sekarang umur 15 tahun. Tinggal kita itu, umur yang berapa? Apa yang sudah kita tahu tentang Islam ini? Dari umur 15 tahun sampai umur kita sekarang ini, apa yang sudah kita tahu tentang Islam? Kita harus tahu Islam ini dengan dalilnya. Seperti contoh umumnya kita sholat, kita harus tahu dalilnya. Tidak ikut-ikutan. Bahkan ada orang Islam sampai umurnya sudah tua tidak tahu dalilnya. Dari mulai takbiratul ihram, bagaimana caranya menurut sunnah Nabi, sampai salam. Padahal itu sebentar. Bisa dipelajari sebentar. Cuma karena sibuk dan segala macam, sehingga disisihkan buat yang lain. Untuk yang fardu kifayah tadi saya katakan, tahu sampai detail, untuk yang fardu lain tidak tahu. Kalau masalah mesin sampai yang ngejelimet, tahu. Tapi soal Islam kulitnya aja banyak yang belum tahu. Tentang mana syahadat la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah, apa artinya? Enggak tahu. Lo apa enggak belajar? Iya, yang saya tahu kira-kira begini, kira-kira. Kalau soal mesin, salah saja sedikit fatal. Tapi kalau soal Islam, salah sedikit menurut perkiraan manusia tidak fatal, padahal fatal akibatnya. Fatalitasnya tinggi. Fatal. Cuma karena dianggap satu hal yang biasa, sehingga banyak orang menganggap ringan. Jadi masalah mengenal agama Islam dengan dalil bukan berarti semuanya. Saya katakan juga semua orang tuh harus tahu. Artinya yang fardu-fardu ain, masalah tauhid, masalah yang kita sholat setiap hari ini harus tahu dari ini. Kita wudhu harus tahu dari ini. Terus bapak yang sudah punya istri, soal mandi junub harus tahu. Yang perempuan haid bagaimana cara mandi haid harus tahu. Yang seperti yang setiap hari dilakukan harus tahu setiap hari. Adapun kalau mau pelajari mustalah hadis, usul fikih segala macam, kita tidak. Itu kifayah, cukup orang-orang yang alim saja atau ustaz ulama yang pelajari itu. Untuk kita yang dalil yang setiap hari kita lakukan harus tahu. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Sebab Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian setelah itu yang kedua, kita mengamalkan. Kalau kita sudah tahu, kita wajib mengamalkan. Dari apa yang kita pelajari, itu wajib kita amalkan. Jadi ilmu ini bukan koleksi. Kok banyak juga orang yang koleksi ilmu. Ngajinya ada tahunan. Misalnya koleksi daurah dah. Daurahnya sih Masya Allah, tuh banyak yang senior. Tinggal amalnya. Kalau daurah banyak yang senior. Tapi amalnya yang penting. Jadi amaliyahnya, artinya dia harus menjadi contoh dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Nabi, sehingga yang lain juga ikut. Terus sedikit, kalau para sahabat tuh 10 ayat pelajari kemudian diamalkan, 10 ayat diamalkan, itu yang penting dihidupkan, dianjurkan. Dan ini harus terus mengamalkan apa yang sudah diketahui itu harus diamalkan. Sebab kalau tidak diamalkan hilang ilmu, kalau tidak diamalkan hilang. Seperti kata pepatah, insya Allah yang pernah di pondok tahu itu, sering dilakukan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan ingat, dalam Al-Quran tidak ada jazaan bimakanu ya'lamun, tidak ada. Allah akan membalas apa yang kamu tahu, atau Allah membalas apa-apa yang mereka ketahui. Tapi apa? Jazaan bimakanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Kalau yang mereka tahu, Allah enggak balas. Tapi yang dibalas apa yang mereka amalkan. Maka dalam ayat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malu, masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab kamu mengamalkan. Dengan sebab mengamalkan bisa masuk jannah, bukan koleksi ilmu. Ini yang perlu diperhatikan, jangan koleksi ilmu. Jadi kita berusaha mengamalkan sedikit-sedikit, amalkan. Seperti gini contohnya, enggak usah yang jauh-jauh. Umpamanya yang sudah tahu tentang sholat berjamaah, hidupkan. Begitu istirahat langsung sholat, begitu asar langsung sholat, jangan ditunda kalau masalah sholat. Dan semua tahu, hatta orang awam di desa tahu kalau sholat itu di surau dilanggar di masjid, karena masjid musola langgar dibangun untuk sholat. Semua orang sudah tahu, tapi kenyataan kita lihat di mana-mana, antara yang ngaji dengan yang tidak ngaji sama, antara yang ustaz yang bukan ustaz sama. Ketika dengar panggilan azan, masing-masing kabur, masing-masing sibuk dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Nabi? Ini sunnah Nabi. Satu contoh, mengamalkan ini, masya Allah, fadilahnya luar biasa. 27 derajat ke sholat berjamaah. Tapi masih banyak yang sholat di kantornya atau di tempat kerjanya, malas melangkah. Padahal rumahnya dia jauh, ke kantor bisa. Tapi sudah di kantor ke musola, rasanya beratnya luar biasa. Na'udzubillah. Padahal rumahnya jauh, ke kantor bisa. Padahal kalau kita lihat, Nabi sudah memberikan fadilah yang besar. Sholat di masjid, di musola itu, artinya kalau kita sholat berjamaah di masjid, 27 derajat. Sholat di tempat kita sendiri, di rumah sendiri, satu. Sekarang kita hitung gaji lah. Ya, 27 juta gajinya. Kalau sendirian 1 juta. Kalau soal gaji ini, kalau kita ada dua kantor ngasih gaji 1 juta yang satu 20 juta. Ada orang ngambil 1 juta. Kita akan bertanya, ini wajar enggak nih akalnya ini? Normal enggak cara berpikirnya? 1 sama 27, 27 juta ngambil 1 juta. Ya. Satu contoh yang begitu aja, banyak orang melalaikan. Itu soal fadilah, soal ancaman. Nabi mengancam padahal. Tapi orang banyak yang tidak takut ancaman. Mungkin pernah dengar, mungkin pernah baca, atau mungkin pernah juga disampaikan oleh kawan-kawan. Nabi kan pernah mengancam, kalau aku melihat ada yang tidak sholat berjamaah, aku akan datang ke rumah mereka, aku akan bakar rumah mereka. Pernah dengar ya hadisnya? Semua sholat yang wajib 5 waktu. Nah, satu contoh seperti itu. Nah, ini soal berjamaah, masih amalkan. Dan yang begini-begini dihidupkan. Yang seperti ini. Masih banyak lagi kalau saya sebutkan satu persatu, masih banyak. Ini satu contoh saja. Coba yang dihidupkan. Kita tinggalkan dulu soal pembicaraan wajib atau sunnah mu'akadahnya. Wajib atau sunnah mu'akadah. Tapi soal fadilahnya jelas. Jelas. Dan Allah memasukkan ke dalam iman. Innama ya'muru masajidallah man amana bila. Pertama kali, orang yang meramaikan masjid Allah, yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu disebutkan oleh Allah. Jadi ini mengamalkan. Nanti masih banyak lagi yang lain-lain yang saya contohkan untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga, nanti kita wajib mendakwahkan. Kalau kita tahu kita wajib dakwahkan, kita ajak. Seperti juga kita hidupkan nih, satu contoh soal berjamaah tadi. Kita ajak teman-teman atau yang sebagai pimpinan atau sebagai atasan, anak buahnya banyak, ajak masjid. Masya Allah, kalau musola ini atau masjid ini penuh, masya Allah, kita pun bergembira. Seperti itu, dihidupkan ajaran Islam ini. Jadi bukan sekedar koleksi ilmu, tapi betul-betul diamalkan, didakwahkan, diajak mereka. Kemudian setelah itu sabar dalam menghadapi gangguan. Tentang sabar menghadapi gangguan.

Itu jarang sekali sholat berjamaah itu lebih dari 10 menit. Itu paling lama 10 menit. Tapi apa sabar? Banyak yang gak sabar. Maunya cepat. Padahal setelah selesai sholat, gak ada yang dikerjakan. Ngobrol, tidur-tiduran, atau jalan, atau yang lain. Padahal waktu dia untuk yang lain sudah banyak. Sholat 10 menit, gak sabar. Melaksanakan ketaatan harus sabar. Meninggalkan maksiat juga perlu sabar. Artinya, ketika kita tinggalkan maksiat, umpamanya dari antara bapak yang pernah mengecam masa lalu yang pahit. Artinya umpamanya dulunya dia peminum khamer. Dulunya orang yang melakukan zina. Atau dulunya pemakan riba atau yang lain. Sekarang dia taubat. Nah, dalam meninggalkan maksiat itu kita perlu sabar. Kadang-kadang kembali lagi itu setan menggoda. Ketika kita lihat ada teman yang mengajak untuk minum khamer, bangkit lagi. Buru-buru kita tahan. Ini setan. Ini setan. Maka Nabi menganjurkan kita jauhkan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Bergaul, berteman kepada orang-orang yang baik. Timbul seperti itu. Keinginan untuk berbuat seperti tadi aja. Umumnya ada satu jamaah yang ingin mengajak kita berbuat baik. Ada jamaah lain ingin, yuk kita cepat pulang yuk nonton. Atau yang lain. Itu kadang-kadang bangkit. Buru-buru kita redam. Karena itu gangguan dari syaitan. Kemudian nanti ada sabar dalam menghadapi musibah. Artinya menghadapi musibah, musibah-musibah apa saja bentuknya, ya sakit segala macam, kita diwajibkan sabar oleh Allah. Saya pikir ini dulu sebagai permulaan dari kajian kita dalam kitab Ushulus Salasah. Dan ini yang kita kaji masih mukaddimah, baru mukaddimah, belum kepada intinya, masih mukaddimah. Yang nanti setiap pembahasan ini diberikan dalil. Dalilnya belum kita baca insyaallah, pekan yang akan datang kita akan baca dalilnya, yaitu tafsir dari surah wal asri. Nah, saya pikir kajian kita cukup sampai di sini dan masih ada waktu 10 menit menjelang sholat isya saya jawab. Mungkin ada yang belum jelas atau yang kurang paham silahkan tanya. Nah, fadhal. Untuk kajian saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Langsung aja. Langsung aja. Makanya ketika kita melihat yang demikian itu, kita awali dulu dengan belajar yang benar. Itu dulu. Pelajari Islam yang hak, yang benar, yang dari sumbernya. Kalau kita sudah pelajari, insya Allah kita akan bisa membantah itu. Dan para sahabat membantah pemahaman yang sesat itu setelah mempelajari Quran dan sunnah yang benar. Sekarang Qurannya belum dia pelajari. Sunnahnya ya kira-kira yang dia tahu. Bagaimana akan membantah? Akhirnya dengan ra'yu juga, dengan pemikiran. Ya, ini sesat. Na'udzubillah. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Karena kelompok ini mengatakan bahwa setiap kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat di depan kelompoknya, maka orang itu kafir menurut dia. Yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu, namanya jama'atut takfir. Jama'atut takfir itu jama'ah yang mengkafirkan orang lain. Seperti kelompok syahadatin, atau kelompok yang lain, atau kelompok Islam jamaah, jamaah muslimin. Namanya jamaah itu takfir. Kelompok mengkafirkan orang lain. Kelompok yang mengkafirkan orang lain, kelompok yang sesat. Kalau zaman dahulu, namanya khawarij. Khawarij itu, yang Nabi katakan khawarij. Nabi mengatakan khawarij itu, al-khawariju kilabunnar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Khawarij itu setiap orang yang berbuat dosa besar kafir. Khawarij itu. Dan di sini banyak. Artinya di Indonesia ini ada kelompok yang begitu. Yang awalnya di Mesir dan tempat-tempat lain. Yang kemudian diwakili oleh mereka. Meskipun mereka katakan, saya gak mengkafirkan orang lain. Ke Islam jamaah namanya. Saya gak mengkafirkan. Cuma dia mengatakan, kalau orang yang tidak baiat kepada imamnya, matinya mati jahiliyah. Sama juga mengkafirkan orang lain. Ini jamaah takfir, khawarij yang seperti ini. Sering orang istilahkan kalau orang-orang yang keluar dari Islam jamaah itu, seperti Pak Bambang atau yang lain-lain, ada namanya Bambang apa? Bambang Irawan apa? Yang sudah 20 tahun masuk Islam jamaah, setelah keluar.

0: Dia menyebut bahwa Islam Jamaah itu KGB, Khawarij Gaya Baru, karena mengkafirkan orang lain. Sepertinya juga kelompok Syahadatain. Dia menyuruh orang Syahadat. Sekarang kita tanya kepada dia, bahwa kalau orang tuanya sudah Islam, apa anaknya harus Syahadat? Apa ada keterangan? Kita contoh kita para sahabat. Umar sudah bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya Ibnu Umar apa disuruh syahadat kepada Rasulullah? Tidak. Makanya Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun, rawahu Muslim. Kata Nabi, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bapaknya yang menjadikan dia, orang tuanya, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi apabila kedua orang tuanya Muslim, fa muslimun, maka anaknya juga Islam. Kalau orang tuanya Islam, anaknya Islam. Gak suruh, gak usah disuruh bersyarat lagi. Kecuali kalau orang tuanya kafir, nah anaknya disuruh masuk Islam. Karena dia dididik dengan cara kafir. Ketika diajak untuk Islam, ya bersyahadat jelas. Jadi untuk yang kelompok syahadat juga tidak jujur mereka. Kalau ditanya syahadatnya kepada siapa? Ya kepada kelompoknya. Kalau kepada yang lain tidak sah. Sampai ada yang berani mengkafirkan orang tuanya. Dan itu depan saya sendiri bilang. Kalau gitu pernah saya ngobrol dengan berapa orang kelompok syahadat ini. Saya katakan kalau ente mengatakan kafir kepada orang lain, ibu ente itu gimana? Ya kafir, na'udzubillah. Sampai seberani itu dikatakan, ibunya kafir karena belum syahadat. Harus bersyahadat kepada anaknya. Nah ini juga kelompok yang sesat yang seperti ini. Jadi pernyataan-pernyataan mereka tidak punya dalil, baik dari Quran, wala dari sunnah, dan juga dari penjelasan para sahabat Ridwanullah al-Muslimin. Jadi kelompok itu sudah kelompok sesat. Tidak punya dalil, baik dari Quran, maupun dari hadis, maupun dari keterangan para sahabat. Tidak ada. Cuma pemikiran saja, penafsiran menurut ra'yunya saja. Ra'yu. Syahadat itu artinya persaksian. Kalau saksi berarti harus disaksikan. Dari bahasa, dari lughah. Dan dalam memahami Islam itu tidak cukup dari bahasa Arab. Dalam memahami Islam tidak cukup hanya dari bahasa Arab saja. Tapi harus dari penjelasan para salafus saleh, para ulama yang jelas, yang mengarahkan kita kepada yang hak. Wallahu a'lam bissawab. Saya pikir cukup sampai di sini ya. Pertanyaannya, kalau yang masih banyak bisa nanti pada pekan yang akan datang. Kalau perlu ditulis. Ya. Untuk saya kajiannya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanirrahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sepelang. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, kita akan membahas ayat yang ke-32 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari akhi adzan yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 31 sampai ayat 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: قال الله تبارك وتعالى قالوا يا نوح. Mereka berkata wahai Nuh, قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. Sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau janjikan kepada kami. In kunta minas sadiqin, jikalau kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya tampak sangat jelas sekali bagi kita sekalian bahwa ayat yang mulia ini merupakan bagian dari rangkaian kisah tentang adu argumen yang terjadi antara Nabi Nuh bersama dengan kaumnya. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mematahkan seluruh hujah dan argumen yang diajukan oleh kaumnya kepadanya, maka di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kaum Nabi Nuh menampakkan pembangkangan mereka kepada Nabi Nuh setelah mereka tidak bisa beradu argumen dengan Nabi Nuh kecuali mereka kemudian menampakkan kebodohan mereka dan pembangkangan mereka dengan menantang atau dengan memberikan tantangan kepada Nabi Nuh untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Dan inilah merupakan satu tabiat dari orang-orang yang menolak kebenaran. Setiap kali mereka tidak mampu berargumen, maka selalu mereka akan menampakkan ancaman-ancaman seperti yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
2: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qalu ya Nuhu qad hajajtana fa akthar tajidalana fa'tina bima ta'iduna min al-'adzabi in kunta minas sadiqina fi da'waka.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, qalu ya Nuh qad hajajtana fa akthar tajidalana. Kaum Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah memberikan bantahan kepada kami, dan engkau pun telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna minal azab, maka datangkanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dari azab Allah. In kunta minas sadiqina fi da'wak, jikalau engkau benar-benar jujur dalam dakwaanmu itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata. Mereka di sini maksudnya adalah kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada Nabi Nuh setelah argumen-argumen mereka dipatahkan oleh Nabi Nuh, dan mereka tidak bisa untuk membalas ya atau membantah hujah Nabi Nuh atas mereka, sehingga mereka mengatakan, ya Nuh qad jadaltana, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah membantah kami. Fa aktsarta jidalana, dan bahkan engkau telah berlebihan di dalam membantah kami. Karena mereka tidak bisa memberikan argumen lain yang dapat mematahkan pernyataan Nabi Nuh, akhirnya kemudian mereka ya menampakkan kebuntuan mereka di dalam membantah argumen-argumen Nabi Nuh tersebut. Sehingga mereka mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Karena sudah kehilangan akal juga mereka, tidak punya argumen. Akhirnya mereka tahu bahwasannya Nabi Nuh itu ada di atas kebenaran. Tapi daripada tidak berbicara, daripada malu di hadapan manusia untuk menampakkan seakan mereka ada di atas kebenaran, akhirnya kemudian mereka mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Kalau begitu, turunkan saja adab Allah yang kamu ancam kepada kami, jikalau kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar. Ya, demikian tradisi daripada orang-orang jahil. Apabila mereka kalah berargumen, maka mereka akan ya bermain kasar, atau mereka kemudian langsung menantang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Syiah misalnya, orang-orang Syiah Rafidhah yang selalu mereka tidak memiliki hujah untuk menetapkan apa yang menjadi dasar madhab mereka. Di konferensi internasional 2 pekan yang lalu, saya bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Barrok. Syekh Muhammad Al-Barrok ini adalah dosen di Universitas Ummul Qura Makkah. Ya, Dr. Muhammad Ibn Abdullah Al-Barrok. Ketika saya bertemu beliau, saya langsung teringat sekitar 7 tahun yang lalu. Saya bilang, Syekh ini pernah menjadi viral di jejaring sosial, terutama juga di YouTube. Pernah melakukan mubahalah dengan orang Syiah, kalau tidak salah namanya Ali Al-Hasan, salah seorang ulama Syiah di Saudi Arabia. Ya, akhirnya kemudian saya tanyakan kepada beliau. Saya bilang, Syekh, kayaknya antum dulu yang sempat menjadi viral di internet bahwa antum pernah bermubahalah di depan bandara internasional di Dammam, Saudi Arabia. Beliau katakan, ya, oh nampaknya antum mengenal saya, katanya, dengan baik. Akhirnya kemudian saya tanyakan kepada beliau, gimana pengalaman antum ini? Mubahalah sudah 7 tahun. Jadi beliau katakan, asal daripada mubahalah itu sesungguhnya adalah debat yang dilakukan di stasiun sebuah televisi, ya, sudah 5 kali pertemuan dia tetap mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tetap mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak dapat mendatangkan argumen, ya, yang baru. Jadi muter-muter aja di situ gitu. Sementara acara debat tersebut akan berlangsung selama 1 bulan. Nah, ketika kemudian mereka atau dia sudah tidak memiliki argumen lagi, akhirnya kemudian dia langsung nantang. Katanya, kalau begitu kita mubahalah saja. Mubahalah artinya melakukan sumpah laknat. Siapa yang pembohong di antara mereka, maka kemudian dia akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi langsung memanggil untuk mubahalah. Akhirnya kata Syekh, kalau kamu memang mau bermubahalah, ya sudah. Tapi debat harus diakhiri karena kamu tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Akhirnya kemudian dilakukanlah mubahalah. Ya, dilakukan mubahalah saat itu. Ya. Jadi mubahalah mestilah merupakan suatu akhir dari sebuah debat kalau seandainya tidak menemukan lagi titik terang untuk tercapainya sebuah kesepakatan. Juga hal ini terjadi pada debat antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat itu diwakili oleh Dr. Abu Muntashir Al-Balusi dengan Dr. Utsman Al-Khamis ketika berhadapan dengan Al-Tijani sebagai pembohong besar dari kalangan Syiah, penulis kitab Akhirnya Kutemukan Kebenaran yang sesungguhnya akhirnya kutemukan kesesatan gitu ya. Itu juga di TV Al-Mustaqil baru 3 hari pertama malah dia langsung mengangkat atau menantang untuk melakukan mubahalah. Ya, tetapi kemudian kecerdikan dari Syekh Utsman Al-Khamis saat itu, beliau tidak meladeni tantangan mubahalah itu. Tetapi kemudian justru itu yang membuat At-Tijani memiliki atau semakin besar kesombongannya saat itu dengan mengatakan, coba lihat Ahlus Sunnah tidak berani melakukan mubahalah, berarti kami yang benar gitu. Tapi kemudian Syekh Utsman Al-Khamis, beliau subhanallah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Beliau katakan, yang pertama, mubahalah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara beliau dengan pembesar-pembesar Nasoro Najron setelah tidak memiliki titik temu. Ya. Ketika diberikan argumen oleh Nabi SAW, mereka tetap berurut-urut di atas kesesatan. Ya, jadi itu dilakukan oleh Nabi dan pembesar kaum. Kemudian yang kedua, bahwasannya mubahalah itu harus menjadi titik akhir. Nah, sekarang di televisi ini kita sudah sepakati bahwa debat akan berlangsung 1 bulan penuh. Nah, ini baru 3 hari lantas kamu ngajak mubahalah. Berarti kalau mubahalah besok sudah tidak ada lagi pertemuan. Ya. Jadi syarat saya katanya kalau mau sekarang mubahalah oke, saya layanin, tapi besok sudah tidak ada lagi perdebatan karena mubahalah adalah maksimal. Yang kedua, ini kehebatannya Syekh Utsman karena ketika debat akan dimulai, waktu itu dikenalkan ya orang-orang yang terlibat dalam debat tersebut. Ketika dikenalkan Muhammad Al-Tijani ini wakil dari Syiah, dia mengatakan ketika dikenalkan ini adalah salah seorang ulama Syiah, dia langsung merendahkan dirinya dan memang dirinya sangat rendah. Dia mengatakan, katanya, saya bukan ulama Syiah, tetapi saya ini hanyalah merupakan seekor anjing dari anjingnya Ahlul Bait. Akhirnya begitu dia menantang debat, Syekh Utsman mengatakan, iya, debat dilakukan oleh Nabi dengan pembesar-pembesar kaum. Saya pun mau bermubahalah jikalau itu dilakukan dengan pembesar kaum, bukan dengan anjing seperti Anda, gitu kan. Akhirnya kemudian dia marah. Katanya, enggak, bukan saya yang mengatakan Anda anjing, tapi Anda sendiri yang mengatakan bahwa diri Anda anjing. Ngapain kemudian mesti debat dengan anjing, ya, yang telah mengaku dia sebagai anjing gitu. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang sudah menjadi sebuah perangai yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang membangkang kebenaran itu mesti kalah debat, kalah diskusi, itu mesti kemudian langsung mereka melakukan lompatan dan menantang akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana dalam kasus Pilkada DKI. Ya, ada yang minta dipotong kuping, itu kan karena kalah itu, ya. Sudah tidak bisa lagi ada punya argumen. Si Luhut, si Tompul, dia mengatakan, iris kuping dan hidung saya kalau Ahok kalah gitu. Ada ibu-ibu yang mengatakan, ya, potong payudara saya kalau Anies menang, ya. Yang sekelompok orang mengatakan lagi, siap terjun dari Monas rame-rame, ya. Ada lagi tokoh, salah seorang tokoh Partai Islam, siap untuk tidak disolatkan apabila mati. Nah, ini semua adalah argumen, ya, orang-orang yang memang sudah tertutup akalnya sehingga ketika dia tidak bisa lagi memberikan hujah, ya, maka kemudian akan melangkah kepada trik seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh tatkala menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sekarang ini tinggal kita tunggu saja nih siapa yang duluan akan melakukan nadarnya itu, gitu ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita bahas di pagi ini, ayat 32 dari surat Hud. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, bagaimana hukumnya penggunaan karpet di masjid? Karena ada beberapa masjid yang saya lihat sepertinya enggan menggunakan karpet. Jazakumullah khairan.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Menggunakan karpet di masjid, ya, hukumnya diperbolehkan selama dia tidak bernajis, maka diperbolehkan. Nabi SAW beliau pernah sholat di atas tikar. Dan tikar itu adalah karpet dan permadani masa itu. Andaikan Nabi SAW di zaman beliau sudah ada karpet, maka Rasul pun akan sholat di atas karpet. Ya, dan kita ketahui bahwa karpet itu hanyalah merupakan sarana. Dan sarana itu tidak dimasuki oleh kebid'ahan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang namanya sarana itu tidak dimasuki oleh kebidahan. Karena dengan menggunakan sarana itu tidak merubah tata cara sholat kita sedikit.

0: jelas hasir. Hasir itu artinya tikar. Dan tikar adalah karpet pada zaman itu. Ya waktu kita masih kecil juga kan kita sholat di langgar-langgar, di surau-surau, di masjid-masjid saat itu. Ya di tahun 80-an gitu. Di tahun 80-an pun masih sangat jarang sekali orang menggunakan karpet. Ya, itu di masjid kampung saya dulu tahun 82 mungkin itu baru menggunakan karpet. Itu karpet itu pun karpet yang hijau yang kita jadikan sebagai pelapis dinding studio itu sekarang. Tapi waktu itu dipandang sebagai sudah dipandang sebagai karpet yang sangat mewah gitu ya. Orang dulu biasa menggunakan tikar yang terbuat dari apa semacam dari tumbuhan gitu ya, dari daun apa gitu. Nah, kemudian setelah itu beranjak lagi ke tikar plastik. Nah, setelah itu kemudian ke karpet. Sekarang alhamdulillah berkembang terus. Jadi itu masuk ke dalam kategori sarana yang tidak dimasukin oleh kebid'ahan. Ya, sama halnya mikrofon. Mikrofon ini adalah sarana. Imam ketika sholat menggunakan mikrofon dengan tidak menggunakan mikrofon, tata cara sholatnya sama. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya perubahan kaifiat di dalam melaksanakan sholat. Sehingga hukumnya diperbolehkan Allah Ta'ala alam. Silakan Bapak.
1: Saya mau tanya tentang perayaan kematian. Sudah sering kali kita dengarkan penjelasannya. Yang ingin saya tahu sedikit Ustaz, kalau boleh, jelasan tentang awal mulanya daripada terjadinya perayaan kematian ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, tentang hukum atau sejarah awal mulanya perayaan kematian. Ya. Pertama, bahwa manakala kita lihat sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan wafat oleh keluarga beliau, oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian ditinggalkan wafat oleh putra-putri beliau, ketika beliau ditinggalkan wafat oleh paman beliau, maka tidak ada satu pun riwayat yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakan hari kematian. Tidak pada hari ketiga, tidak pula pada hari ketujuh, tidak pula hari ke-40, tidak pula pada hari ke-100 dan seterusnya. Dan tidak pula hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah oleh para sahabatnya. Ketika para sahabatnya ditinggalkan oleh karib kerabat mereka, baik yang syahid di medan perang atau mereka yang meninggal di rumah-rumah mereka, semuanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu pernah dilakukan oleh generasi terbaik dari umat ini. Sehingga dipastikan di tiga generasi pertama Islam, ya, di tiga generasi pertama Islam, maka tidak pernah hal itu dilakukan. Barulah kemudian nanti muncul hal itu di pertengahan abad kelima, jadi setelah 450 tahun dari wafatnya

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru kemudian upacara peringatan hari kematian itu dilakukan. Siapa yang pertama kali melakukannya? Yang pertama kali melakukannya adalah dari kalangan Ubaidiyin, kelompok Syiah yang muncul di Mesir yang dipimpin oleh Ubaid Al-Qaddah. Asal-muasalnya dari mana? Asal-muasalnya adalah dari tradisi orang-orang Mesir kuno. Tradisi orang Mesir kuno berarti Fir'aun. Ya, tradisi Fir'aun. Oleh sebab itu, upacara peringatan hari-hari kematian ini tidak dicontohkan oleh Islam. Saya pernah melihat sebuah video, ada di YouTube ya, silakan dibuka. Kesaksian dari mantan seorang pendeta Hindu dari Banyuwangi yang masuk Islam, yang merubah namanya jadi Abdul Aziz. Ya, beliau menjelaskan ternyata kok itu adanya di dalam kitab-kitab, ya kitab-kitab Hindu. Jadi dalilnya itu ada dalam kitab suci Weda, dalam kitab Weda. Menurut orang-orang Hindu, kitab-kitab suci mereka itu ada di sana dalilnya. Dan tidak akan kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila kita merujuk kepada Muktamar NU, Muktamar NU pertama yang dilakukan di Surabaya di tahun 1926, tepatnya di tanggal 21 Oktober 1926, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani tahun 1345 Hijriah. Di sana ada fatwa tentang tahlilan dari NU. Ya. Yaitu tentang hukum keluarga mayit menyediakan makanan bagi pentakziah. Ya, ada sebuah buku judulnya adalah Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU, Ahkamul Fuqaha. Di situ disebutkan, ya, di dalam kitab Inayatut Thalibin, kitabul merujuk kepada kitab Inayatut Thalibin dalam kitabul Janaiz, disebutkan bahwasannya makruh hukumnya bagi keluarga mayit ikut duduk bersama dengan orang-orang yang sengaja dihimpun untuk bertakziah dan membuatkan makanan bagi mereka. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang berkata, kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka setelah si mayit dikubur itu sebagai bagian dari ratapan yang dilarang. Ini hasil muktamar NU. Ya, hasil muktamar NU pertama tahun 1926. Ya. Sehingga kemudian di dalam buku tersebut dalam yang menghimpun tentang hasil muktamar disebutkan, ya, bahwasannya itu bagi itu adalah merupakan amalan yang dimakruhkan. Ya, dan terkadang kata-kata makruh menurut istilah sebagian ulama dahulu artinya haram. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ketika Allah menyebutkan tentang syirik, tentang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tentang berzina, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, gitu ya. Sesungguhnya itu semua syirik, membunuh, berzina, itu semua keburukannya makruh di sisi Allah. Makruh artinya apa di situ? Haram. Ya. Walaupun di sini adalah lebih mengarah hukum, makruh artinya adalah kepada istilah fuqaha madhab Imam Syafi'i. Sehingga di dalam mereka juga merujuk kepada kitab Fatawa Al-Kubra. Di sana disebutkan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk menyediakan makanan untuk para fakir yang lain. Dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh, serta yang dilakukan pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri proses takziah jenazah. Mereka melakukan semua itu tujuannya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat, sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci, dan mereka yang akan dan ia akan merasa diacuhkan. Gitu. Kalau mereka melaksanakan adat tersebut dan bersedekah tidak bertujuan pahala akhirat, bagaimana hukumnya, apakah boleh atau tidak? Ya. Kemudian yang jelas di sini inti kesimpulannya, ya, disebutkan dalam buku Masalah Keagamaan hasil Muktamar NU yang pertama, ya, sampai dengan yang ke-30 yang terdiri dari 430 masalah fikih yang disebut dihimpun dalam kitab tersebut yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Abdul Aziz Masyhuri, ketua pimpinan pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah dan pengasuh pondok pesantren Al-Aziziyah di Jombang, yang diberikan pengantar oleh Ustadz Maftuh Basyuni rahimahullah, mantan Menteri Agama kita, disebutkan ya bahwasannya dengan teksnya, karena juga disebutkan di dalam teks bahasa Arab dalam hasil muktamar tersebut, disebutkan dalam bahasa Arab, ya, beliau mengatakan atau mereka mengatakan fi i'anati talibin fi babil walimah wa minhu suratu hayawan mustamila ala ma yumkinu baqa'uhu binunihi wa allam yakun laha nadirun ka farasin bi ajnihatin wa tairin bi wajhin insan ala saqafin aw jidarin aw satrin ulliqa li zinatin aw thiyabin malbusah aw wisadatin mansubah li annaha tushbihul asnam fala tajibul ijabah fi syai'in minas suwaril madhkurah, dan seterusnya panjang. Kemudian sampai mereka mengatakan wa yukrahu li ahli al-mayyit al-julus li ta'ziyah, dan dimakruhkan bagi keluarga mayit untuk duduk-duduk melakukan takziah. Wasun it'am yajma'una an-nasa 'alaihi, dan dimakruhkan pula membikin makanan dan mengundang orang untuk berkumpul di atas makanan itu. Lima rawa Ahmad an Jarir ibn Abdillah al-Bajali, ya, sebagaimana telah diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah al-Bajali, qala kunna na'udul ijtima' ilal mayyit ila ahlil mayyit wa sun'ihim at'am ba'da dafnihi minan niyahah. Ya, dan kami memandang bahwa itu adalah bagian daripada bentuk ratapan terhadap mayit yang dilarang oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah hasil keputusan dari Muktamar NU. Ya, oleh sebab itu seyogianya adalah kembali kepada khitoh awal. Allah Ta'ala alam.
1: Ustaz, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Benarkah Wahabi adalah aliran sesat? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya. Saat ini banyak orang mengatakan adanya aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini memang pernah muncul di sekitar abad ketiga. Muncul kelompok pengikut ya Abdul Wahab ibn Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum. Dia adalah kelompok Khawarij. Tetapi kelompok ini telah punah. dan sudah tidak ada lagi. Yang dimaksud sekarang dengan tuduhan Wahabi adalah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ya, dan tentu saat ini sesungguhnya tidak ada satu kelompok pun yang mengatasnamakan Wahabi. Ya, jadi saat ini ibaratnya kelompok Wahabi itu adalah kelompok yang fiktif. Karena apabila antum cari di seluruh dunia ini, mana yang mengatasnamakan dirinya kelompok Wahabi itu tidak ada. Ya. Ada orang mengaku Khawarij, ada orang mengaku Syiah, ada orang mengaku Sufi, ada orang mengaku Mu'tazilah, Asy'ariyah. Tetapi tidak ada satu kelompok pun di dunia ini yang mengaku kelompok Wahabi. Siapa pemimpinnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga sesungguhnya bahwa ini hanyalah merupakan julukan atau label yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk mencemarkan nama baik orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilontarkanlah istilah Wahabi ini untuk membuat orang lari dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena setiap orang yang melontarkan kata-kata Wahabi, dia sendiri pada umumnya adalah tidak tahu apa yang dimaksud dengan Wahabi tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Apa hukumnya ketika kita melaksanakan sholat subuh, akan tetapi kita belum tertidur sama sekali, alias bergadang, dan barulah tertidur setelah melaksanakan sholat subuh? Hal ini dikarenakan bergadang karena kerja tugas. Kemudian yang kedua Ustaz, apakah sholat subuh bisa dikerjakan jam 7 pagi dengan alasan ketiduran? Mohon penjelasannya.
0: Nah, pertama, Imam Syafi'i rahimahullah pernah menginap di rumah Imam Ahmad. Bahkan beliau tidak berwudu kembali untuk melaksanakan sholat subuh. Karena beliau begadang di waktu malam. Dan dari sejak isya sampai subuh belum pernah batal. Ya, sehingga kemudian beliau melaksanakan sholat subuh dengan wudu yang beliau pakai untuk sholat isya. Dan tidak menjadi masalah karena bukan merupakan syarat sah sholat subuh harus tidur di waktu malam. Sehingga apabila kita begadang di waktu malam, boleh kita langsung melaksanakan sholat subuh. Bahkan apabila kita masih memiliki wudu ya isya dan belum batal, maka boleh langsung kita melakukan sholat subuh sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan mengqadha sholat apabila kita ketiduran, maka boleh dilakukan baik untuk sholat subuh atau sholat yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, manama an sholatin awa nasiha falusalliha idza dzakaruha. Barang siapa yang ketiduran dari melaksanakan sholat atau karena dia lupa, maka kata Nabi, hendaklah dia melakukannya di saat dia mengingatnya atau di saat dia bangun. Dan tidak ada tebusan kecuali hal itu. Jadi mengqadha sholat karena ketiduran atau karena kelupaan, maka hal itu boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, tolong penjelasannya bagaimana hukum riba rentenir dan hukum riba di bank. Apakah boleh kita terima sesuatu uang, makanan ataupun barang dari pelaku riba di bank? Mohon penjelasan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hukum riba tentu sangat jelas di dalam agama kita yang mulia. Karena riba adalah merupakan suatu dosa besar yang telah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita sekalian agar kita sekalian tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Sesungguhnya orang-orang yang mengkonsumsi riba, dia tidak akan dibangkitkan dari kuburannya kelak, kecuali mereka akan dibangkitkan seperti orang-orang yang kemasukan jin, orang-orang yang kesurupan. Nabi SAW, beliau telah menyebutkan bahwa riba adalah bagian dari salah satu di antara 7 dosa besar yang akan membinasakan seseorang. Nabi SAW bahkan menyebutkan bahwa dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina dan dosa minum khamr. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Albani, dirhamu riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu min sittatin wa thalathina zaniyah. Satu dirham yang dikonsumsi oleh seseorang, satu dirham riba yang dikonsumsi oleh seseorang, sedangkan dia mengetahui hukumnya, itu lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali. Demikian juga di dalam Sunan Ibnu Majah yang juga disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-riba sab'una huban aisaruha ayyan kiha rajulu ummahu. Riba itu memiliki 70 tingkatan dosa, dan yang paling ringan adalah setara dengan dosa seseorang yang berzina dengan ibunya. Ini menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar, baik itu adalah riba rentenir atau riba yang terjadi di perbankan riba saat ini. Ya, oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk bermuamalah dengan muamalah ribawi. Adapun kemudian apa yang diberikan oleh orang yang bermuamalah dengan riba, jikalau transaksinya kepada kita itu adalah transaksi yang dihalalkan, maka hukum asalnya halal. Karena Nabi SAW beliau tetap bermuamalah juga dengan Yahudi. Padahal Yahudi di dalam Al-Quran disebutkan akaluna lisuht, mereka itu pemakan riba. Tapi tatkala kemudian transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Yahudi itu transaksi yang halal, maka tetap hukum asalnya berarti jadi sesuatu yang halal. Hanya saja para ulama rahimahumullah menyebutkan, apabila ada orang bermuamalah dengan riba memberi sesuatu kepada kita, maka kita lihat apabila dia memiliki penghasilan yang lain yang dihalalkan, maka boleh kita menerima apa yang diberikannya kepada kita dengan asumsi bahwa yang kita ambil itu adalah dari yang halal. Tetapi apabila kemudian dia betul-betul murni tidak ada penghasilan lain kecuali dari penghasilan riba, maka kita tidak boleh ya mengkonsumsi apa yang telah dihasilkannya dari sesuatu yang riba tersebut. Wallahu ta'ala alam.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rab, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, mulai belajar.

0: أتيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

yang berpacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
1: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
2: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah, jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
2: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
1: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
3: Kita mencintai istri kita.
1: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka wa taala.
0: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut ta'am. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, menghususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahur shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
7: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: قدوات نبوية.
6: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
7: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab,
9: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
14: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin

0: Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua apa ya, dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, enggak ada kejelekan. Nah, itu diganti dengan nama yang lainnya. Ya kalau itu insyaallah enggak masuk syirik ya. Tapi paling enggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia enggak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu enggak diterima salatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari enggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?

0: Tawaf wadah itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadahnya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wadah, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu ya azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri. Di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwat aliman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baru saja semuanya selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Untuk itu, tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa bernilai pahala dan tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sahabat Mu'adh, seperti biasa setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Untuk itu bagi sahabat Mu'adh sekalian yang memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-5550-943. Untuk itu sahabat teman dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi ini kita dapat kembali duduk bersama dalam majlis ilmu yang kita cintai, dalam majlis atau kajian harian kita di pembahasan Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Qudamah Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan pembahasan kita tentunya masih melanjutkan beberapa ayat terakhir di Surah Luqman, Surah ke-31 di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana biasa, apabila waktu masih ada di akhir materi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya marilah kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustaz kami persilahkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-33 dari surat Luqman. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 31 sampai ayat 33 dari surat yang ke-31 ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. Hei manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun juga. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kalian. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan pula penipu memperdayakan kalian dalam mentaati Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini adalah merupakan awal dari penutup surat Luqman yang berisikan peringatan yang sangat menyentuh tentang hari kiamat dan larangan bagi kita sekalian untuk tertipu dengan dua perkara, yaitu dengan kehidupan dunia dan dengan syaitan. Manakala kita lihat korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang tabiat manusia, di mana tabiat manusia ketika bahaya itu datang mengancamnya, maka dia akan kembali kepada Allah, seperti yang disebutkan di ayat 32 bahwa tatkala orang-orang musyrik itu berada di tengah lautan, lalu mereka diterpa dan dikelilingi oleh badai, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-33 ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita sekalian bahwa di sana ada mara bahaya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mengancam dari mara bahaya yang ada di tengah lautan, yaitu apa? Hari kiamat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian takut terhadap ombak besar di dunia, maka takutlah kalian kepada Allah pada suatu hari yang jauh lebih dahsyat daripada gelombang yang ada di lautan sana, yaitu apa? Hari perhitungan atau hari kiamat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di sini menyeru seluruh manusia, bukan hanya menyeru orang-orang yang beriman, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hei seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wa ati'uhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih. Bertakwalah kalian dan taati kepada Rabb kalian dan taatilah ia dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wahdharu yawmal qiyamati allati la yugni fihi walidun awwaladihi wala mauludun an abihi syai'a. Dan waspadailah oleh kalian hari kiamat yang di dalamnya seorang ayah tidak akan bisa memberikan manfaat kepada anaknya dan tidak pula seorang anak kepada ayahnya. Inna wa'dallahi haqqun la raiba fih, sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fala tankhadi'u bil hayati dunya wa zuhrufaha fatunsiyakum an fatunsikumul ukhra, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan perhiasannya sehingga melupakan kalian dari kehidupan akhirat. Wala yankhadi'annakum billahi khadi'un min syayatinil jinni wal ins, dan janganlah kalian tertipu dari mentaati Allah, atau dengan janganlah kalian tertipu dari ketaatan kepada Allah dari godaan syaitan, baik dari kalangan jin atau manusia. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ya bagian demi bagian dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya, di sini menunjukkan akan keutamaan takwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa itu bukan hanya kepada orang yang beriman, bahkan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali untuk bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa kepada manusia terbaik, yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla berfirman, "Ya ayuhan nabi ittaqillah." Hai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan takwa kepada istri-istri nabi. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitun. Wahai istri-istri nabi, engkau tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jikalau kalian bertakwa kepada Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertakwa kepada orang-orang yang beriman, yang notabene-nya mereka juga sudah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bahkan juga memerintahkan bertakwa kepada umat terdahulu dan umat yang terakhir. Allah azza wajalla berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa kepada seluruh manusia, seperti dalam ayat yang mulia ini, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Hei manusia, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini menunjukkan seruan bersifat umum dan menunjukkan bahwa Islam agama yang universal, agama bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi bangsa Arab. Berbeda dengan agama lain atau para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dakwahnya hanya terbatas pada kaumnya saja. Oleh sebab itu Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, mereka hanya mengatakan ya qaumi, ya bani Israel. Semua para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hanya diutus kepada kaumnya, dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam saja yang diutus kepada seluruh manusia. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an tidak ada mengatakan misalnya ya ayyuhal arab, ya, atau ya qaumi al-arab, tidak ada. Oleh sebab itu aneh sebenarnya kalau ada orang Indonesia asli bangsa Nusantara ikut agama Yahudi, ikut agama Nasrani, itu aneh aja. Karena Yahudi, agama Yahudi dan Nasrani itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Bani Israel. Ya, oleh sebab itu al-Yahud adalah unsuriyah. Itu rasisme sebenarnya. Ya, agama ras, tidak bagi orang lain. Hatta orang Arab sekalipun tidak diseru agar mereka masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani. Oleh sebab itu Nabi Musa, Nabi Isa semuanya mengatakan ya Bani Israel. Bani Israel adalah wahai anak keturunan Israel, dan Israel adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Sementara bangsa Arab bukan dari keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, karena Nabi Ya'qub dari siapa? Keturunan Nabi Ishaq. Ya, sedangkan bangsa Arab adalah dari keturunan siapa? Nabi Ismail. apalagi orang Indonesia ya, yang nenek moyangnya adalah Ken Arok, Ken Dedes gitu. Maka bangsa Indonesia tidak diseru oleh Nabi Isa, tidak diseru oleh Nabi Musa, tetapi diseru oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya, kita ketahui apa makna takwa. Ya, takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahil wiqayah. Arti takwa artinya menjadikan antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah pelindung. Yaitu apa pelindungnya? Berupa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah takwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hei seluruh manusia, jadikanlah pembatas, pelindung antara kalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wakhshaw yauman. Wakhshaw. Wakhshaw artinya takutlah. Ya, ada di dalam bahasa Arab ada namanya khauf, ada namanya khasyah. Ada namanya khauf, takut, dan ada khusyuk. Ada bedanya. Ya, khauf itu hanya sebatas rasa takut. Tetapi khasyah itu rasa takut yang diiringi atau didasari dengan apa? Dengan ilmu. Itu khasyah. Jadi mana yang lebih tinggi? Khasyah. Kalau kita terkadang takut, misalnya kita takut dari binatang buas, padahal kita tidak pernah melihat binatang buas itu. Ya, kita mau menyeberangi sebuah muara misalnya atau sebuah sungai besar, kita mengatakan saya takut buaya gitu kan, padahal kita tidak pernah tahu bahwa di situ ada buaya ataukah tidak. Ya, ini namanya khauf. Jangan-jangan ada buayanya gitu kan. Banyak orang takut dengan hantu padahal dia tidak pernah melihat tuh hantu itu, apakah memang ada ataukah tidak gitu kan. Ini namanya khauf. Tapi kalau khasyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Yani mereka yang mendasari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia ini, wakhshaw yauman. Takutlah kalian terhadap suatu hari. Yang dimaksud hari di sini hari apa? Ya, hari kiamat tentunya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan hari kiamat? Mengapa kita harus takut dan menjadikan benteng antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari itu? Ya, wakhshaw yauman la yajzi walidun aw waladihi. Karena pada hari itu seorang ayah tidak dapat membela anaknya. Seorang ayah pada hari kiamat kelak tidak akan mampu menghapus dosa anaknya. Pada hari kiamat kelak seorang ayah tidak bisa memikul azab dan penderitaan anaknya. Kadang di dunia kita lihat bagaimana seorang ayah, mungkin Anda pernah menyaksikan bagaimana seorang ayah yang begitu cemas ketika dia membawa anaknya ke rumah sakit. Ya, pernah saya melihat seorang ayah di ICU, anaknya yang sakit tapi yang pucat ayahnya. Kenapa? Karena dia sangat khawatir. Andaikan dia bisa mengalihkan penyakit yang diderita sama anaknya, maka dia akan lakukan. Tapi tidak bisa. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ya, seorang ayah pada hari kiamat kelak tidak bisa menyelamatkan anaknya. Ya, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wala mauludun huwa jazin awwaladi an walidihi syai'a. Dan tidak pula seorang anak bisa menolong ayahnya pada hari kiamat kelak. Meskipun di dunia hubungan mereka itu sangat erat, sangat dekat, masing-masing dari keduanya saling berkasih sayang, di akhirat kelak tidak. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut hubungan ayah dengan anak di dalam ayat yang mulia ini? Karena hubungan keduanya semasa di dunia itu adalah merupakan hubungan yang paling erat. Hubungan yang paling erat itu adalah hubungan ayah dengan anaknya atau ayah atau anak dengan ayahnya. Jika hubungan yang paling kuat saja tidak mampu memberikan manfaat di akhirat kelak pada hari kiamat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan yang lain tentu lebih tidak mampu lagi gitu. Ya, jangankan hubungan karena relasi pekerjaan, hubungan bisnis, pertemanan, hubungan ayah dengan anak saja tidak akan bisa bermanfaat di akhirat kelak dengan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Pada hari kiamat kelak, seseorang akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya, dia semua akan tinggalkan. Ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu masing-masing orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Ya, masing-masing manusia akan memikirkan keselamatan dirinya, tidak lagi memikirkan keselamatan orang lain, bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Meliputi seluruh janji Allah tentang kematian, janji Allah tentang nikmat dan azab kubur, janji Allah Subhanahu wa taala tentang hari kebangkitan, janji Allah Subhanahu wa taala tentang padang mahsyar, janji Allah Subhanahu wa taala tentang hisab, janji Allah Subhanahu wa taala tentang jembatan sirat, janji Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka, semuanya hak. Semuanya pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun juga. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka jangan sampai kehidupan dunia memperdayakan kalian. Bagaimana kehidupan dunia menipu manusia? Bagaimana kehidupan dunia memperdaya manusia? Dengan angan-angan kosong, dengan kesenangan yang sementara, dengan harta yang melalaikan, dengan kedudukan yang memabukkan, ya, dengan syahwat yang menipu, dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang fana, yang tidak abadi, manusia bisa tertipu, terlalaikan, sehingga dia merasa bahwa dia akan hidup selama-lamanya semasa di dunia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian. "Wala yaghurrannakum billahil ghurur." Dan janganlah penipu memperdaya kalian tentang Allah. Janganlah penipu itu, al-ghurur. Siapa itu si penipu itu? Siapa yang dimaksud penipu di sini? Yang dimaksud dengan penipu di sini, al-ghurur di sini maksudnya adalah syaitan. Maka janganlah syaitan menipu kalian, memperdayakan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mereka mengatakan al-ghurur adalah syaitan, sang penipu yang ulung, al-ghurur. Penipu ulung itu jangan sampai memperdayakan kalian. Karena syaitan selalu membisikkan kepada manusia untuk berlarut-larut dalam kehidupan dunia. Selalu membisikkan kepada manusia tentang sifat rahmat dan kasih sayang Allah. Dia bisik-bisik sama kita itu, "Allah Maha Pengampun. Tidak apa-apa, kau bermaksiat saja terus. Kan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu At-Tawwab." Terus dibisikkan dengan sifat kasih sayang Allah, dengan sifat rahmat Allah, itu selalu dibisikkan oleh syaitan. Katanya tidak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Penerima Taubat, nanti saja. Toh dosa kita bisa diampuni oleh Allah dengan hanya sekedar kita mengucapkan astagfirullah, misalnya astagfirullah wa atubu ilaih, Sudah bisa selesai itu. Akhirnya kemudian manusia terpedaya, tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan itu. Mereka membisikkan masih ada waktu untuk bertaubat, kau masih muda. Padahal kita tahu bahwa orang yang mati dalam usia muda itu lebih banyak daripada orang yang mati dalam keadaan usia tua, ya kan? Buktinya apa? Ya buktinya orang tua lebih sedikit daripada orang muda. Itu artinya ya banyak orang meninggalnya pada masa muda, bukan pada masa tua. Karena kalau lebih banyak orang yang tua yang masih hidup, berarti memang kebanyakan orang itu meninggal dalam keadaan masa tua. Tapi ketika kebanyakan manusia saat ini ada meninggal di masa muda, maka kita dapatkan bahwa orang tua sedikit jumlahnya, ya. Jadi selalu syaitan itu membisikkan kepada kita sekalian, kamu masih muda, nanti saja memperbaiki diri ketika usia sudah lanjut, ya. Amal sedikit itu sudah cukup. Toh di sana ada seorang wanita Bani Israel, dia pelacur, tapi bisa masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing dalam keadaan kehausan. Sedangkan engkau telah begini dan begitu, begini dan begitu. Akhirnya kemudian informasi yang tidak berimbang tentang rahmat dan kasih sayang Allah ini mengakibatkan seseorang berakidah murjiah. Terlalu besar rasa harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahirlah apa yang dinamakan dengan Muslim KTP di Indonesia gitu. Ya, Muslim KTP itu tidak ada kecuali di Indonesia. Karena di negara lain tidak ada KTP. Ya. Jadi ikhwah sekalian, kita harus mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Tetapi kan Allah azza wa jal juga syadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha keras siksaannya. Sehingga kemudian kita harus berjalan dalam kehidupan ini secara berimbang antara khauf dengan roja, rasa harap dan rasa takut kita. Ya, ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa ya tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada hari kiamat. Dan itu yang wajib untuk lebih kita takuti daripada musibah dan bencana dunia. Dan ini adalah pesan ayat 33 dari surat Luqman ini. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa syaitan menggunakan sifat rahmat Allah untuk menipu manusia tadi dalam bisikan-bisikannya. Ya, oleh sebab itu seorang mukmin harus menyeimbangkan antara rasa harap dan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan tadabur dari ayat yang mulia ini dapat kita ambil bahwa Allah dalam ayat yang mulia ini menyebut ada dua penipu terbesar bagi manusia. Ya, ada dua penipu terbesar bagi manusia yang perlu selalu kita waspadai. Penipu yang pertama apa? Penipu yang pertama itu dunia atau kehidupan dunia yang membuat manusia berkata, aku masih muda, aku masih punya cukup waktu, nanti saja bertaubat, nanti saja beristiqomah. Ini penipu yang pertama. Dunia sering membuat kita lalai. Ya, baik itu harta, tahta, wanita, paket data, semuanya membuat kita lalai. Ya, kemudian penipu yang kedua yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat yang mulia ini adalah ya syaitan. Ya, syaitan yang selalu membisikkan kepada kita sekalian bahwa Allah itu maha pengampun. Namun ia lupa bahwa Allah juga maha keras siksaannya bagi orang-orang yang berpaling dan enggan untuk bertaubat. Karena oleh sebab itu seorang mukmin harus berjalan menuju Allah dengan ilmu. Ya, oleh sebab itu tadi kita sebutkan wakhshaw rabbakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman. Wakhshaw. Di sana di dalamnya ada makna ilmu, bukan hanya sekedar takut. Jadi ada ilmu, ada rasa takut, ada rasa harap, dan juga tentunya amal soleh harus dijadikan sebagai bekal oleh seorang mukmin di dalam menuju kehidupan akhirat. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan, man i'tamada ala nasabihi khasir. Barang siapa yang hanya bersandar pada keturunannya, maka dia akan merugi. Wa man i'tamada ala amalihi wahdahu igtar. Dan barang siapa yang hanya bersandar pada amalnya semata, maka dia akan tertipu. Wa man i'tamada ala rahmatillahi ma'al amali salih naja bi'idnillahi ta'ala. Dan barang siapa yang bersandar kepada rahmat Allah disertai dengan amal soleh, maka dia akan selamat dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita satu ayat sebelum ayat terakhir dari surat Luqman. Dan bi'idnillahi ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas inti dari surat Luqman, yaitu ayat yang terakhir. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
0: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kita telah bersama mendengarkan penjelasan dari guru kita satu ayat di surah Luqman. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di pagi ini. Semoga tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan agar kita dapat mengikuti lanjutan kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang akan datang. Kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan Tafsir Al-Muyassar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
5: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Demikian tadi kajian yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga ilmu yang disampaikan ini menjadi tambahan pengetahuan yang tentunya bermanfaat, serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada, tentu di antara amalan yang diajarkan oleh Rasulullah pada waktu pagi seperti saat ini adalah membaca zikir pagi. Karena seperti yang kita telah tahu bersama sahabatmu bahwa zikir pagi ini bukan istilahnya sekedar rutinitas yang diucapkan dengan lisan, tapi merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus benteng yang tentunya menjaga seorang hamba dari berbagai keburukan. Dan melalui zikir pagi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan dalam aktivitas kita serta keselamatan dunia dan akhirat. Untuk itu sahabatmu dimanapun Anda berada, mari kita meluangkan beberapa menit ke depan untuk bersama-sama mendengarkan dan juga mengamalkan zikir pagi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua serta menjaga kita dan keluarga kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
11: Adzkarus sabahi wal masaa.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio-video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga.

0: di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina, karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga ya, salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah sahabat muat yang dirahmati Allah, senang sekali ya rasanya kembali di pagi yang cerah ini. Saya Radin Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat. Tepatnya di penanggalan 4 Muharram 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 19 Juni 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah udara pagi ini cukup segar ya sahabat muat, dan juga cahaya matahari juga sudah mulai nampak terlihat, dan tentunya aktivitas yang kita lakukan itu akan perlahan mulai berjalan kembali sahabat muat, menjadi nikmat yang patut kita syukuri bersama. Dan bagi sahabat muat sekalian yang saat ini mungkin sedang bersiap untuk melaksanakan aktivitasnya masing-masing ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan dan juga keberkahan tentunya dalam setiap langkah yang kita jalani hari ini. Dan terkhusus untuk sahabat muat sekalian yang saat ini sedang berkendara ya, tetap utamakan keselamatan, harus pastikan betul fokusnya di jalan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas tentunya, serta menggunakan helm bagi sahabat muat sekalian pengendara roda 2 dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat pengguna kendaraan roda 4, serta yang paling penting menghindari menggunakan ponsel ketika berkendara ya sahabat muat, karena tentu sebaik-baiknya perjalanan adalah perjalanan yang membawa kita sampai tujuan dengan selamat. Dan ikhwat aliman sahabat muat dimanapun Anda berada, tentu setiap harinya ya di tengah kesibukan kita dalam mengurus keluarga kita, terutama bagi sahabat muat sekalian ya yang sudah menjadi orang tua, para ayah bunda yang saat ini sedang memiliki buah hati ya kan, seringkali muncul nih sahabat muat berbagai pertanyaan seputar kesehatan dan juga tumbuh kembang dari anak. Apalagi saat ini sahabat muat, informasi itu memang begitu gampang, begitu mudah untuk ditemukan, baik itu dari media sosial ya kan, grup chat misalkan, atau mungkin berbagai sumber di internet dan sebagainya. Namun sahabat muat, itu tidak semua informasi ya yang beredar itu tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari seorang anak. Nah, salah satu pertanyaan sahabat muat yang mungkin cukup sering muncul ya di kalangan orang tua adalah mengenai susu yang diberikan kepada bayi. Ada nih yang bertanya sahabat muat, apakah susu tertentu itu bisa menjadi pengganti dari ASI? Ya kan? Ada juga yang bertanya atau mungkin yang penasaran nih mengenai susu berbahan dasar kedelai atau mungkin yang sering disebut susu foya, ya kan? Apakah aman untuk bayi? Apakah semua bayi boleh mengkonsumsinya, dan benarkah susu foya ini bisa menjadi pilihan bagi kondisi tertentu? Nah, sahabat semua, tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, memang penting ya untuk dipahami dengan benar, karena yang berkaitan dengan kesehatan anak itu tidak cukup hanya berdasarkan cerita dari orang lain ya kan, atau mungkin informasi yang belum jelas sumbernya. Kita sebagai orang tua tentu perlu dengan baik atau betul-betul mengetahui fakta-fakta yang benar agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentunya untuk buah hati kita tercinta. Dan insya Allah sahabat muat yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan ini kita akan kembali membahas sebuah pembahasan kesehatan yang ringan, mudah dipahami, dan tentunya insya Allah bermanfaat bagi para orang tua maupun calon orang tua. Masya Allah, sebuah pembahasan yang tentu mungkin pernah menjadi pertanyaan banyak keluarga di rumah ya sahabat teman. Dan insya Allah kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ya khotol iman sahabat semua dimanapun Anda berada. Kalau misalkan kita berbicara nih ya tentang tumbuh kembang anak, itu memang selalu menarik ya sahabat semua. Terlebih lagi bagi para orang tua yang tentu ingin memberikan yang paling terbaik bagi buah hatinya. Mulai dari bagaimana pemenuhan gizi ya kan, bagaimana pola asuh, hingga pemilihan makanan dan juga minuman yang tepat, itu sering menjadi perhatian utama dalam keluarga. Namun sahabat semua, tentu di tengah banyaknya informasi yang beredar ya, terkadang muncul pertanyaan yang membuat sebagian orang tua itu menjadi bingung. Salah satunya adalah mengenai susu foya atau yang kita kenal sebagai susu berbahan dasar kedelai. Pertanyaannya sahabat muat, apakah susu ini tuh aman diberikan kepada bayi? Nah, dalam kondisi seperti apa saja susu foya itu dapat digunakan, dan apakah semua bayi itu cocok untuk mengkonsumsinya? Nah sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu agar tidak salah dalam memahami informasi yang beredar, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pembahasan mengenai memberi susu foya untuk bayi dan beberapa faktanya. Seperti apa pembahasannya sahabat muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada, tentu susu foya ini merupakan salah satu jenis minuman ya sahabat muat, minuman yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sendiri, mulai dari bayi hingga lansia. Dan seperti pada namanya ya sahabat muat, susu foya adalah susu yang memang terbuat dari kacang soya atau kedelai. Dan sekedar informasi juga sahabat muat, bahwa dalam secangkir susu foya ini tanpa pemanis ya, sekitar mungkin 250 ml lah, itu terkandung 7 gram protein, lalu kemudian 4 gram lemak, 4 gram karbohidrat, dan 80 sampai 100 kalori seperti itu. Dan susu kedelai juga ini merupakan sumber protein ya sahabat teman, sumber kalium, vitamin A, dan juga isoflavon. Karena memang terbuat dari tumbuhan, susu kedelai ini atau susu foya sama sekali tidak mengandung kolesterol dan juga rendah lemak jenuh tentunya. Dan yang kuatal iman sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu meski susu ini tuh bernutrisi ya sahabat muat, tapi susu ini bukanlah jenis susu yang memang dapat digunakan sebagai sumber nutrisi utama pada bayi. Ingat ya sahabat muat, nutrisi utama pada bayi. Nah tentunya jenis susu yang paling utama bagi bayi adalah air susu ibu atau ASI ya sahabat muat. Karena tentu ASI ini memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan pada bayi untuk tumbuh kembangnya seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa ASI ini merupakan sumber nutrisi utama bayi ya pada usia 1-6 bulan sahabat muat, sampai 6 bulan, dan dapat dilanjutkan hingga usianya mungkin mencapai 2 tahun. Namun sahabat muat, kalau misalkan bayi kita itu memiliki kondisi medis tertentu ya misalkan, maka susu foya ini untuk bayi terutama yang terbuat dari isolat protein soya umumnya itu bisa untuk direkomendasikan. Dan tentunya ada beberapa kondisi medis ya sahabat muat yang membuat susu ini itu dapat menjadi pilihan untuk diberikan kepada bayi. Dan yang pertama itu ada alergi susu sapi ya, di mana alergi susu sapi sendiri adalah kondisi ketika misalkan sistem kekebalan tubuh bayi ya itu menganggap protein dalam susu sapi bahwa seperti casein atau whey sebagai zat yang berbahaya. Akibatnya apa sahabat muat? Akibatnya tubuh bayi itu melepaskan yang namanya histamin dan juga zat lain yang memicu munculnya gejala alergi susu seperti misalkan ruam pada kulit, muntah, diare ya kan, hingga pembekakan pada wajah atau mungkin mulutnya. Nah, sahabat muat, tentu kalau misalkan bayi kita itu tidak dapat mengkonsumsi susu sapi, maka susu foya ini bisa menjadi alternatif utama sahabat muat. Karena susu ini tuh tidak mengandung protein sapi penyebab alergi. Namun ya sobat muat, namun itu perlu juga kita ketahui bahwa sebagian anak dengan alergi susu sapi itu bisa juga mengalami alergi terhadap susu soya. Jadi sobat muat, sebelum kita memberikan susu soya untuk bayi, maka kita pastikan terlebih dahulu nih sahabat muat, sudah berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Lalu sahabat muat, yang kedua ada intoleransi laktosa ya, yang dimana intoleransi laktosa ini terjadi ketika tubuh bayi itu ketika tubuh bayi tidak mampu untuk mencerna laktosa, yaitu gula alami dalam susu sapi. Yang akibatnya apa? Akibat rendahnya produksi enzim laktase di usus. Yang mengakibatkan tentunya bayi itu bisa mengalami gejala-gejala seperti perut kembung, ya kan? Sering buang angin, diare, dan juga rewel setelah minum susu sapi. Dan pada bayi yang mengalami intoleransi laktosa, sahabat muat, susu soya ini bisa diberikan karena memang tidak mengandung laktosa sama sekali. Dan hal ini tentu dapat membantu untuk mencegah ketidaknyamanan di saluran pencernaan pada bayi. Namun sahabat muat, namun ya penting juga kita ketahui bersama untuk memastikan bahwa susu soya yang diberikan itu memang diformulasikan khusus untuk bayi ya, bukan susu kedelai biasa, supaya kebutuhan nutrisi hariannya itu tetap tercukupi seperti itu. Dan info taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pilihan yang keempat atau mungkin kondisi medis yang ketiga, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat teman, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca.
10: hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Radio Muad Bin Jabal.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, ikut taliman sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sahabat Muad, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa fakta dari memberi susu untuk susu foya, maksudnya untuk bayi. Dan juga kita telah membahas tadi beberapa kondisi medis yang membuat susu foya atau susu kedelai ini dapat menjadi pilihan untuk diberikan kepada bayi. Yang pertama tadi ada karena alergi susu sapi ya, alergi susu sapi. Lalu yang kedua ada intoleransi laktosa. Dan insya Allah kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita sahabat Muad di kondisi medis yang ketiga, yaitu galaktosemia. Nah, ikhwat aliman, perlu kita ketahui bersama bahwa galaktosemia itu adalah kondisi genetik langka sahabat Muad yang menyebabkan tubuh bayi itu tidak mampu untuk memecah galaktosa, sejenis gula ya yang terdapat pada susu termasuk ASI dan juga susu sapi. Nah, kalau misalkan bayi dengan kondisi galaktosemia ini mengkonsumsi produk yang mengandung galaktosa, maka zat ini sahabat Muad itu bisa menumpuk di tubuhnya dan menyebabkan masalah pada organ hati, ginjal, otak, ya, hingga matanya. Nah, tentunya pada kondisi ini sahabat semua, susu foya itu bisa menjadi pilihan utama nih untuk bayi karena tidak mengandung galaktosa sehingga aman untuk dikonsumsi pada bayi. Nah, tentu ada beberapa aturan sahabat muat yang perlu kita perhatikan bersama kalau misalkan kita hendak untuk memberikan susu foya kepada si kecil. Yang pertama itu ada, kalau misalkan ingin membeli susu foya untuk bayi, maka kita harus memilih susu yang terbuat dari isolat protein soya dan mengandung 9 jenis asam amino esensial sahabat muat, karena lebih mudah dicerna dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi. Lalu untuk hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk anak di bawah usia 2 tahun sahabat muat, lemak itu sangat penting untuk perkembangan atau perkembangan otaknya. Dan kita harus memastikan juga kalau misalkan susu foya tersebut itu diperkaya dengan vitamin A, vitamin D juga, lalu ada omega 3 dan juga kalsium. Dan yang terakhir, kita harus memastikan dengan betul bahwa asupan vitamin B12 pada bayi itu tetap terpenuhi sahabat muat. Hal ini memang dikarenakan susu soya itu terbuat dari tanaman ya, sedangkan vitamin B12 itu hanya terdapat pada makanan hewani termasuk susu sapi. Ya, ikhwat aliman sahabat muat yang dirahmati Allah, tentu susu foya memang boleh ya diberikan sebagai alternatif kalau misalkan anak kita atau mungkin bayi kita itu memiliki kondisi medis tertentu. Namun sahabat muat, yang perlu kita perhatikan bahwa pemberian susu foya untuk bayi tentunya perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter anak, baik itu melalui konsultasi langsung ke dokter atau mungkin melalui chat online bersama dokter-dokter dan lain sebagainya, agar terjadi atau risiko terjadinya masalah kesehatan lain itu dapat kita cegah lebih awal. Ya, ikhwat aliman sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Dan tentu kita dapat memahami bersama ya sahabat muat bahwa setiap bayi itu memang memiliki kebutuhan yang bisa dibilang itu berbeda-beda. Karena itu pemilihan susu sahabat muat itu tidak boleh hanya berdasarkan tren ya, berdasarkan saran dari orang lain atau mungkin informasi yang memang belum jelas kebenarannya, apalagi ya sahabat muat ini menyangkut kesehatan dan juga tumbuh kembang anak yang memang merupakan amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para ayah bunda ya sahabat muat sekalian, jangan ragu ya untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau mungkin dokter apabila memang memiliki pertanyaan terkait kebutuhan nutrisi buah hati. Karena dengan informasi yang tepat, insyaallah keputusan yang diambil juga itu pun akan lebih baik dan sesuai dengan kondisi anak kita. Dan yang pertama, semoga informasi yang telah kita bahas pagi ini itu dapat menambah wawasan kita, memberikan manfaat dan juga menjadi bekal bagi para orang tua dalam menjaga kesehatan putra putri tercinta. Dan yang kelima, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
13: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
14: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
13: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
15: A few moments later.
14: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
13: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
16: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ihwal taliman sahabat semua dimanapun Anda berada, seringkali kita memang disibukkan dengan berbagai aktivitas sehari-hari kita, seperti misalkan bekerja, mengurus rumah tangga, ya kan, atau mungkin menjalankan amanah lainnya. Dan dari kesibukan demi kesibukan itu terkadang membuat kita lupa sahabat muat untuk meluangkan waktu bersama Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita yang memang seharusnya selalu dekat dengan keseharian kita. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, maka tentu semakin besar pula peluang hatinya untuk mendapatkan yang namanya ketenangan, petunjuk, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat muat, para ulama itu sering mengingatkan kita bahwa hubungan seorang muslim dengan Al-Quran itu tidak boleh terputus. Ada yang membacanya, ada yang menghafal juga, ada yang mentadaburinya, dan ada pula yang mengajarkannya kepada orang lain. Dan semua itu merupakan memang amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat muat, tentu tidak sedikit juga orang yang bercita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Namun perlu juga kita ketahui bersama sahabat muat bahwa perjalanan menghafal itu membutuhkan semangat, kesabaran, istiqomah juga, dan motivasi yang memang harus terus untuk diperbarui. Karena itulah sahabat muat, penting bagi kita untuk terus mendengarkan nasihat, motivasi, dan berbagai pelajaran yang memang dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan insya Allah sahabat muat, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah program yang mengajak kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran di program acara Quran for Hafiz.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Ya, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rahman dan dilanjutkan di surah Al-Waqi'ah yang akan dibawakan oleh Syekh Misari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang akan kita dengarkan ini sahabat muat dapat menambah semangat kita untuk membaca, untuk menghafal, ya kan, memahami dan juga mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan untuk itu selamat mendengarkan
10: Quran for Hafiz

0: قرآن فور حفيظ.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
3: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
3: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Simak dan saksikan.
5: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
4: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh, dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasalam rendah hati bagi para sahabatnya.
4: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
6: Yeay.
7: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
6: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya antum, belum sunat toh?
7: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
6: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
6: Sudah besar itu.
7: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
6: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga, pasti mahal itu.
6: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
6: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
6: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Qud Islam.
9: Ikhwatal iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat yang sering terdengar di tengah masyarakat kita, yaitu nanti saja taubatnya kalau sudah tua, nanti kalau sudah menikah, atau mungkin nanti kalau sudah mendekati masa pensiun. Padahal sahabat muat, tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal kita akan datang. Kita sering mengira bahwa kematian hanya mendatangi orang yang sudah lanjut usia. Namun kenyataannya tidak demikian, sahabat muat. Setiap hari kita mendengar kabar duka dari berbagai kalangan. Ada yang masih anak-anak, remaja, ada yang baru menikah, bahkan ada yang masih sehat dan terlihat kuat. Tentu kematian tidak menunggu usia tua. Kematian datang sesuai waktu yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 34 yang artinya, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ikhwatal iman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui tentang masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sore nanti, malam nanti, atau bahkan beberapa menit setelah ini. Karena itulah sahabat muat, menunda taubat adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ikhwatal iman, syaitan memiliki banyak cara untuk menyesatkan manusia. Tidak selalu dengan mengajak kepada dosa secara langsung. Namun terkadang, syaitan hanya membisikkan satu kalimat sederhana, yaitu masih muda, nanti saja taubatnya. Kira-kira seperti itu. Kalimat ini memang terlihat ringan, sahabat muat, tetapi telah membuat banyak orang terus menunda kebaikan. Padahal yang dijamin oleh Allah bukanlah umur panjang. Yang dijamin oleh Allah adalah kematian. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 yang artinya setiap orang bernyawa akan merasakan mati. Kita perhatikan ayat tersebut, sahabat muat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa setiap orang akan menjadi tua. Tidak semua orang diberi kesempatan mencapai usia tua. Namun setiap orang pasti akan merasakan kematian. Karena itu seorang muslim yang cerdas adalah yang mempersiapkan dirinya sejak saat ini. Bukan nanti, bukan besok, tetapi mulai hari ini. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah. Ada kisah yang sering kita lihat dalam kehidupan nyata. Seseorang berkata bahwa dirinya ingin memperbaiki sholat setelah usianya lebih tua. Namun ternyata ajal datang lebih dahulu. Ada juga yang berkata ingin mulai baca Quran setelah urusan dunianya selesai. Namun ternyata kematian datang sebelum rencananya terlaksana. Ada juga yang ingin meninggalkan maksiat nanti ketika dia sudah siap. Tapi ternyata kesempatan itu tidak pernah datang. Sahabat muat, inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sebelum terlambat. Beliau bersabda yang artinya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, masa mudamu sebelum masa tuamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan sahabat muat, tentu masa muda adalah kesempatan yang sangat berharga. Pada masa muda, tenaga kita masih kuat, semangat kita masih tinggi, dan kemampuan belajar kita masih cukup besar. Karena itu sahabat muat, masa muda bukan waktu untuk menunda taubat. Justru masa muda adalah waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat yang dirahmati Allah. Banyak orang berpikir bahwa taubat itu hanya untuk mereka yang memiliki dosa besar. Padahal setiap manusia membutuhkan taubat, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bahkan Rasulullah yang telah diampuni dosanya saja itu tetap memperbanyak istighfar. Beliau bersabda yang artinya, demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah sahabat muat, kalau saja Rasulullah yang mulia memperbanyak taubat, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan? Karena itu sahabat muat, jangan kita merasa terlalu baik sehingga tidak membutuhkan taubat. Dan jangan pula merasa terlalu buruk sehingga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Sahabat muat, kita bisa melihat betapa luas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya. Maka tidak ada alasan untuk menunda kembali kepadanya. Sahabat muat, kalau hari ini masih ada sholat yang sering terlambat, mari kita perbaiki. Kalau hari ini masih ada Al-Quran yang jarang kita baca, mari kita mulai membacanya. Kalau hari ini masih ada dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mari kita tinggalkan. Jangan kita menunggu hari esok, karena hari esok adalah sesuatu yang belum tentu kita miliki. Yang kita miliki hanyalah waktu saat ini. Maka ikhwatal iman, mari kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Dan semoga Allah menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya khotal iman, inilah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini dalam program acara Quote Islam. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM bersama Moniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam. Ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
14: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
15: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
14: Banyaknya itu dijual.
15: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
14: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
16: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
17: Radio Muad Bin Jabal,

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedang.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

Yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bersikap zuhudlah di dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 19 Juni 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Mayoritas UMKM Republik Indonesia belum bersertifikat halal. Pentingnya sertifikasi halal untuk jawab kebutuhan gaya hidup muslim di Indonesia. PBB masukkan militer Israel ke daftar pelanggar berat terhadap anak. Israel usir paksa 50 komunitas Palestina di tepi barat sejak akhir 2023. Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita, di kesempatan ini mayoritas UMKM Republik Indonesia belum bersertifikat halal, dirilis oleh republika.co.id. Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia ternyata belum memiliki sertifikat halal. Padahal pemerintah akan memperluas kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai produk mulai tahun 2026 ini. Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN atau Bappenas, Rosi Widiawati, mengatakan dari sekitar 56,2 juta pelaku usaha nasional, baru sekitar 2,6 juta yang produknya tersertifikasi halal, mayoritas berasal dari sektor makanan dan minuman. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena usaha mikro merupakan fondasi utama ekonomi syariah.